pengundi, demografi dan keputusan pilihan raya terdahulu, sekaligus memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan di lapangan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu sekarang dah pukul 8:09 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda,
1: yang baru sampai pejabat, yang masih lagi sangkut dalam kesesakan, yang tengah isi minyak, jangan lupa matikan enjin.
0: Baik, pagi-pagi.
2: Pagi-pagi.
0: Bangun tidur, mandi dalam air yang ditakung di dalam baldi.
1: Okay, tiba. Kau hotel ke?
0: Tahu lah kan. Selamat pagi juga kepada pembaca berita kita pada hari ini, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Nak kan. Oh, mana dengan baldi?
0: Baldi kan. Diati. Awak kan. Okay. Dia bantun kan?
1: Yelah. Pembayang dia tu.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, Azri.
2: Okay. Pagi-pagi mandi guna air perigi. Hey, semua. Selamat pagi. Sejuk tau.
1: Saya dia suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gem.
0: Gem. Apa gem ah? Okey, baik.
1: Mulut rasa kelat, terus kunyah chewing gum.
0: Penting.
1: Ni nampak dia.
0: Ya, awak guys. Kena letak setiap hari-hari.
1: Yelah.
0: Chewing gum. Okey, baik. Jadi macam biasa, kami dipilih untuk kita sampaikan info kepada semua pada pagi ni.
1: Okey, baik.
2: Berkenaan pasal apa tu hari ni?
0: Dia. Saya nak baca yang tong saya satu, takut tak baca.
1: Tiga.
0: Awak kan?
1: Okey, tentang politeknik dan college community.
0: Baik.
1: Okey, terus perkukuhlah kerjasama dengan industri dalam pembangunan core curriculum untuk nak pastikan kemahiran graduan sepadan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Okey, dan pergerakanan kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK, Dr. Zamzam Muhammad Walid, berkata itu dilaksanakan mesti penglibatan penasihat industri yang memberi input mengenai kemahiran dan teknologi ini yang perlu dikuasai oleh pelajar.
0: Dan langkah berkenaan penting tau, susulan kadar padanan graduan dengan bidang pekerjaan masih sekitar 50 hingga 60%. Meskipun kadar bekerja graduan politeknik mencapai 98.5% pada tahun 2025.
2: Itu kesan.
1: Okey, baik adik-adik semua, boleh sama belajar dan sebagainya lah. Berhenti sekali, jangan pernah berhenti untuk belajar.
0: Jadi apapun, selamat mendengar juga kepada sahabat saya berada di Sarawak, Yazid, yang dikenali Kak Lehot dulu ya. Yazid. Kawan saya di Sarawak. Hanya tengah-tengah kita pada pagi tu.
1: Dengar jangka Nangga ramai orang juga tu.
0: Siknya Nangga kita dekat Facebook.
2: Ya, Nangga kita.
0: Oleh handphone yang nak lama. Jadi sip boleh. Sip boleh lah Nangga. Live.
1: Yang ketak-ketak-ketak tu ke? Sian. Awak kan banyak duit. Apa pun kawan dia banyak duit.
0: Awak kan dia.
1: Nantikanlah dia handphone baru.
0: Dia baru kehilangan ibu tau.
1: Ya ke?
2: Semoga tambah lah
1: jadikan inspirasi tu. Apa nama adik Aziz tadi yang berjaya
0: betul, insyaAllah. Ima Ima pun kita doakan juga agar dipermudahkan urusan sahabat kami yang baru juga kehilangan ibu tercinta
1: Betul.
0: Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi selepas ini kita ada video. Saya tak masukkan lagi. Video ni tentang salah.
2: Salah.
0: Dia kenapa? Dia salah duduk ke dia tepat? Itu yang salahnya.
1: Okey. Sebabkan dia salah tu lah.
0: Betul.
1: Tempat tu jadi
2: salah.
1: Tempat tu jadi viral lah.
0: Viral.
2: Saya kata tempat tu jadi salah.
0: Tak. Yang salah tu, salah tu datang situ.
2: Ya salah lah tu.
0: Salah.
1: Ini semua sebab salah.
0: Ya.
1: Kalau dia tak salah, mesti dia salah.
0: Ya.
2: Baik. Salah ni kadang
0: di situ dah tempat pertemuan mereka.
2: Okay. Salah lah tu.
1: Masalah tu.
0: Awak kan Azri. Saya balik nanti.
2: Itu salah tu. Salah. Jangan balik dulu. Salah.
1: Itu salah laku.
0: Tak nak pergi meeting lah. Okay, baik.
1: Lagu pun salah tema ni.
0: Yalah, awak kan. Opening. Baik. Inilah dia.
1: Nasional pagi.

0: Okey baiklah, sibuk kita nangis. Hari Tok jangan nangis. Kita happy-happy jalan yeah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami. Anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM.
1: Ya Allah.
0: Allahuakbar.
1: Sampai diciumnya.
0: Ini orang kata rezeki. Rezeki manusia ni kita tak tahu.
1: Dekat semua situ je.
0: Ya.
2: Atas batu.
0: Di situ je. Sebabkan salah itulah.
2: Banyak batu situ.
0: Dia duduk situ. Di situlah tempatnya. Jadi ini yang kita kongsikan. Boleh tonton di Facebook. Kerana salah ia duduk di atasnya, batu biasa itu bertukar jadi tumpuan pelancong. Bayangkan anda
1: Salah yang kami masukkan ni bukanlah orang tu tersalah duduk ke, tersalah tempat ke, tersalah landing dekat batu ke, tidak. Salah yang kami masukkan tu adalah pemain bola Muhammad Salah.
0: Betul.
1: Okay. Ya Allah.
2: Dan ceritanya batu yang salah duduk tu terletak di kawasan tanah tinggi di Trabzon, Turki. Trabzon, Turki. Yang dikenali sebagai Salah Rocks.
1: Terus dapat nama.
0: Terus diletakkan Salah Rocks.
2: Salah ada S Salah Rock ataupun Salah Tasi. Dalam bahasa tempatan, apabila Bintang Mesir itu berkunjung ke lokasi berkenaan dan berkongsi gambarnya di media sosial.
1: Tahu begitu. Pula.
0: Bayangkan

0: duduk di atas batu yang sama pernah diduduki oleh Salah.
1: Tak jumpa pula dalam banyak-banyak batu kat kawasan lapang ni. Dia jumpa pula batu tu.
2: Aduh.
1: Habis tu tempat duduk kita dekat kursi ni tak ada orang yang nak duduk.
0: Ada juga tahu kadang-kadang yang inilah tempat duduk Sonic Adia.
2: Dia orang bergili-gili tau.
0: Ya.
2: Gawar ni boleh lah.
1: Janganlah awal lagi. Okey, kalau tengok dekat video ni sampaikan ada peminatnya cium batu tersebut.
0: Ya. Bayangkan eh.
2: Okey. Dan ceritanya untuk malam semua kita sedia maklum Salah ni pemain bola sepak.
1: Yelah.
2: Jadi pengaruhnya cakap besar. Dan sekali Salah beraksi di Turki kan, dalam saingan Super League. Dan ini merupakan batu yang Salah duduk tu adalah sebuah sebahagian daripada pemandangan semua jadi di kawasan Tanah Tinggi. Dan kini menjadi lokasi lah untuk pemain-pemain dan juga peminat untuk mengambil gambar.
0: Allah, anda boleh terus ada tengok di Facebook dan juga pengaruh Salah di kawasan berkenaan turut dapat dilihat. Menerusi tindakan Datuk Bandarnya pula ya. Datuk Bandar Yomran Mustafa Biyik yang mengumumkan bahawa jalan di kawasan kejiranan tempat Salah menetap bersama keluarganya kini dinamakan Jalan Muhammad Salah.
2: Ya Rabbi,
1: jangan tersalah jalan eh.
0: Jalan nak ke situ pun dah ditukar nama juga. Sebab pelancong dah banyak datang kan.
1: Okey, kata Datuk Bandar Yomra Mustafa Biyik tadi. Langkah itu dibuat sebagai tanda penghargaan dan jadi sebahagian daripada sejarah kawasan itu dengan kehadiran pemain bola sepak yang popular itu.
0: Allahu akbar.
1: Itulah orang kata kadang-kadang kita kalau nak buat review kita kena panggil popular-popular.
0: Betul.
1: Barulah bagi kesan. Yang ini bukan review, duduk saja. Popular terus.
0: Saya harapkan dengan Solah ni datang ke konti kita. Saya rasa kalau dia datang je mesti tarikkan pelancong kan.
1: Terpelanting kita.
0: Memang konti kita ditukarlah.
1: Betul lah. Tapi itu kalau di Turki.
0: Kalau datang sekalau dia.
2: Kita pun masa Fazura datang sini, Tok Tian sini pun
0: yelah, macam bangga
1: duduk. Seminggu tu aku sini tak duduk.
0: Ya, yang tempat awak duduk tu Fazura, tempat awak duduk tu lah Tok T.
1: Betul-betul waktu saya
0: yang saya duduk ni Nazri.
2: Ramai duduk situ. Ramai duduk situ sana.
0: Ya.
1: Ramai duduk situ.
0: Ramai. Itu
1: Aizad.
0: Aura dia tu macam awak kan.
1: Aduhai.
2: Tapi ada je lah untung dia dapat pegang tangan Fazura kan. Sampai sekarang tak basuh tak tangan tu.
1: Iya ke? Patut dia balut je kan. Pakai sarung tangan ni.
0: Awak kan.
1: Kat atas meja dia ada gambar macam
0: Jackson. Ya dah. Awak kan.
1: Yelah.
0: Yelah.
1: Dia pakai tau tudung yang awak bagi.
0: Ya.
2: Nampak tu Sony.
0: Ya.
1: Kat dia tu Fazura punya impact kan.
2: Sebab dia pakai tudung Fazura lagi.
0: Fazura datang je terus tukar. Tukar.
1: Saya pun kalau gambar saya dengan Fazura itu, Fazura pegang pipi saya. Pipi ni tak cuci lama dah ni.
0: Awak ya. Awak kan.
2: Apa tak lagi Sony yang selalu jumpa
0: kawan. Ya dah. Ada je jumpa Fazura terus tukar.
2: Oh, tukar.
0: Klinik kecantikan. Gitu. Awak kan dah. Jom kita tengok berjuta batu. Macam ni pilih lagu tu Azri.
2: Betul lah. Kena lah dengan tema tu.
0: Yelah. Berjuta batu nak datang ke sini.
1: Yelah.
2: Elikat.
0: Baik. Betul. Inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Juta Batu. Terus saja menghiburkan semuanya. 8.30 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus saja mendengar kami di Brunei Darussalam, yang terus saja menonton di Facebook Nasional FM.
1: Betul. Ya. Okay. Ada kawan-kawan kita ni, selain daripada tengok Salah yang duduk dekat batu tu dah jadi tumpuan, katanya ada program kat sekolah ni, Maulidur Rasul. Lambat sikit lah eh. Okey, Fiza Hijai dia kata, cuba tiga suara duduk atas batu yang ada dekat Brunei.
0: Betul juga.
1: Mana tahu batu tu tukar nama batu tiga suara?
0: Betul. InsyaAllah Fiza.
2: Boleh Fiza.
1: Kalau kat KL ni mungkin tak dilayan lah.
0: Yelah.
1: Sebab batu kat Angkasa Puri kat depan yang kita selalu duduk pun gitu juga
0: kan? Saya selalu tunggu Grab tu kan. Tak ada pun diletak apa-apa kan.
1: Yelah.
2: Okey, Masya Saleh kata, oh tak salah. Dia sebab punya namanya Salah.
0: Yelah. Okay, Ilya request di Nong Cakap Sat Pagi kepada Peter. Awak sekarang ni flight kat mana, Ila? Ila ni seorang pilot, ya.
2: Betul.
0: Jadi kita doakan terbaik lah untuk Ila. Pilot ni kan akan sering berhubung kait dengan cuaca.
1: Betul lah.
0: Jadi kita nak tahu macam mana cuaca kita pada hari ni.
1: Okay, jom.
0: Pandai tak saya? Bijak.
1: Takkan tahu. Mesti pandai. Kita tak ada orang terpilih.
0: Kan? Yeah. Baik, kita akan bersama dengan Ruzamin.
1: Sebaik mata tak besar.
0: Yalah.
1: Laju.
0: Amin. Dia amin lah. Dia kata panggil Jamin so ni.
1: Okay, baik.
0: Betul. Okay, jom. Okay, kita baik. Dalam tinjauan
3: cuaca. Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca semasa pada pagi ini. Dan berdasarkan pada radar semasa menunjukkan keadaan cuaca hujan renyai masih lagi berlaku melibatkan beberapa kawasan, melibatkan negeri Perlis, Kedah, kawasan Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang serta termasuk selatan negeri Terengganu yang jangkakan beransur reda sedikit masa lagi. Manakala keadaan di Sabah dan Sarawak pula tiada hujan dicerap pada ketika ini. Bagi ramalan pada sebelah petang, cuaca hujan berserta ribut petir diramalkan berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung. Dan keadaan cuaca hujan juga berpotensi untuk berlaku pada waktu awal malam, terutamanya di sekitar negeri Terengganu, Pahang, selatan negeri Kelantan, Perak, pedalaman negeri Selangor dan negeri Sembilan dan juga utara negeri Johor. Bagi Malaysia Timur pula, ribut petir jangka berlaku di bahagian selatan, pedalaman dan utara Sarawak serta di kesemua bahagian di Sabah dan juga berpotensi untuk berlaku sehingga ke waktu malam, terutamanya di kawasan selatan dan pedalaman Sarawak dan juga di timur Sabah. Seterusnya, analisis terhadap model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung bermula pada hari ini 24 hingga ke 27 September. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan berkenaan. Keadaan cuaca berjerebu juga masih lagi dilihat sedang berlaku di kebanyakan kawasan di Sarawak termasuk satu kawasan di negeri Melaka berdasarkan bacaan indeks pencemar udara IPU yang merekodkan tahap yang tidak sihat. Oleh itu, produk di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan memakai pelitup muka apabila berada di luar kawasan rumah. Baik, inilah sahaja laporan cuaca yang dapat kami kongsikan pada ketika ini. Untuk maklumat lebih terperinci, sila layari laman web kami di www.met.gov.my dan diikuti saluran media sosial rasmi kami. Sekian, kembali bersama Tiga Suara di Nasional Pagi.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
4: Dah bersedia mencipta rekod baharu? Sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
5: Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan Abang Bak memang mendoakan anda dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat untuk menjalani hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai apa yang kita ada. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu kebahagiaan dalam sederhana, menikmati kehidupan dengan penuh syukur. Oh, tajuk pun dah panjang dah ni. Sebenarnya, dalam dunia yang sering menekankan kepentingan material, jom kita renungkan bagaimana kesederhanaan, bagaimana rasa syukur boleh bawa kebahagiaan yang sebenar. Sebab ramai orang fikir bila kita kaya, kita akan bahagia. Oh, tidak, sama sekali tidak. Sebab ramai juga yang kaya tapi tak bahagia. Betul? Baik, mari kita tengok poin Abang Bak yang pertama. Kita sebenarnya sering kali terperangkap dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak. Lebih banyak harta, lebih banyak kemewahan. Betul? Namun, kebahagiaan sejati bukan datang dari jumlah harta yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Contoh, bila kita rasa syukur. Rasa syukur itu adalah kunci kepada kebahagiaan yang tidak bergantung pada kekayaan material. Dengan kata lain, siapa-siapa pun boleh bahagia. Tak kira tua atau muda, miskin atau kaya, kerana kunci kepada kebahagiaan adalah kepada rasa syukur. Bayangkan, kalau setiap pagi kita bangun, kita hargai detik-detik pagi itu dengan secawan kopi panas dan udara yang segar. Oh, dengan itu sahaja kita betul-betul syukur dengan apa yang ada. Ini akan bawa kebahagiaan. Walaupun nampak macam sederhana. Dan ini membuktikan tak perlu tunggu dapat gaji atau beli barang baru untuk rasa gembira. Anda boleh gembira sekarang jika anda pilih untuk gembira sekarang. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian daripada University of California, individu yang mengamalkan rasa syukur dalam kehidupan harian menunjukkan tahap kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan kajian ini juga menunjukkan kalau kita fokus kepada kesederhanaan, kita fokus kepada kesyukuran, hidup kita akan cenderung lebih puas dan kurang tertekan. Okay? Baik, itu poin Abang Bak yang pertama. Dan yang kedua adalah kita kena kurangkan kebergantungan kita pada kemewahan material. Dan kita kena fokus kepada pengalaman dan hubungan yang membawa makna. Maksudnya apa? Maksudnya, melaburlah dalam pengalaman. Contoh, perjalanan bersama keluarga ataupun aktiviti-aktiviti yang mengeratkan hubungan. Sebab ini akan beri lebih banyak kepuasan berbanding dengan membeli barangan mewah. Contoh, daripada kita habis duit beli barang mahal yang mana kita mungkin rasa seronok sekejap, apa kata laburkan duit tu bawa keluarga pergi bercuti ataupun buat aktiviti bersama. Kenangan itu akan kekal dalam ingatan selama-lamanya, insyaAllah. Okay, selamat menjalani kehidupan yang bahagia. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey Bella, jadi itulah dah lagunya Bob Yusof. Jangan-jangan tau jadi 8.53 minit pagi, saat pagi.
1: Pagi semua. Semoga yang baik-baik, yang tengah makan. Ada kedai-kedai makan banyak sebenarnya yang on Radio Nasional FM.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak. Sesekali tu cuba bagi tahu, sayalah kedai tu masuk dekat TikTok live kita eh.
0: Betul. InsyaAllah kami akan sebutlah nama kedai tersebut. Dan juga ya, stesen minyak. Hampir ke semua 7-80% lah di Malaysia dengar Nasional FM.
1: Masuk-masuk. Mana tahu nanti jadi macam batu salah tadi.
0: Betul.
2: Macam apa, pejabat pos dekat Shah Alam. Kata dalam bumi.
0: Betul. Saya semalam pergi Kamdar dekat Jalan Tah. Nagoya ke nama kedai tu.
1: Okay.
0: Dengar Nasional FM.
1: Oh, terima kasih. Untuk pemandu-pemandu e-hailing juga.
0: Betul.
1: Abang-abang Grab kita juga. Terima kasih banyak.
0: Jadi apabila saya masuk Grab kan, saya masuk je kan, kita punya billboard besar tu. Ini bukan ni ke?
1: Nampak pagi-pagi eh?
0: Dah lah, waktu saya nak balik ni.
1: Nak balik.
0: Waktu saya balik 3:30 nanti. Saya masuk Grab tu apa? Ini bukan awak ke yang billboard besar tu? Tak lah bang. Ya Allah, dia terus dia bangga dan ambil selfie dengan saya.
2: Yalah, macam semalam lah kan, yang tetap mungkin jadi pelis tu. Saya nampak lepas saja mereka balik,
0: mereka ambil gambar.
2: Ambil gambar dekat depan billboard tu.
1: Batu panjang masuk-masuk kan.
2: Itulah ikonik lah tu. Batu tu, kat batu.
1: 5 tahun je tau. Jadi manfaatkanlah sebaiknya insyaAllah.
0: Okay, baik. Ila Irkes, sekarang ni dia dan juga keluarganya berada di Ottawa, Canada.
1: Asyar, Ila. Tak nak kalah
2: Biana masuk pantun Biana. Abang Sony.
0: Oh, so dia kata dia punya internet tak tak apa strong hari ni. Biana.
2: Okay.
0: Kurang memuaskan.
1: Yelah. Biana dulu sama sekolah dengan ni ke?
2: Ila.
1: Ila. Okey, kita dah ada di TikTok. Boleh borak-borak juga lah boleh tap-tap hari ni bersama dengan Nazri Fahmi Syukri. Nazri hari ni lain hari ni dia pakai hitam.
0: Hitam. Memang lain.
1: Handsome.
2: Saya pun tak tahu. Semalam Sam dia pergi satu program.
0: Dapat.
2: Awak kan. Dia kata dia pagi-pagi mana nak pakai baju apa ni bang? Baju semalam.
0: Dapat tu. Yalah.
2: Tak basuh tau.
1: Tengok siapa nak tengok Nazri lain sikit hari ni. Pergi tengok
0: Dia jarang. Kau tak baju dia sama.
2: Sama je. Saya senang.
0: Yelah uniform lah kan. Macam macam saya dengan dia ni, orang susah nak teka lah. Abang kan Rosli Omar.
1: Rosli.
0: Tiba-tiba terdengar suara DJ Sonic di Jalan Ta. Betul.
1: Itu rakam tu dah 3 tahun tu.
0: Dekat Alfaro tau.
2: Alfaro
0: Mall Jalan Ta.
2: Oh, Kuala Lumpur. Kata dia dekat Hong Kong sekarang ni.
1: Awak dek pintu Doraemon. Siti Nodiati Zaidi. Oh, tadi Siti Nodiati Zaidi pantas sikit-sikit.
0: Okey, baik, boleh.
1: Kata pagi Khamis sejuk sekali dengan Radio Nasional pagi. Sony dia Nazri berseri-seri, tiba-tiba dia hati baca pagi.
0: Itulah dia lagunya Bakal Kekasih lah
2: Alamak.
1: Okey.
0: Hebat. Spontaneous tukar. Macam ni tau, kita kena pantas lah.
1: Mantap.
0: Otak berfikir lah. Tengok, wow. 8.95. Tak ada kat lagu
1: Baik, inilah dia.
0: Nasional.

0: Okey Bella. Allahu Akbar. Itulah dia hebatnya kita kan.
1: Ya. Yeah.
0: Banyak iklan dah masuk dah.
1: Alhamdulillah.
0: Berturut-turut ya.
1: Alhamdulillah rezeki eh.
0: Saya memang susun sekaligus selesai dah.
1: Alhamdulillah.
2: Lebih senang dia orang dengar kan, macam penaja-penaja dengar, oh waktu ni waktu main iklan.
0: Yeah. Okey. Alhamdulillah. Apa faham.
1: Strategilah.
0: Wah kan. Okey baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami semesti pada waktu ini.
1: Okey.
0: Di TikTok kita saya percaya ramai yang bertanya dengan Nazir tentang bola itu.
2: Ada.
0: Awak dah jawab semua kan?
2: Saya dah jawab dah. Okay. Ramai dah faham. Ramai dah kata oh begitu. Begitu begini, begitu begini.
0: Ya. Yeah.
2: Itu cerita dia.
1: Yalah. Okay, terima kasih semua yang dekat TikTok juga. Selepas kita akan ada nasional aspirasi.
0: Baik.
1: Macam biasa jugalah 10.30 minit pagi kita ada temu buah menerusi Alpha 2.0. Hari ini nak bersama dengan Dr. Tan Ranzi, pakar patologi forensik dan ketua jabatan dari Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sungai Buloh.
2: Okay. Yang akan memperkatakan mengenai merungkai bukti mengenal identiti.
0: Okey, baik. Kemudian menyusul selepas itu, pukul 11.15 minit pagi nanti, kita akan terus saja bersama dengan PTPTN.
2: Okay.
0: Nah, ini BMS 2026, Semarak Budaya Menabung Untuk Masa Depan.
1: Okey, kita akan bersama dengan Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar selaku pengurus besar kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN lah. Ini 11.15 minit pagi.
0: Ya, betul. Dan jangan lupa siapa-siapa nak menabung, anda boleh juga ya bertemu. Saya juga akan bersama-sama dengan anda nanti. Jadi insyaAllah kita akan ada di Central ICT Mall Selangor. Saya 25, Bel Ngasri 26 hari bulan lah. Simpan tau. Dah simpan ke Nazri?
2: Saya.
0: Tabungan
2: saya,
0: untuk anak-anak dia?
2: Dah.
1: Sudahlah.
2: SSP dia kan?
1: InsyaAllah.
0: Betul.
2: SSP.
0: Jangan lupa juga siapa-siapa ada PTPTN bayar tau.
2: Kena.
0: PTPTN tersebut.
1: Bayarlah.
0: Alhamdulillah saya dah selesai dah semua. Selesai
2: kan tau.
0: Betul.
1: Kalau tak mampu untuk lamsam, bayar sikit-sikit.
0: Dia boleh runding.
1: 50, 100 semua boleh betul.
0: Tak ada masalah sebenarnya.
2: Okay. Nak lagi senang, jadi pelajar cemerlang.
1: Biasiswa terus.
0: Biasiswa terus, betul.
1: Okey.
0: Itu yang saya lalui sebenarnya.
2: Oh, banyak tu.
1: Hai.
2: Dia dah bayar, dia dapat beasiswa.
0: Ya.
1: Tiba.
0: Itu ijazah saya. Itu yang diploma tu, yang PTPTN tu.
2: Okey.
0: Ijazah dua sendiri dah kerja kan? Saya buat part times.
2: Yes.
0: Banyak part times. Okey, baik. Jadi selepas ini, ya kita akan terus saja bersama dalam peribahasa teruslah malas. Sudah tu lagu. Kita kumpulkan talk set yang pertama habis, lagu sampai habis. Kita boleh buat benda tu. Okey, baik. Jadi macam biasa apabila PTPTN dia mesti orang akan ingat lagu ni.
1: Stay true. Okey, jom. Okey, standby untuk peribahasa.
0: Baik.
1: Jom.
0: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nah.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami. Jadi waktu sekarang pun 9.35 minit pagi.
1: Okey.
0: Masya Allah luar biasa. Kalau tadi kita ada 3 suara dan sekarang ini memang banyak suara.
1: Tambah lagi 30 suara.
0: Allahuakbar.
1: Kita ada lawatan daripada adik-adik kita ni dari Kolej Vokasional Sepang Selangor. Hai semua.
0: Allahuakbar. Sangat luar biasa. Semua lelaki dekat sini.
1: Tak, Abang Arif, lain kali pelak-pelak macam ni kita nak awak. Semua lelaki.
0: Awak kan. Tapi ada guru pengiringnya.
1: Pensyarah.
0: Pensyarahnya lah.
1: Okey, nama pensyarahnya siapa?
2: Saya Cikgu Azlin.
1: Cikgu Azlin. Cikgu Azlin.
2: Dan juga kawan saya seorang lagi, Cikgu Haryani.
1: Cikgu Haryani. Wah,
0: wow, okey, baik. Jadi ni berapa orang yang hadir ke RTM? Lagi-lagilah di National FM ni.
2: 27 pelajar.
0: 27.
2: Dan 2 orang guru pengiring.
0: Baik.
1: 9 30 lah.
0: 30 lah. Tambah kita. Begitulah hidupnya lah.
1: Jadi hari ni tujuan dia tu memang nak, sebab kalau ikutkan ni kos apa,
0: aircon.
1: Jadi kenapa ke Angkasa Puri? Penyucukan
2: dan penyemangat udara.
1: Patutlah sejuk je hati kita.
0: Awak kan. Allah
1: Akbar. Yelah aircon, aircon lah.
0: Jadi adakah ini pertama kali lawatan seumpama ini di RTM ni, Puan?
2: Ya, pertama kali. Mereka pertama kali kan?
0: Pertama kali ke?
1: Semua.
0: Okey,
1: tadi kan masa Abang Arif bawa tadi, dia ada pelawat nak datang ni, adik-adik dari Kolej Vokasional, dia kata kan. Ada seorang ni, dia terus nak bercakap, dia kata volunteer.
0: Oh, ya.
1: Nama dia, kawan-kawan dia kata nama dia Ish. Kalau bahasa Bollywood, Urdu, Ish tu maksud dia cinta. Duduk pula sebelah saya.
0: Allah. Cinta?
1: Cinta-cinta.
0: Cinta? Ya, saya.
1: Okey, nama betul lawak apa?
0: Okey, dekat lagi dekat mic-nya.
3: Nama saya Muhammad Iskandar Husaini bin Anwar Kadir.
1: Okey.
0: Asal daripada mana?
3: Asal Kelang.
0: Kelang.
1: Kenapa awak sebelum masuk konti lagi awak dah begitu yakin untuk macam saya nak bercakap?
0: Saya nak bercakap.
1: Saja.
0: Awak pernah ke sini ke? Ke RTM sebelum?
3: Belum pernah lagi.
0: Ini pertama kali lah.
1: Saya excited lah.
3: Excited sikit lah.
0: Pernah nak teruja nak jadi DJ radio ke?
3: Teruja ke lah.
0: Okey, baik. Kalau sekarang ni kita cuba awak jadi DJ radio.
1: Macam mana?
0: Pagi-pagi awak bangun, awak nak bercakap dekat radio. Orang ni sedang memandu ni semua ni. Apa yang awak nak cakap?
3: Bagi salam dulu lah.
0: Cubalah.
1: Cubalah.
0: Ya.
1: Takkan ketuk pintu assalamualaikum.
3: Okay, saya try.
0: Boleh. Kita pun cari seorang penyampai baru ni. Mana tahu rezeki awak kan?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tak payah bismillah. Ya, boleh. Baik. Silakan.
3: Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya di sini. Saya Muhammad Iskandar Husaini bin Anwar Kadir dari National FM. Akan
1: menemani anda.
3: Akan menemani anda untuk di siang pagi nanti.
1: Beranilah dia. Okey, siapa yang boleh menyanyi ke ataupun memang nak jadi boleh bercakap ke? Ada tak?
4: Cinta.
1: Oh, dia juga. Awak juga boleh menyanyi. Cuba nyanyi.
3: Lagu apa tu?
1: Lagu apa-apa lah.
0: Apa-apa je yang awak rasa
1: awak boleh menyanyi.
0: Awak yakin lagu tu lah.
1: Kalau pergi karaoke je mesti awak nyanyi. Kalau kedua kahwin je mesti awak lagu tu.
3: Boleh. Lagu pujaanku lah dari Mas Tu.
1: Tak boleh.
0: Okey, baik. Boleh.
1: Tengok saya tau pujaanku.
0: Baik. Boleh.
3: Saat malam mengulik lenamu dan cahaya pagi menyapa diriku, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sakit tu je lah.
0: Lebih PMCP lah.
1: Bayar lah.
0: Jadi nak tanya Puan, untuk program ni, berapa lama mereka mengambil jurusan ni?
2: Mereka ambil program teknologi penyejukan dan penyemangat udara.
0: Itu namanya?
2: Apa
0: namanya?
2: Teknologi penyejukan dan penyemangat udara.
0: Aircon
2: lah, sistem aircon.
0: Betul.
2: Dia orang ambil 2 tahun sijil, sijil vocational Malaysia. Dan 2 tahun setengah lagi dia orang diploma teknologi penyejukan dan penyemangat udara. Jadi 4 tahun 6 bulan.
1: Macam kita buat dekat ILP itulah kat belakang ni.
0: Betul lah. Okey, baik. Siapa yang ada nak ucapan istimewa ke kepada keluarga ke?
1: Yang nak cuba bercakap
0: nak
1: ke?
0: Satu Malaysia dengar ni. Ni yang belakang awak ni dia. Ucapanlah siapa-siapa. Untuk teman istimewa ke. Jom. Okey, namanya siapa ni?
5: Zaid.
2: Pengurus lawatan.
1: Ni pengurus lawatan.
0: Okey.
1: Sini. Oh, masuk dia kat.
0: Bangun.
1: Ini macam tak faham.
0: Ayolah. Okey, baik.
1: Oh, okey.
0: Jom kita bersama salah seorang pelajar Zaim.
4: Oh, ya, saya.
0: Asal okay, mana Zaim?
4: Saya asal daripada Sungai Buloh, Selangor.
0: Oh, Sungai Buloh lah. Memang minat bidang ni.
4: Sebenarnya ni
0: sedang ni cerita tak, awak
4: Tak tahu pun sebenarnya ada bidang ni sebenarnya.
0: Oh, lepas tu.
4: Jadi saya bermula masuk dalam bidang automotif.
1: Okey. Mm-hmm.
4: Dan tiba-tiba bila keluar result, saya terdapat untuk bahagian ni lah.
1: Terdapat.
4: Jadi saya pun redo je lah.
0: Dan sekarang macam mana?
4: Sekarang alhamdulillah okey. Dengan jurusan ni saya boleh follow apa-apa pelajaran, saya boleh follow dia punya ni.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Nampaknya saya
0: Nampaknya yelah.
4: Saya lebih suka lah pada bahagian ni.
1: Dalam konti ni sejuk tapi dia punya berpeluh
4: Nervous.
1: Nervous
0: Jadi okay. Ada ke ucapan istimewa untuk mungkin ada keluarga ke awak punya kekasih ke apa ke?
4: Okey.
0: Sebut je.
1: Mak lah, nama mak ayah lah.
4: Untuk dengan mak ayah saya yang jauh di sana di Bacok, Kelantan.
1: Oh, Kelantan.
0: Okey, cek Kelantan lah.
1: Nama mak ayah tu siapa?
4: Nama ayah saya Muhammad Zaidi dengan mak saya Zarina.
0: Baik.
4: Okay. Mak ayah saya yang di sana. Abang kat sini.
5: Abang rindu.
4: Abang rindu mak ayah kat sana. Dah lama abang tak jumpa mak ayah. Abang harap nanti cuti abang boleh balik ke sana lah.
1: InsyaAllah.
4: Walaupun abang kat sini sorang-sorang sebagai sebatang kara kat sini, abang teruslah berjuang untuk belajar, untuk membanggakan mama papa. Thank you papa. Kerana bukan sebab mak ayah saya, saya takkan berada kat sini lah.
1: Alhamdulillah. Baguslah dia.
0: Baiknya tepuk lah.
1: Anak yang baik tau.
0: Baiknya awak ni.
1: Saya pula yang sedih.
0: Saya pula sedih dengan ucapan awak.
1: Untuk adik-adik semua, belajar rajin-rajin. Semoga berjaya. Kalau ini adalah target untuk ubah nasib keluarga, kerja baik-baik. Saya panggil kakak. Bukan makcik, bukan aunty.
0: Kakak. Awak tak cakap Nazri? Ya, awak memang kan.
1: DJ juga ni. Dia memang macam tu. Kalau tentang pun dia lari. Okey, Puan. Mungkin ada ucapan kata-kata untuk pelajar-pelajar ataupun siapa yang nak masuk jurusan ni, Puan.
2: Untuk pelajar tak, pertama sekali nak ucap terima kasih kepada National FM sebab sudi terima kedatangan kami pada hari ini. Bagi pengalaman baru buat anak-anak pelajar, walaupun kami luar bidang, tapi mana tahu kan satu hari nanti dia orang nak jadi DJ pula.
0: Boleh.
2: Kami berniat nak tengok sistem aircon sebenarnya. Katanya sejuk kat sini.
1: Tak payah tengok, kami je dah sejuk dah.
2: Okeylah, untuk pelajar-pelajar teruskan menjadi pelajar sampai tamat diploma.
1: Amin.
2: Dan menjadi pelajar yang mengharumkan nama KV.
1: InsyaAllah.
2: Dan menjadi anak yang pandai balas jasa.
1: InsyaAllah. Itu yang penting. Dah berjaya, esok dah kerja, bagi duit kat mak ayah, ambil berkat tau. Okey. Okey, ni adik saya yang cakap tu. Abang dia pun ada masuk, Anas ke?
4: Bukan.
1: Awak ni kan.
0: Siapa dia, betul ke dia?
1: Tu dia kata adik saya yang cakap tu.
0: Siapa? Yalah
1: tu. Ke Iskan ni abang awak? Bukan juga. Yalah.
0: Okey, baik. Jadi apapun kita nak ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak ya kepada semua yang terus saja bersama kami, dan juga kita doakan agar dipermudahkanlah segala urusannya untuk anak-anak. Oh, macam macam bapak pula untuk adik-adik semua. Kalau ini yang anda inginkan, buat yang the best lah.
1: Ada lagi ke nak cuba bercakap bagi ucapan?
0: Ada lagi ke ucapan ada? Lagi? Kita ada masa ada? Lagi.
1: Ada? Tak ada? Ada? Tak ada?
0: Ada ke?
1: Ha? Jom
0: ni.
1: Nak ke tak nak?
0: Ni siapa nama?
1: Nak ke tak nak? Tak nak? Ada?
2: Okey.
1: Ada. Korang kalau masuk slot, patutnya kalau orang ni kena bayar tau. Tapi ni free ni.
0: Okey, ni nama. Okey, kam. Baik. Namanya siapa ni?
1: Nama sini sikit.
6: Nama saya Muhammad Kaikan bin Syam.
0: Baik. Asal daripada mana ni?
6: Asal daripada
1: lupa.
0: Asal pun dah lupa.
6: Putrajaya.
0: Saya kan dah lupa daratan lah.
1: Baru masuk radio dah lupa daratan. Dia okay. tahun berapa?
6: Tahun ketiga dekat JB.
1: Tahun ketiga ke SEM 3?
6: SEM 3 tahun ketiga.
0: Okey, baik.
1: SEM 3 tahun 3.
0: Jadi ucapan untuk siapa pada pagi ni?
6: Untuk
0: dia.
6: Ayah dengan untuk ayah dengan bonda lah.
1: Siapa nama ayah bonda?
6: Ayah Isyam B. Idris, bonda Siti Azlina.
1: Okey.
6: abang masuk TV, abang masuk radio. Dulu kecil-kecil selalu je ayah bonda buka radio Nasional FM.
1: Oh no.
0: Allah, akhirnya awak di sini kan. Lagi salungan ibu dia juga ayah eh.
1: Ucapannya apa?
6: Tadi abang masuk radio.
0: Awak kata itu.
1: Taklah.
0: Gen Z lah.
1: Yang tadi kan panjang.
0: Dia berbezalah.
1: Faham?
0: Okey, baik.
1: Okey, ada lagi.
0: Terima kasih. Ya, jadi kita ada puan kita ni. Namanya siapa ni puan? Betul.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Saya Cikgu Haryani dari KB Sepang. Saya nak ucapkan terima kasih terutama sekali kepada pengurusan KB Sepang sebab membenarkan lawatan ini. Okay, kepada RTM yang menyambut kami hari ini. Dapat keluar radio pula.
0: Allah, sedap suara cikgu kita ni eh. Pernah terfikir nak jadi DJ ke cikgu?
7: Eh, pernah juga.
0: Lepas tu?
7: Serius lah. Tapi tak ada bakat.
0: Ada. Cikgu bercakap pun dah okey dah.
7: Jadi kami sangat gembira hari ini dapat pengalaman baru. Saya harap semuanya akan jadi kenangan manis untuk pelajar saya, Allah, untuk sahabat baik saya.
0: Allahuakbar.
7: Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih juga sudi singgah ke radio kami Nasional FM sekali lagi. Terima kasih dan semoga maju jaya lah untuk adik-adik kita dari Kolej Vokasional Sepang Selangor. Terima kasih semua. All the best.
0: Ya betul. Jadi tadi siapa nama?
1: Ish.
0: Ish.
1: Masdo.
0: Dia lagu Masdo, kita terus siarkan lagu Masdo.
1: Boleh.
0: Pujaanku lah.
1: Ya, dia nyanyi benar.
0: Bayar. Ya, apapun terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nantilah.
1: InsyaAllah.
0: Kalau ada rezeki, kami pun boleh berpeluang ke Politeknik juga.
1: College.
0: Untuk bersama-sama dengan semuanya lah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni istimewa untuk anda, Pujaanku. Ya, dedikasikan khas untuk anda yang terus saja bersama kita. Hanya di Nasional
1: FM. Bye-bye semua. Bye.

0: Okey baiklah, jadi okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ini.
1: Okay.
0: Jadi inilah dia tiga suara yang terus saja bersama-sama dengan anda bermula 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini.
2: InsyaAllah. Jadi esok insyaAllah Bahan Nazri.
1: Ada.
2: Esok lah
0: Dah ada dah. Dah bersiap sedia dah untuk bahannya.
1: Untuk Tau Kandam. Sebab pelajar-pelajar yang datang ni, sebab bila mereka belajar, mereka dapat cemerlang, mereka akan dapat hadiah.
0: Betul.
1: Tapi hadiah yang mereka dapat ni lain.
0: Apa contoh?
1: Biasanya pelajar akan dapat sijil, akan dapat medal. Tapi ini di negara China dia bagi lain.
2: Okey, nak tahu kena dengar esok.
0: Esok lah kita nak ketahuinya lah.
1: Okay, yang tular pun pasal pelajar juga.
0: Okay. Oh, memang pelajar semua.
1: Kebetulan. Umur dia 16 tahun. Saya tengah bersembang dengan dia dekat TikTok dengan tweet. Yang mana dia ni umur 16 tahun tapi dia dah buat kerja. Dia buat pelamin.
0: Jadi esok kita hubungi.
1: Kita akan cuba hubungi dia.
2: Okey, cantik. Okey,
0: kemudian global.
1: Global pasal ni. Seorang lelaki.
2: Okey.
1: Okey, dah sampai atas gunung. Terpaksa turun dalam tempoh 3 jam.
2: Sebab
1: kalau tidak buah pinggang dia tak ada.
2: Ai. Oh, seram ni. Dia dengar ni.
1: Ya. Yeah.
2: Buah pinggang je.
1: Kalau tidak buah pinggang dia tak ada, dan dia kena tunggu lagi untuk dapatkan buah pinggang yang lain.
2: Faham.
0: Saya faham cerita tu. Jadi esok jangan lupa untuk terus saja bersama dengan kita. Tahu.
2: Kena dengar tiga suara sehari Isnin hingga Jumaat.
1: Dengar tau.
0: InsyaAllah esok ada boleh juga tonton dekat Facebook. Jadi hari ni kalau nak tengok wajah sendiri dekat Facebook, boleh nanti. Dekat Facebook kita ni akan sentiasa 24 jam lah.
2: Yes.
0: Okey, baik.
2: Tamatlah sudah.
0: Ya betul. Jadi insyaAllah kita akan bertemu esok hari. Ia bermula 6 pagi. Macam biasalah tiga suara lah.
2: Saya Diana Wai.
1: Saya Nazri.
0: Saya Sonic Hussein.
2: Assalamualaikum.
0: Jadi bye. Lagu terakhir ni sayang orang sama tau. Kena sayang dengan orang yang sama. Awak betul dah kahwin ni kena sayang tau. Marah ya.
2: Ni ada adik ni.
0: Sayang tau dengan cikgu-cikgu semua tau.
2: Okey, baik.
0: Baik.
2: Assalamualaikum semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemutraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesesamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Ezel, teman anda hari ini untuk edisi hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, tiga suara, Sonic, Dia dan juga Nazri, yang telah pun teman anda seperti biasa selama 4 jam mereka ke udara. Dan tiba giliran saya hari ini, Eza, teman anda. Okey, sehingga ke pukul 1 tengah hari menerusi segmen Nasional Aspirasi. Banyak lagu-lagu retro yang terbaik semestinya menanti anda kejap lagi. Tetapi 10.30 minit pagi nanti, Alpha 2.0 kita akan bawakan berkenaan dengan tajuk Bedah Siasat Merungkai Bukti Mengenal Identiti. Untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dengarkan dan juga tonton di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan panel ataupun tetamu jemputan kita di Konti, Dr. Tan Ranzi yang merupakan pakar patologi forensik dan ketua jabatan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sungai Buloh, bersama dengan penerbit hari ini, Muhammad Fauzi Marzauki, seketika nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini untuk topik Alpha 2.0 kita pagi ini, bedah siasat merungkai bukti mengenal identiti. Jadi doktor, mungkin kita nak bercakap dari sudut emosi keluarga kan. Proses menunggu pengesahan identiti tentunya sangat mencabar. Jadi ada juga keluarga, sesetengah keluarga yang tak mengizinkan proses bedah siasat dilakukan. Jadi bagaimana doktor?
1: Yang Eza cakap ni adalah kes bencana ramai mangsa ke kes-kes yang sudden death. Okay. Macam inilah, seperti yang saya bagi tahu tadi, polis, apabila polis mengarahkan pihak hospital untuk melakukan bedah siasat ke atas si mati, dia mengikut undang-undang.
0: Okay.
1: So apabila dia mengikut undang-undang, maksudnya apa yang kita panggil bedah siasat ni ialah kita panggil medical legal autopsy. So medical legal autopsy ni memang waris tak boleh nak kata tak nak buat postmortem. Uh-huh, yeah. So kalau dari segi postmortem ni kita ada dua jenis postmortem. Satu medical legal autopsy dan satu lagi kita panggil clinical autopsy. So clinical autopsy, yes. Clinical autopsy ni waris memang doktor memerlukan consent daripada waris untuk nak sebelum kita melakukan bedah siasat lah untuk nak tahu punca kematian, iaitu clinical postmortem. Tapi apa yang kita cakap sekarang ni ialah mengikut undang-undang, polis mengikut undang-undang, polis mengikut Criminal Procedure Code untuk mengarahkan pihak hospital melakukan bedah siasat. Jadi kalau macam tu memang tidak boleh. Pihak tidak boleh, waris memang tidak boleh kata tak nak.
0: Okay.
1: Tapi of course sebelum kita betul-betul start autopsi, kita start bedah siasat, memang kita akan jumpa waris dulu, kita akan jumpa polis, sebab kita nak jumpa polis untuk nak tahu apakah hasil siasatan di tempat kejadian untuk siasatan awal lah. Dan kita jumpa waris ni, kita nak tahu sebelum ni si mati ada pernah sakit apa-apa ke, ada pernah masuk ward ke apalah. So masa tu selepas kita dah tahu, dan kita akan explain kepada waris, mengatakan apabila postmortem ni macam ni kita akan buat. Jadi kita akan cakap elok-elok. Walaupun kita tidak memerlukan waris punya consent, but kita tetap akan explain dengan betul supaya kita boleh jalankan kerja-kerja kita dengan lancar lah. Memang waris tidak boleh tidak memberi ataupun tidak membenarkan pihak hospital. Dia kena memberi kerjasama lah. Semua orang apa kita buat kerja ni mengikut undang-undang Malaysia.
0: Betul.
1: Kan?
0: Dan pastinya doktor, dalam masa 2 minit terakhir ni kita dah sampai kepada penutup untuk perbincangan pada pagi ni. Apa yang sebenarnya masyarakat terutama yang mendengar waktu ni kan perlu faham tentang kepentingan sains forensik dan juga bedah siasat ni, bukan saja dalam nak memberikan kepastian kepada keluarga mangsa, tetapi juga dalam membantu siasatan dan memastikan proses keadilan dapat dilaksanakan ni, doktor?
1: Saya rasa banyak orang ada mungkin salah faham lah. Dia nak dia nak claim body tu awal, dia nak bypass buat proses ni, bypass proses tu, dia nak buat awal kan. Dia dengar saja DNA ni, dia kata oh mesti ambil masa yang lama ni, dia takut dia tak dapat nak claim body dalam masa yang singkat. So saya rasa secara umumnya masyarakat kena memahami bahawa memang kita di Malaysia ni memang kita ada kepakaran dari segi polis, dari segi ahli kimia dan dari segi perubatan forensik ni, memang kita ada kepakaran kami sendiri dalam mengenal pasti identiti si mati. Dan keduanya memang kita ada SOP untuk nak tahu mangsa ni siapa. Jadi kita kena menghormati SOP tu. Kita tidak akan bypass ataupun shortcut mana-mana steps yang tertera di dalam SOP. Memang kita kena follow, sebab saya tak rasa ada orang dapat tanggung kalau sekiranya kita bagi jenazah yang salah kepada waris. Betul tak?
0: Betul.
1: Jadi why not kita buat step by step sehingga kita dapatkan dapatkan identiti si mati, dan kita pulang balik si mati tu, jenazah tu kepada waris. Dan daripada kita nak buat cepat-cepat, tapi banyak steps kita skip dan last kita beri wrong body kepada family members. Saya rasa kita patut menghormati SOP kita lah.
0: Ya, banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini, dan juga yang kita faham bahawa mengenal pasti mangsa ni bukanlah sekadar nak mencari nama dan sesiapa mangsa tersebut, tetapi juga satu proses yang kena memerlukan ketelitian, kesabaran dan juga tanggungjawab yang besar macam doktor kongsikan di hujung siaran tadi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Tan Ranzi yang merupakan pakar patologi forensik dan ketua jabatan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sungai Buloh untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini, bedah siasat merungkai bukti mengenal identiti. Terima kasih banyak doktor.
1: Terima kasih Hazel, terima kasih semua.
0: Dan juga terima kasih kepada Puan Janah dan Cik Azwan yang turut mengiringi doktor lah pada pagi ini. Terima kasih juga kepada penerbit Muhammad Fazli, Muhammad Marzauki, dan seperti biasa anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati, sehingga kita berjumpa lagi doktor. Okey.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 11.15 minit pagi dan seperti yang telah pun saya janjikan, kita akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan ataupun slot tajaan pada pagi ini bersama dengan PTPTN. Tentunya kita nak bercakap tentang BMS 2026, Semarak Budaya Menabung Untuk Masa Depan. Bila kita bercakap tentang PTPTN, sudah tentulah orang kuatnya. Sudah pun bersama-sama dengan saya pada pagi ini, Puan Wan Zawiyah binti Wan Abu Bakar yang merupakan pengurus besar kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN. Assalamualaikum Puan, selamat datang kembali ke Konti Nasional FM.
2: Waalaikumsalam, apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
2: Okay. Hujan pagi ni KL ya?
1: Kan sejuk sikit lah. InsyaAllah jerbu akan hilang lah. Itu yang kita nak. Dan pastinya kita nak bercakap dulu lah tentang PTPTN, peranan PTPTN sebagai mukadimahnya kan, dalam membantu masyarakat nak merancang kewangan khususnya untuk persediaan pendidikan anak-anak pada masa hadapan ni. Puan, silakan.
2: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana. Ya. Saya doakan semua sihat-sihat hendaknya. Okey, mengenai PTPTN kalau kita lihat selama ini orang kenal PTPTN adalah sebuah agensi yang memberi pinjaman kepada pelajar-pelajar dan membantu pelajar-pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi dari sudut tersebut, kita perlu sedar bahawa kos pendidikan semakin hari semakin tinggi. Betul. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu ada perancangan kewangan. Jadi kita perlu membuat simpanan semenjak anak-anak masih kecil. Betul. Kita nak pastikan bila anak-anak dapat melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, tiada masalah kewangan. Okay, jadi di sini kalau kita lihatlah berdasarkan dapatan daripada Bank Negara Malaysia melalui kaji selidik keupayaan keupayaan dan rangkuman keuangan dari segi permintaan bagi tahun 2024, kita dapat lihat bahawa pengetahuan kewangan di kalangan masyarakat Malaysia telah meningkat daripada 60.2% pada tahun 2021 meningkat kepada 62.9% pada tahun 2024. Namun peningkatan ini tidak selari dengan perubahan ke atas tingkah laku masyarakat Malaysia. Jadi mana kita lihat hanya 58% masyarakat Malaysia yang aktif menabung yang aktif menabung. Selebihnya tidak aktif menabung. Di mana masih ramai yang tidak mampu untuk menyimpan walaupun RM1,000 untuk masa depan pendidikan anak-anak. Jadi kita rasa hari ini kita perlu tingkatkan lagi pengetahuan literasi kewangan di kalangan masyarakat Malaysia. Jadi dalam konteks ini PTPTN memainkan peranan penting, bukan sahaja melalui penyediaan pembiayaan pinjaman PTPTN, malah dalam memudayakan penabungan. Jadi di sini simpan SSPN, iaitu Skim Simpanan Pendidikan Nasional, atau kita kenali sebagai Simpan SSPN, ibu bapa boleh menabung, boleh membuat perancangan kewangan dengan menampung dalam simpan SSPN untuk tujuan pendidikan anak-anak di masa hadapan. Jadi dalam masa yang sama, PTPTN sentiasa mengadakan program-program yang berimpak tinggi untuk meningkatkan literasi kewangan masyarakat. Jadi perancangan kewangan pendidikan di sini perlu dibuat oleh ibu bapa seawal mungkin sejak anak-anak masih kecil lagi. Jadi kita di PTPTN mahu masyarakat di luar melihat PTPTN ini sebagai tabung pendidikan, di mana kalau kita lihat nak pergi haji, kita simpan dalam tabung haji. Untuk persaraan di masa tua, kita simpan dalam KWSP. Jadi untuk pendidikan anak-anak, kita mahu menggalakkan ibu bapa di luar sana menyimpan dalam simpan SSPN di bawah PTPTN. Jadi menjadi hasrat PTPTN untuk membantu masyarakat Malaysia, khususnya kepada ibu bapa, untuk membuat perancangan kewangan iaitu menabung melalui simpan SSPN. Di samping menabung, berbagai keistimewaan dan manfaat yang kita sediakan kepada ibu bapa sebagai pendeposit agar perancangan dibuat untuk anak-anak tu semenjak anak-anak masih kecil. Jadi bila anak-anak masuk universiti, ibu bapa tak rasa terbeban dengan kos pendidikan yang semakin hari semakin tinggi. Itulah asas kami di PT PTN Hazel.
1: Dan pastinya kena ibu bapa ni kena sediakan payung sebelum hujan.
2: Ya,
1: sediakan kan? Kalau bercakap tentang menabung ni, jangan tunggu sampai ada duit lebih lah. Kena bermula seawal anak-anak ni kecil lagi lah. Dan untuk pastinya untuk PT PTN juga, setiap tahun PT PTN akan mengadakan program Bulan Menabung Simpan SSPN. Ini merupakan program signature PT PTN sejak tahun 2018 ni Puan. Jadi macam mana dengan penganjuran BMS 2026 kali ini? Jadi boleh Puan kongsikan.
2: Okey, Bulan Menabung Simpan SSPN atau kita kenali sebagai BMS 2026 merupakan salah satu program yang telah dirangka dan dilaksanakan oleh PTPTN bermula tahun 2018 lagi. Di mana ini adalah salah satu program bagi kita mempromosikan lagi produk simpan SSPN supaya simpan SSPN ini menjadi pilihan utama masyarakat Malaysia untuk penabungan. Di samping ibu bapa boleh menikmati berbagai keistimewaan dan manfaat yang disediakan melalui simpan SSPN. Okey, untuk kali ini amat-amat istimewa BMS 2026 merupakan program signature PTPTN yang kita adakan setiap tahun sempena sambutan Hari Tabungan Sedunia. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-9 PTPTN menganjurkan BMS 2026 membawakan tema Under the Sea. Satu kelainan satu kelainan dengan kita mengekalkan tagline dia, iaitu jom jadi superhero anak anda. Jom jadi superhero anak-anak ni, kita mengajak ibu bapa menjadi superhero kepada anak-anak kita dalam konteks perancangan kewangan. Jadi pada tahun ini program BMS akan bermula pada 25 September Jumaat, iaitu besok, hingga 1 November 2026. Di mana majlis pelancaran pada 26 September iaitu hari Sabtu ni di peringkat nasional bertempat di Center ICT Shopping Mall Shah Alam Selangor. Jadi program ini akan bermula daripada 10 pagi sehingga 10 malam. Jadi untuk di ICT Shopping Mall Shah Alam, kita akan adakan 3 hari berturut-turut iaitu bermula pada 25 September besok sehingga 27 September iaitu pada hari Ahad. Jadi kita menjemput pendengar-pendengar National SM, terutamanya warga Lembah Kelang untuk sama-sama hadir dan dapat menyertai berbagai aktiviti menarik yang kita sediakan. Jadi untuk makluman pendengar di luar sana juga, majlis pelancaran Bulan Menabung Simpan SSPN 2026 akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim, pengerusi PTPTN, pada 26 September pada jam 2 petang bertempat di Central Court, Center ICT Shopping Mall Shah Alam. Orang ramai boleh juga saksikan secara online di Facebook PTPTN ataupun di YouTube rasmi PTPTN. Jadi manakala kita ada juga BMS di peringkat negeri di seluruh Malaysia. Iaitu bermula pada 3 Oktober, iaitu satu hari sahaja. Jadi sambutan di peringkat negeri ni kita akan adakan di Pulau Pinang, iaitu di Maidin Bukit Mentajam, Pulau Pinang pada 3 Oktober 2026 pada hari Sabtu, minggu hadapan, dan secara serentaknya di seluruh Malaysia di lokasi-lokasi terpilih. Jadi pendengar-pendengar National FM dan juga ibu bapa boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai lokasi BMS 2026 di setiap negeri di portal rasmi PTPTN di www.ptpn.gov.my. Jadi itulah menariknya pada tahun ini. Sebagaimana tahun-tahun lepas, sudah tentu kita menyediakan berbagai aktiviti-aktiviti untuk ibu bapa dan juga pengunjung-pengunjung di sana nanti.
1: Pastinya ada kelainan yang akan dibawakan dengan temanya Under the Sea. Okey, kita nantikan pada 25 September esok. InsyaAllah. Dan pastinya kita nak bercakap tentang pengisian BMS 2026 kan, yang saya kongsikan tadi itu temanya Under the Sea. Mungkin boleh Puan kongsikan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sepanjang BMS 2026 ni Puan.
2: Okay, Alhamdulillah Ezel. Okay, BMS 2026 kali ini hadir dengan berbagai aktiviti menarik, bukan sahaja menghiburkan, malah turut memberikan peluang kepada pengunjung-pengunjung untuk mendapat info lanjut mengenai simpan SSPN serta memahami kepentingan membudayakan amalan menabung melalui aktiviti-aktiviti yang kita sediakan. Jadi kita menjemput semua, ibu bapa bawa anak-anak sekali. Okey, berbagai aktiviti yang kita sediakan antaranya pertandingan mewarna.

0: Jadi di sini kita melibatkan sekolah-sekolah di Selangor untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi. Sudah pasti suasananya memang akan meriah dengan penyertaan daripada anak-anak kita. Jadi tidak ketinggalan juga ya Aizah, bagi golongan muda, golongan belia, kita kita sediakan juga aktiviti-aktiviti untuk mereka. Ada. Contohnya melalui PTPTN e-sport challenge, menerusi permainan Mobile Legend. Ini menarik ni. Selain itu, pengunjung juga boleh menyertai berbagai aktiviti interaktif seperti memory challenge, game master, cabaran teroka dan teka dah banyak lagi. Jadi nak tahu apa lagi aktiviti-aktiviti kita, jom besok di Center ICT Shopping Mall Shah Alam daripada hari Jumaat 25 September sehingga hari Ahad 27 September daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 10 malam
1: di ICT Shopping Mall Shah Alam. Ini untuk warga Lembah Kelang lah,
0: warga Lembah Kelang
1: dan sekitarnya. Dan pastinya PTPTN ni kan memang selalulah mengadakan kempen kan, ataupun promosi untuk nak menggalakkan rakyat Malaysia ni untuk menyimpan. Jadi tahun ini PTPTN kembali lagi dengan kempen yang lebih menarik. Jadi boleh Puan kongsikan dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan kempen tersebut ni Puan.
0: Sebelum kita sentuh pasal kempen ni, pasal BSMN ni sikit lagi saya nak tambah. Kita mengadakan BSMN ni bukan untuk aktiviti semata-mata. Di mana kita nak sampaikan mesej penting bahawa budaya menabung ni perlu dipupuk oleh untuk anak-anak sejak kecil.
1: Betul.
0: Sejak kecil. Dan simpan SSPN ni merupakan pilihan yang boleh dipertimbangkan oleh ibu bapa. Jadi selain daripada BMS 2026 macam Ezra sebutkan tadi, kita adakan juga kempen pada tahun 2026. Okey, untuk kempen ini Hazel, kali ini kita adakan cabutan terdiri daripada 4 cabutan istimewa.
1: Okey.
0: Okey. Ada cabutan Wow Plus Loyalty 2026. Ini adalah cabutan tahunan. Ada cabutan Wow Plus Siri. Ada 3 siri yang sedang berlangsung, adalah siri yang kedua siri yang kedua. Ada cabutan simpan SSPM baru selesai. Okey, cabutan ni dah tamat tapi penyampaian hadiahnya kita akan adakan pada hari Sabtu ni kepada pemenang-pemenang yang telah kita umumkan. Dan juga ada cabutan Prime Bonanza. Empat-empat cabutan tadi telah menawarkan hadiah hampir RM1.9 juta kepada 1,060 orang pemenang. Dan kempen ini sedang berlangsung dan akan tamat pada 31 Disember 2026. Antara hadiah-hadiah yang kita sediakan selain daripada wang tunai, kita ada juga sediakan kereta iaitu Honda CR-V, Jaguar C17, Proton X 50 Flagship, Podua Activa. Jadi keseluruhannya hampir RM1.9 juta. Jadi nak menyertai mudah sahaja, simpan dalam tempoh kempen. Simpan dalam tempoh kempen di mana menyimpan lebih banyak akan memberikan peluang untuk menang yang lebih tinggi. Jadi kita galakkan ibu bapa menyimpan melalui aplikasi My PTPTN ataupun melalui potongan gaji ataupun melalui direct debit untuk mendapat cabutan berganda. Jadi lebih membanggakan di sini adalah selain ibu bapa dapat menyimpan untuk perancangan anak-anak, juga dapat menyertai kempen-kempen yang kita anjurkan dan sempena BMS 2026 dapat menyertai berbagai aktiviti yang kita sediakan di samping. Kepada ibu bapa di luar sana, ingin saya maklumkan bahawa sempena BMS 2026 sekiranya hadir ke lokasi-lokasi yang kita adakan, hadiah eksklusif daripada PTPTN kita ada sediakan kepada pendeposit-pendeposit simpan SSPN.
1: Banyak betul hadiah ni.
0: Banyak-banyak.
1: Hadiah yang banyak dan nilai dia sangat lumayan.
0: Sangat lumayan. Tidak lain tidak bukan, kita nak menghargai pendeposit simpan SSPN dan juga kita nak menggalakkan ibu bapa untuk terus menabung dalam simpan SSPN demi perancangan kewangan untuk pendidikan anak-anak di masa hadapan.
1: Itu yang paling penting sekali mesejnya. Dan pastinya kita juga pun turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, sambil dibantu oleh penerbit hari ini Muhammad Fauzi Marzuki. Jadi kita nak berehat seketika, kembalinya nanti kita akan sambung kembali tentang BMS 2026 Semarak Budaya Menabung untuk Masa Depan seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Demi generasiku, nyanyian Afiq Syazwan, lagu yang mungkin menjadi lagu tema lah untuk PTPTN, lagu rasmi.
1: Untuk bayar balik.
0: Okey, baik, kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Wan Zawiyah binti Wan Abu Bakar yang merupakan pengurus besar kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN. Untuk topik kita pada pagi ini, menerusi rancangan tajaan PTPTN BMS 2026 Semarak Budaya Menabung untuk Masa Depan. Jadi Puan, ibu bapa kan mempunyai pelbagai pilihan instrumen simpanan pada hari ini. Jadi pada pandangan Puan, kenapa kenapa simpan SSPN ni menjadi pilihan terbaik untuk simpanan pendidikan anak-anak?
2: Simpan SSPN ada dua produk, iaitu simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus.
0: Okay.
2: Tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu ibu bapa membuat perancangan kewangan untuk pendidikan anak-anak. Di samping menyimpan, berbagai manfaat yang ditawarkan melalui kedua-dua produk simpan SSPN. Untuk produk simpan SSPN Prime, ibu bapa yang menyimpan layak mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan sehingga maksimum RM8,000 setahun. Ini yang memberi kelebihan kepada simpan SSPN yang tidak ada pada produk-produk lain di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah simpan SSPN Prime juga menawarkan manfaat perlindungan takaful percuma ke atas pendeposit. Jadi inilah keistimewaan simpan SSPN Prime yang memberi perlindungan manfaat takaful percuma secara ringgit ke ringgit kepada pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh kepada mereka. Sememangnya nilai yang nilai manfaat yang kita tawarkan ini tidak dapat menggantikan kasih sayang sekiranya kita dah tak ada nanti, na'udzubillah. Tapi sekurang-kurangnya dengan manfaat takaful yang ditinggalkan untuk anak-anak dapat menampung keperluan anak-anak terutamanya dalam pendidikan. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah geran sepadan secara percuma sehingga maksimum RM10,000 untuk satu keluarga yang layak, di mana ketika anak diterima masuk IPT dan ketika itu pendapatan ibu bapa tidak melebihi RM10,000, layak untuk memohon untuk mendapatkan geran sempadan secara maksimum RM10,000 tertakluk kepada tempoh dan jumlah simpanan. Jadi kita bagi percuma. Katakan simpanan ada RM5,000 dan ketika itu simpanan telah melebihi 10 tahun, kita akan gandakan wang tersebut RM5,000 lagi. Tujuan dia jika anak dapat masuk universiti. Jadi ya, itu yang ketiga yang tidak ada di produk-produk lain di pasaran saya kira. Dan seterusnya melalui bajet 2025, belanjawan 2025, kerajaan juga telah bersetuju kriteria pemberi yang sepadan ini diperluaskan. Diperluaskan kepada ibu bapa yang mempunyai pendapatan melebihi RM4,000 hingga RM6,000 layak untuk mendapat geran sepadan di bawah inisiatif Geran Padanan Insan iaitu GAPAI, dan boleh memohon untuk mendapatkan geran sepadan ini maksimum RM5,000 untuk satu keluarga yang layak. Ini jika anak-anak diterima ke masuk ke IPT lah. Dan seterusnya simpan SSPN Prime juga menawarkan dividen yang begitu kompetitif. Kalau kita lihat pada tahun 2025, kita tawarkan pada kadar 4.1%, di mana merupakan dividen tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Jadi sudah tentu produk simpan SSPN Prime adalah patuh syariah dan juga dicamin oleh kerajaan. Dan untuk maklumat, hendak membuka akaun simpan SSPN Prime ni mudah sahaja. Hanya melalui aplikasi MyPTPTN serendah RM20 sahaja setiap kali menyimpan. Tidak memerlukan dokumen sokongan. Tidak memerlukan simpanan tiap-tiap bulan. Ada duit boleh menyimpan. Dia tak paksa ikut kemampuan ibu bapa di luar sana untuk membuat simpanan untuk anak-anak. Itu adalah produk yang pertama. Untuk produk yang kedua adalah simpan SSPN Plus. Sebenarnya produk simpan SSPN Plus ini adalah kita tambah baik daripada produk yang pertama tadi, di mana ada bahagian simpanan dan juga ada bahagian takaful, dan ada 6 package. Package yang paling rendah adalah package intan RM30 sebulan, iaitu kita buat simpanan RM1 satu hari. Jadi untuk simpan SSPN Plus menawarkan keistimewaan tambahan yang lebih baik dari segi manfaat perlindungan takaful. Ada manfaat perlindungan takaful yang lebih baik. Okay, yang lebih baik. Di mana perlindungan takaful sehingga 1.2 juta tertaluk kepada syarikat pengendali takaful yang dipilih. Okay. Yang kedua, manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000. Uh-huh. Ada manfaat penghantaran balik jenazah sehingga RM10,000. Okay. Ada tuntutan rawatan pesakit luar akibat kemalangan sehingga RM3,000. Ada manfaat takaful penyakit kritikal, ada elang kemasukan hospital, ada khairat kematian untuk pendeposit, pasangan dan 5 orang anak tertaluk syarikat takaful yang dipilih, dan perlindungan sehingga umur pendeposit mencapai 69 tahun dan komitmen hanyalah serendah RM30 sebulan. Di mana kita ada pakej yang paling tinggi adalah pakej belian, iaitu perlindungan sehingga 1.2 juta. Di mana untuk membuka akaun simpan SSPN Plus mudah sahaja, hanya melalui aplikasi MyPTPTN, tidak memerlukan dokumen sokongan, tiada pemeriksaan kesihatan. Kecuali untuk pakej belian hanya perlu menjawab 3 soalan mengenai kesihatan. Okey, itu begitu banyak kesemewaan yang kita sediakan kepada pendeposit simpan SSPN. Sebab itu kita kata skim simpanan pendidikan nasional ini, simpan SSPN ini begitu istimewa, dekat di hati ibu bapa untuk membuat perancangan bagi tujuan pendidikan anak-anak. Sebab kita sediakan skim ini untuk semua golongan.
0: Betul.
2: Itu untuk semua golongan yang mampu membuat simpanan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit untuk pendidikan anak-anak. Okay. Jadi di sini saya ingin menggalakkan ibu bapa untuk menabung semenjak anak-anak masih kecil lagi. Kalau tidak boleh menabung secara sukarela, kita kena menabung secara paksa. Paksa masuk paksa kat sini rela. Kita kena buat melalui potongan gaji.
0: Betul.
2: Melalui auto debit, melalui direct debit. Kita dapat je gaji, kita asingkan terus 10% ataupun 20% untuk simpanan untuk anak-anak, dan seterusnya baru kita membayar komitmen komitmen kita setiap bulan. Itu adalah perancangan kewangan yang baiklah untuk sesebuah keluarga.
0: Begitu banyak sekali sebenarnya keistimewaan dan juga manfaat simpan SSPN Prime dan juga SSPN Plus yang Puan kongsikan tadi. Kedua-duanya ada kelebihan tersendiri dan juga manfaat yang mungkin tak ada di tempat lain. Kan? Dan pastinya boleh Puan kongsikan juga peristiwa yang telah berlaku dan juga yang mungkin dapat memberikan manfaat kepada pendeposit yang membuat simpanan ni, Puan.
2: Okey, simpan SSPN ni seperti yang saya sebutkan tadi, banyak keistimewaan dan kelebihan yang kita tawarkan kepada pendeposit. Okey, salah satunya adalah manfaat perlindungan takaful. Okey, di mana kita sentiasa turun padang untuk mendekati masyarakat yang ditimpa musibah, terutamanya pendeposit simpan SSPN. Saya kongsikan sedikit kisah yang telah berlaku, di mana Awayaham Muhammad Roslan bin Abdul Rahim, pada ketika itu umurnya 46 tahun, merupakan masa naas kemalangan jalan raya unit simpanan persekutuan FIU di Perak. Saya rasa mungkin pendengar di luar sana masih ingat.
0: Betul.
2: Okey, apa yang berlaku di mana beliau Awayaham telah membuka akaun simpan SSPN Prime untuk dirinya. Selain turut membuka akaun simpan SSPN Plus untuk 3 anaknya. Tanpa pengetahuan isterinya. Tanpa pengetahuan isterinya. Di mana bila berlaku kematian ke atas pendeposit atas simpan SSPN Prime, jadi beliau mempunyai simpanan RM1,000. Jadi adalah takaful yang beliau layak adalah RM1,000, ringgit ke ringgit. Dan beliau dapat juga RM3,000 khairat kematian. Jadi semua yang waris beliau dapat adalah RM4,000 di bawah akaun simpan SSPN Prime yang dibuka untuk dirinya, untuk melindungi untuk dirinya. Okey, yang kedua adalah simpan SSPN Plus yang dibuka untuk 3 anaknya anaknya di bawah pakej Intan. Jadi sebagai pendeposit simpan SSPN Plus, melayakkan waris beliau menerima manfaat takaful, iaitu kematian kemalangan berjumlah RM60,000 untuk 1 akaun. Dan untuk 3 akaun, jumlah keseluruhan adalah RM180,000. Selain itu, waris juga layak menerima khairat kematian RM9,000 untuk ketiga-tiga akaun tadi. Jadi ini menjadikan keseluruhan manfaat simpan SSPN Plus yang diterima berjumlah RM189,000 untuk simpan SSPN Plus. Jadi keseluruhannya yang waris beliau terima daripada simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus adalah RM193,000. Jadi sememangnya kita lihat nilai ini agak besar, walau bagaimana nilai ini tidak dapat menggantikan kasih sayang dan tanggungjawab seorang bapa yang telah pergi. Namun simpanan yang disimpan melalui simpan SSPN dan nilai manfaat yang diterima ini dapat menampung kos pendidikan anak-anak beliau yang ditinggalkan. Jadi itulah salah satu peristiwa yang saya sendiri turun padang untuk menyampaikan manfaat takaful tersebut kepada isteri beliau sebagai waris. Dan keistimewaan kita yang ketiga yang saya sebutkan tadi adalah geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 untuk satu keluarga yang layak. Okey, di mana bagi pendapatan ibu bapa tidak melebihi RM4,000 layak mendapat gas pada percuma bila anak dapat masuk universiti. Contohnya satu kes kat Kelantan di mana mengenai kisah Encik Salahuddin berusia 59 tahun merupakan seorang bapa yang sangat mementingkan pendidikan anak-anak. Beliau bekerja kampung. Tapi oleh kerana beliau mementingkan pendidikan anak-anak dan beliau berasal daripada negeri Pantai Timur iaitu Kelantan. Beliau ada dua orang anak iaitu berusia 19 tahun dan 12 tahun. Walaupun bekerja kampung, beliau masih mampu menyimpan setiap bulan tidak banyak. Tapi sekurang-kurangnya dapat menampung kos pendidikan anak-anak apabila anak sulung dia berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau dapat menggunakan, pada ketika itu simpanan beliau ada lebih RM90,000 oleh lebih RM9,000 oleh kerana beliau telah menyimpan melebihi 10 tahun melayakkan beliau mendapat geran sepadan secara percuma bersamaan jumlah simpanan iaitu RM9,000. Jadi totalnya RM18,000. Jadi tidak perlu meminjam PTPTN menggunakan duit simpanan dan menggunakan duit geran sepadan yang kita bagi percuma itu untuk anaknya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau tak silap saya, anaknya menganjutkan pengajian diploma sains di UiTM Campus Jengke Pahang. Jadi itulah orang cakap Encik Salahuddin bukan berjawatan besar tapi hanya bekerja kampung sebagai penoreh getah, tapi berjaya membuka mata kita sebenarnya untuk menjadi ibu bapa yang hebat, untuk menjadi superhero kepada anak-anaknya, menyimpan bagi tujuan pendidikan anak-anak. Bila anak nak masuk universiti tidak perlu berhutang, menggunakan duit simpanan semata-mata yang dibuat semenjak anaknya masih kecil untuk menampung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kisah ini membuktikan bahawa simpan SSPN bukan sekadar tempat untuk menyimpan simpanan simpan wang, tetapi turut memberi perlindungan dan jaminan kepada keluarga apabila berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, terutamanya kita sebagai ibu dan bapa.
0: Kedua kisah ini perlu menjadi inspirasi lah kepada yang mendengar waktu ini dan juga yang menonton secara langsung di Facebook Rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan Puan, sebagai penutup untuk hari ini kan, sedikitlah pesanan Puan kepada ibu bapa dan juga masyarakat Malaysia yang mendengarkan waktu ini.
2: Okey, alhamdulillah kepada pendengar nasional FM di luar sana. Okey, perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan merupakan langkah pertama kita perlu titik beratkan sebagai ibu bapa bagi memastikan masa depan anak-anak kita terjamin untuk melangkah ke menara gading. Kita perlu berubah untuk membuat perancangan kewangan masing-masing bermula sekarang. Maksudnya kena bertindak. Kalau belum mempunyai perancangan kewangan, belum membuat mana-mana simpanan, kena bertindak. Sebab hari ini banyak tempat-tempat yang kita boleh simpan selain daripada simpan SSPN. Kita kena pastikan tempat-tempat yang kita buat simpanan selamat dan memberi pulangan yang setimpa ke atas simpanan yang dibuat. Jadi buat ibu bapa di luar sana, sekiranya masih tercari-cari platform simpanan yang memfokuskan simpanan untuk pendidikan, simpan SSPN ialah pilihan bijak ibu bapa untuk anak-anak. PTPTN sebagai tabung pendidikan untuk anak-anak, dan kami sentiasa akan membantu dalam membuat perancangan dan untuk masa depan anak-anak. Jadi PTPTN juga menggalakkan kepada semua pendengar FM di luar sana dan masyarakat Malaysia untuk mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun simpan SSPN untuk satu keluarga kerana banyak keistimewaan dan manfaat yang ditawarkan. Dan di kesempatan ini juga saya mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggar PTPTN yang sentiasa menyokong PTPTN bagi memastikan kelestarian pinjaman bagi generasi akan datang. Dan terima kasih kepada pembayar-pembayar yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN. Jadi jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke Bulan Menabung Simpan SSPN SPN 2026 yang akan berlangsung di Center Court Center ICT Shopping Mall Shah Alam bermula 25 September sehingga 27 September Jumaat hingga hari Ahad ini daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 10 malam. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan simpan SSPN 2026 sehingga 31 Disember 2026 dengan hadiah keseluruhan hampir 1.9 juta ringgit. Dan untuk maklumat juga, pembukaan akaun simpan SSPN dan juga penambahan simpan SSPN juga boleh dibuat melalui aplikasi MyPTPTN. Jadi simpan jaminan masa depan.
0: Itu dia. Jadi jangan lupa yang paling terdekat ni BMS 2026 yang akan berlangsung di ICT Shopping Mall Shah Alam untuk warga Lembah Klang khususnya. Jangan lupa untuk anda, kita meriahkan program ini bermula esok 25 September hingga 27 September ya puan. Okey, BMS 2026 Semarak Budaya Menabung untuk Masa Depan. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Puan Wan Zawiyah binti Wan Abu Bakar yang merupakan pengurus besar kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN kerana sudi hadir bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak Puan.
2: Sama-sama. Terima kasih juga Kak Ezra.
0: Terima kasih kembali dan juga terima kasih kepada Encik Hafizi. Yang turut mengiringi Puan untuk slot tajaan PTPTN pada hari ini. Dan seperti biasa anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada penerbit Izzy Marzauki. Kejap lagi beliau akan konti pukul 1 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Waktu sekarang pukul 12.08 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda. Dah masuk jam yang ketiga. Tugasan saya Eza. Pejam celik. Sekejap je. Dah masuk jam ketiga saya ke udara menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa pun yang anda lakukan waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kepada yang sedang bekerja, selamat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Kepada yang sedang menjamu selera makan tengah hari dan sebagainya, selamat menjamu selera. Yang penting anda kena amalkan gaya pemakanan yang sihat lah, Dan juga kepada yang memandu, hati-hati memandu. Seperti biasa, jangan main telefon. Kalau nak bertukar lorong dan sebagainya, gunakanlah isyarat kenderaan. Jaga jarak kenderaan anda. Okey, kita sama-sama bertanggungjawab juga di atas jalan raya, dan pastikan kita menjaga peraturan dan sebagainya. Dan saya doakan anda selamat sampai lah ke mana juga destinasi anda tengah hari ini, dan pastikan anda jangan tukar frekuensi. Terus dengarkan Nasional FM kerana kejap lagi banyak lagu-lagu retro menanti anda. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen seperti biasa. Princess Su katanya semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini, dibuka untuk kita pintu-pintu rezeki dan pintu kebahagiaan. Amin. Terima kasih. Juga kita ada Sadin. Nur Azila katanya selamat bertugas, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Nur Azila. Juga kita ada Elbiana Rosliana Lia katanya selamat pagi dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Terima kasih katanya selamat menjalankan tugas dengan baik. Okey, terima kasih juga tidak ketinggalan saya nak ucapkan kepada Nordiana Nordin katanya seperti biasa, Nordiana ni layan lagu-lagu yang terbaik di tempat kerja. Terima kasih Nordiana. Razak Balangi juga ada, tidak ketinggalan. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Marsal Saleh. Terima kasih Marsal Saleh. Katanya semoga tugasan lancar hingga penghujung siaran. Okey, dan kita ada juga tidak ketinggalan Ita Rozaya. Okey, hari ini dia kongsikan dengan saya gambar roti canai. Okey, terima kasih Ita Rozaya. Katanya salam sejahtera buat semua sahabat Nasional FM. Jaga keselamatan dan juga kesihatan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Aniza Samin juga ada seperti biasa dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih banyak-banyak. Juga tidak ketinggalan kita ada Amir Tairin, juga Nani Ani katanya selamat dan salam buat sahabat Nasional FM, selamat bersiaran. Katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Pagi yang indah, hati pun biar tenang. Katanya mulakan hari dengan syukur. Semoga segala yang baik-baik datang menyusul. Secawan kopi sambil layan lagu. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga kita ada Nur Muhammad. Terima kasih banyak-banyak Nur Muhammad yang kirimkan gambar bunga ros merah jambu. Cantik bunga ros tu. Okey. Terima kasih juga kepada Muhammad Muhaimin. Hamdan Arifin juga ada tidak ketinggalan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Terima kasih. Timbul Tawau juga ada dari Bandar Tawau, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan. Kita ada juga Nenek Ani, Apu Arminang, Nur Isa, Nick Mok katanya selamat bersiaran di Nasional Aspirasi, moga sihat dan ceria di samping menjalankan tugas. Pak Su Omar juga ada, Ni Lela juga ada tidak ketinggalan. Katanya salam sayang, syukur Alhamdulillah buat semua pendengar. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Ada beberapa lagi nama-nama, insyaAllah saya akan bacakan seketika nanti. Tetapi sebelum itu kita nak berhibur seketika dengan lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda semua. Inilah dia Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ramadan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Ya, baru saja berlalu menghiburkan anda persembahan kumpulan Black Dog Bone dengan lagunya Hari Ini dan Esok. Lagu yang cukup popular sekitar tahun 1980 membawa kita ke pukul 12.46 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan sebelum saya mengakhiri tugasan saya untuk edisi hari ini, saya nak menyapa kembali lah, ya, rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Terima kasih kepada Rosalina Frances, katanya selamat bersiaran DJ Ezra. Terima kasih. Zainab Husin juga ada, tidak ketinggalan Solehadin, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, selamat pagi DJ Ezra, semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu, alhamdulillah. Kita ada juga Raja Tuan Dr. Philip Maling, juga tidak ketinggalan Nuruhanan, dikongsikan gambar radio lama dengan kaset bertulis DJ Ezra. Wow, ada secawan kopi kat situ. Katanya semoga setiap lagu yang berkumandang membawa keceriaan, setiap kata menjadi kenangan dan setiap urusan dipermudahkan. Katanya teruskan menceriakan pagi kami di Nasional FM Sentiasa Di Hati. Terima kasih banyak-banyak untuk Nurhanan atas perkongsian gambar. Okey. Dan kita ada juga James Pengiran, Agustina Agon, katanya layan dari Kuching Sarawak. Muhammad Yusof juga ada dari Terengganu. Dan Muhammad Jasnimon, katanya salam Khamis, aspirasi bertemankan Eza. Terima kasih. Juga kita ada Khatijah Muhammad Amin, Marfuah Parlan, Hazrul Ramli, Ana Murni, Ainul Ja'afar EJ dan juga Pak Yul Senai JDT. Okey, terima kasih untuk semuanya yang kongsikan apa saja yang telah pun dikongsikan di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan jangan lupa untuk anda hantarkan juga lagu-lagu permintaan anda menerusi pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, posternya sudah pun dikongsikan dan juga seketika nanti saudara akan ditemani oleh sahabat saya Izzy Marzaki yang akan teman anda. Seperti biasa, 3 jam ke udara menerusi Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan tepat pukul 1 tengah hari, kami akan bawakan pendengaran anda untuk utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM. Dan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari. Sampai kita berjumpa lagi insya-Allah di ruang udara Nasional FM Sentiasa Di Hati. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you everybody. This means Nasional FM.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas, yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini, kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu wa taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Sat Thai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat tengah hari kepada anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan Alhamdulillah, hari ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy, menerusi segmen Nasional Relax untuk edisi hari ini, Khamis 24 September 2020. 26 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan yang pastinya saya akan teman anda petang ini untuk seleksi lagu-lagu yang terkini sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya sebentar tadi, Ezel, yang dah pun menemani anda dalam slot aspirasi sehingga jam 12.01 tengah hari tadi. Dan hari ini pastinya banyak lagu-lagu pilihan dan juga perkongsian-perkongsian menarik yang akan saya bawakan kepada anda, dan harapan saya anda terus kekal bersama kami di Nasional FM sehingga ke penghujung siaran nanti. Dan kepada anda yang mungkin ketika ini sedang memandu, waktu-waktu ini kan ramai yang tengah makan tengah hari ataupun yang dah selesai makan tengah hari nak kembali semula ke pejabat, nak sambung tugasan dan juga sebagainya, hati-hati memandu, jangan tergesa-gesa, pandu dengan tenang, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Yang paling penting, fokus dengan pemanduan anda, okay? Dan macam biasa juga, kepada anda yang nak kirimkan ucapan-ucapan, mungkin ada ucapan malu nak diluahkan secara verbal, boleh terus hantarkan ucapannya di Facebook rasmi kami Nasional FM, Sentiasa di Hati. Dan sebentar tadi juga, untuk makluman sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya tepat pada pukul 1.08 tengah hari. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Okey, untuk permulaan hiburan kita pada petang ini, ini dia sebuah lagu persembahan dari Masdo dengan Dinda. Terus bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen,
0: tidak menyebarkan maklumat palsu,
1: tidak menghasut pengguna yang lain,
0: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah saudara, untuk seketika, apa kata kita tinjau dahulu keadaan cuaca petang ini di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan juga Sarawak. Keadaan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Perak, Kelantan, Perlis, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Manakala di ribut petir juga dijangka berlaku di beberapa tempat di Terengganu, di Pahang, Johor, Kedah dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk petang ini. Dan tiada hujan dijangkakan berlaku di Pulau Pinang dan juga di wilayah Persekutuan Putrajaya juga Melaka. Manakala di Sabah pula, ribut petir dijangka berlaku di kebanyakan tempat, iaitu di pedalaman dan juga di Kudat. Manakala turut juga melanda di beberapa tempat di Pantai Barat dan juga Sandakan. Manakala hujan bakal dijangka direkodkan berlaku di beberapa tempat di Tawau dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Dan di Sarawak pula, ribut petir dijangka berlaku petang ini di beberapa tempat di Seri Aman, di Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri dan juga Mukah. Manakala di Samarahan, Sariki, Serian, Sibu dan Limbang juga ribut petir turut dijangka berlaku. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan keadaan cuaca pada petang nanti untuk hari ini di seluruh Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Sambil-sambil itu juga, kalau kita tengok keadaan di luar, jerebu juga masih lagi melanda di kebanyakan tempat di Malaysia ketika ini. Jadi untuk makluman anda, keadaan jerebu ini sememangnya boleh memberi kesan kepada kesihatan kita lah. Ini khususnya berkaitan dengan sistem pernafasan. Jadi orang ramai disarankan untuk sentiasalah mengambil langkah berjaga-jaga, utamakan kesihatan diri dan juga keluarga anda. Jadi antara langkah yang boleh saya kongsikan untuk sebagai langkah keselamatan, anda boleh menghadkanlah aktiviti di luar rumah. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai dan lebih disarankan pelitup muka N95 apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara di dalam rumah juga ataupun bangunan sentiasa bersih. Dan ini paling penting, kurangkan pencemaran asap rokok dan banyakkan juga minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan kalau anda ada melakukan apa-apa aktiviti di luar, sentiasa basuh muka dengan tangan dengan bersih. Dan apabila anda memandu, ialah kadang-kadang kita terpaksa menghadapi keadaan kesesak lalu lintas ataupun perjalanan yang jauh, anda boleh juga menggunakan penyaman udara di dalam mod kitaran udara dalaman. Apapun, anda sentiasa pekalah terhadap keadaan semasa, ambil langkah yang sewajarnya demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Ingat, sentiasa jaga diri anda dan juga keluarga anda. Itu sedikit pesanan lah berkaitan dengan jerebu yang masih lagi kalau kita tengok dekat luar tu, banyak lagi keadaan, banyak lagi kawasan yang dilanda jerebu. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita jugalah untuk petang ini kepada anda pendengar-pendengar setia Nasional FM. Teruskan, ini dia sebuah lagu persembahan dari Flow 88 dan juga Azli Senario dan juga Yasin Saka Perawan. Terus kekal dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Isu jurang digital dan kawal selia kecerdasan buatan AI berteraskan etika perlu diberi perhatian agar negara membangun tidak ketinggalan dalam arus teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghadiri perasmian Expo bersama Perdana Menteri China Li Qiang turut mengiktiraf kesediaan China berkongsi kemajuan teknologi dengan negara-negara selatan global. Beliau menambah kemajuan AI mesti membantu syarikat kecil bersaing serta membawa industri ke arah aktiviti bernilai tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamini menegaskan tindakan ROS menggantung aktiviti Perikatan Nasional berasaskan aduan yang diterima bukannya dibuat sewenang-wenangnya. Tambahnya, menjadi tanggungjawab ROS di bawah Akta Pertubuhan 1966 untuk menjaga kepentingan anggota berdaftar susulan timbulnya kepincangan dalam gabungan itu. Dalam pada itu, beliau berharap PN menghadapi tindakan berkenaan secara tenang, terutamanya menjelang pilihan raya negeri Melaka akan datang. Sebanyak 142 sekolah di daerah Serian dan Lundu ditutup sementara berkat kuasa serta-merta hari ini selepas indeks pencemar udara merekodkan pada tahap sangat tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan langkah penutupan itu selaras dengan garis panduan dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Pengetua dan guru besar turut dibenarkan melaksana pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan murid. Bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji Dato' Adi Azwan Abdul Ghani mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas tiga pertuduhan menerima benda berharga sebagai penjawat awam, iaitu kos pengubahsuaian rumah bernilai lebih RM302,000 9 tahun lalu. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dan menetapkan 25 November depan untuk sebutan semula kes. Keupayaan mengawal tempo permainan dan melancarkan serangan menjadi taruhan skuad sepak takraw negara apabila menentang Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya esok. Ketua Jurulatih Ahmad Jaiz Baharun berkata, pemain perlu mengimbangi pertahanan dengan serangan bagi memastikan lawan tidak memperoleh terlalu banyak ruang untuk menguasai permainan. Malaysia mara ke perlawanan akhir selepas mencatatkan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Indonesia pada pusingan separuh akhir tengah hari tadi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: National FM sentiasa di hati, kembali semula bersama saya Izzy di jam yang kedua ketika ini. Dah pun 2.16 minit petang. Untuk edisi hari ini, edisi 24 September 2026 bersamaan dengan hari Khamis, bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya tadi yang dah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan yang ingin saya bacakan menerusi ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Dan antaranya kita ada Masiah Rasul, katanya menghantarkan salam selamat petang, katanya National Relax di National FM. Terima kasih. Ada juga Ramli bin Jaafar juga, semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah layan je, katanya hadir dari Kuala Lumpur, Ceras Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Selain itu juga ada sahabat saya lagi, ada Marfuah Palan juga, selamat tengah hari, katanya dah pun petang, selamat petang, selamat bertugas di National FM. Dan ada juga Nekmo, katanya selamat bersiaran, terima kasih. Ada Razak Balangi juga, ucapannya didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat walafiat, hendaknya diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih. Ada juga Solehahdin, selamat bertugas, selamat tengah hari, semoga dipermudahkan segala urusan juga. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu, hadir pada petang ini, terima kasih buat semua dengar National FM, katanya. Muhammad Azhar Arun, untuk semua pendengar setia National FM, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang sahih, mantap, katanya. Aniza Saimin dari hadir juga dari Tongkang Pecah Batu Pahat dengan ucapan buat kedua-dua adik saya, Puan Nur Liza Samad dan akaknya Puan Jamilah, hati-hati memandu dari Pulau Pinang ke Batu Pahat, Johor. Selain daripada itu juga ada Raja Tun Dr. Philip Maling turut mendengarkan kami ketika ini bersama dengan Nenek Ani juga. Ila Enriquez kali ini dari Hong Kong, katanya selamat petang, selamat pendengar, dikasihi, semoga hari ini diberi keberkatan dan di pemudahkan segala urusan, layan je lagu-lagu dan juga info-info terbaik. Ada Apu Arminang. Selain daripada itu ada Tantari Mas Mira juga dari Sungai Besar Selangor. Ini juga sahabat-sahabat setia yang selalu menghantarkan ucapan-ucapan mereka di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda sekali lagi. Dan untuk anda yang hari ini ingin mendengarkan lagu pilihan anda menerusi segmen pilihan bersama 2.0, masih lagi anda boleh menghantarkan pilihan-pilihan lagu anda. Anda pergi ke Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Caranya, di situ ada satu poster pilihan bersama 2.0. anda boleh utarakan dua pilihan lagu permintaan anda, dan insyaAllah lagu-lagu anda sekiranya bertuah untuk malam ini akan diputarkan oleh DJ yang bertugas nanti menerusi pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini. Baik, untuk hiburan kita petang ini, kita nak teruskan lagi. Ini dia sebuah lagu yang bertajuk Bahagia Lagi, persembahan dari PC Kota. Terus kekal, terus layan National FM sentiasa di hati.

0: Jana.
1: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Sudah bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Izzy masih lagi menemani anda ketika ini menerusi Nasional Relax sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan kalau anda ketika ini berada di Greek, di Perak, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.4, manakala untuk anda yang berada di Jeli, Kelantan pula, anda boleh terus ikuti kami melalui frekuensi 89.2. Dan terima kasih juga kepada anda yang mengikuti perkembangan kami di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah, Sarawak juga terima kasih banyak-banyak. Dan negara yang mana berdekatan dengan kami juga, di Brunei, di Thailand dan juga di Indonesia juga, kalau kata terus dapat frekuensi Nasional FM, terus dengar kami kerana pelbagai info-info menarik dan lagu-lagu terbaik akan kami siarkan kepada anda hampir setiap hari 24 jam. Okey, ini ada berita baik yang nak saya bawakan kepada pada anda dari Nagoya, Jepun. Apabila impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas acara regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 terus bernyala hari ini apabila mereka telah pun menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir yang berlangsung di Paloma Mizuho Arena hari ini. Turun dengan misi wajib menang, trio pertama negara diwarisi oleh Zulkifli Abdul Razak sebagai tekong, Muhammad Ali Alifuddin, Muhammad Razali apit kanan dan juga apit kiri, Aidil Amin Azwawi bagaimanapun gagal memberikan mata awal selepas tewas kepada gandingan Saiful Rijal, Yuda Azwinatama dan juga Muhammad Hadi Yansyah Muliang 15-10, 13-15, 13-15. Namun Malaysia kemudiannya bangkit untuk menyamakan kedudukan 1-1 menerusi regu utama yang menampilkan Muhammad Syahir dan juga Muhammad Azlan Alias serta Farhan Adam selepas menewakan lawan mereka 15-10, 15-6. Namun pada aksi penentuan, gandingan negara yang dibarisi oleh Muhammad Zarif Mari

Pendidikan Ibrahim Merikan, Amirul Zazwan Amir dan juga Muhammad Hafizul Hayazi Adnan serta Muhammad Haziq Hairul Nizam sebagai gantian berjaya memastikan kemenangan Malaysia untuk melengkapkan kebangkitan skuad negara 2-1 menewaskan Indonesia 11-15, 15-11 dan 15-11. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Malaysia akhirnya menempah tiket ke final dan berpeluang menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih emas acara berkenaan. Dan untuk rekod, Malaysia akan berdepan dengan Thailand pada final besok selepas juara bertahan itu juga turut menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Dan untuk rekod juga, kali terakhir Malaysia sebenarnya telah pun menaiki podium tertinggi acara regu berpasukan pada temasya itu ialah ketika pada Sukan Asia di Beijing pada tahun 1990. Itu sedikit perkembangan gembira dari arena sukan negara apabila Malaysia dijangka menantikan penantian emas mereka 36 tahun dalam sukan sepak takraw. Jadi sama-samalah kita beri sokongan kepada skuad negara untuk aksi bertemu dengan Thailand besok. Okey, nah ini dia persembahan untuk petang ini. Kita nak teruskan lagi dengan sebuah lagu persembahan dari Amir Masdi dengan tajuk lagunya Kau Sakiti. Okey, terus layan Nasional FM.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Itu tadi lagu dari Fairuz Syazwan dengan Sendirian. Lagu ini telah pun dicipta pada tahun 2024 dan komposer dan juga penulis liriknya ialah Apul Roza yang juga merupakan vokalis bagi kumpulan Drama Band. Dan kalau kita tengok video klip, lagu ini telah pun diarahkan sepenuhnya oleh Pekin Ibrahim. Dan Fairuz ini juga sebenarnya adalah merupakan seorang penyanyi baskers yang bakatnya telah pun dikesan melalui program-program reality dan juga video nyanyiannya di media sosial. Baik, kadang-kadang saudara, ini sedikit info yang nak saya kongsikan kepada anda. Pernah tak kita terfikir mengenai kenapa semakin ramai orang pada ketika ini suka meletakkan pokok-pokok hijau di atas meja pejabat? Kadang-kadang sebenarnya bukan nak mencantikkan ruang kerja kita ataupun lagi menampakkan estetik. Sebenarnya ini apa, berdasarkan perkongsian ataupun yang saya dapat daripada media sosial jugalah, kepada kawan-kawan juga, rupanya kehadiran unsur hijau di ruang kerja boleh membantu mewujudkan suasana yang lebih tenang, menyenangkan dan juga selesa lah. Jadi dalam kesibukan kita mengejar kerja-kerja ataupun nak menghadiri masyarakat dan juga sebagainya, jadi sebenarnya sekecil-kecil pokok di atas meja tu sebenarnya boleh menjadi satu ruang rehat visual untuk mata kita dan juga minda. Jadi saya kongsilah kepada anda antara fakta-fakta menarik lah meletakkan pokok hijau di atas meja pejabat ni. Yang pertamanya, nak mengurangkan tekanan. Yang keduanya, boleh meningkatkan fokus juga, iaitu persekitaran yang mempunyai elemen alam semula jadi ni dia berpotensi membantu perhatian dan juga tumpuan. Selain itu juga, pokok di ruang kerja ni boleh menjadikan suasana yang lebih positif, yang lebih menyenangkan dan juga turut menyumbang kepada kualiti udara. Jadi tumbuhan-tumbuhan boleh yang menjalankan fotosintesis ni boleh mempengaruhi kelembapan serta komposisi udara, walaupun kesan pembersihan udara daripada beberapa pokok kecil adalah terhad sebenarnya, dan turut menjadikan pejabat kita lebih menarik sebenarnya. Jadi pokok kecil ni dapat melembutkan suasana pejabat yang banyak dipenuhi komputer, peralatan pejabat dan juga sebagainya, dan akhir sekali turut mewujudkan suasana kerja yang lebih mesra. Kan itu Hazel kan? Okey, dan kepada anda juga, kalau anda atas meja anda sekarang ada pokok-pokok kecil, janganlah ia anggap ia sekadar hiasan. Mungkin ini sebenarnya adalah teman kecil yang membantu menceriakan hari kerja anda. Itu dia sedikit perkongsian lah ya, saya bawakan kepada anda mengenai meletakkan pokok-pokok hijau di atas meja. Saya dekat tempat kerja, dekat ofis saya pun tak ada lagi pokok-pokok hijau ni. InsyaAllah lah nanti saya akan cari satu lah selepas saya baca fakta-fakta ni kan. Okey, tepat jam 2-3 petang nanti kita nak ikuti sekali lagi ringkas dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu anda kembali semula bersama saya Easy di jam yang terakhir untuk Nasional Relax petang ini. Terus kekal, terus layan bersama kami Nasional FM.

0: tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
0: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
1: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan Abang Bak memang mendoakan anda dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat untuk menjalani hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai apa yang kita ada. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu kebahagiaan dalam sederhana, menikmati kehidupan dengan penuh syukur. Tajuk pun dah panjang dah ni. Sebenarnya, dalam dunia yang sering menekankan kepentingan material, jom kita renungkan bagaimana kesederhanaan, bagaimana rasa syukur boleh bawa kebahagiaan yang sebenar. Sebab ramai orang fikir bila kita kaya, kita akan bahagia. Tidak, sama sekali tidak. Sebab ramai juga yang kaya tapi tak bahagia. Betul? Baik, mari kita tengok poin abang-abang yang pertama. Kita sebenarnya sering kali terperangkap dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak. Lebih banyak harta, lebih banyak kemewahan. Betul? Namun, kebahagiaan sejati bukan datang dari jumlah harta yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Contoh, bila kita rasa syukur. Rasa syukur itu adalah kunci kepada kebahagiaan yang tidak bergantung pada kekayaan material. Dengan kata lain, siapa-siapa pun boleh bahagia. Tak kira tua atau muda, miskin atau kaya, kerana kunci kepada kebahagiaan adalah kepada rasa syukur. Bayangkan, kalau setiap pagi kita bangun, kita hargai detik-detik pagi itu dengan secawan kopi panas dan udara yang segar. Dengan itu sahaja kita betul-betul syukur dengan apa yang ada. Ini akan bawa kebahagiaan. Walaupun nampak macam sederhana. Dan ini membuktikan tak perlu tunggu dapat gaji atau beli barang baru untuk rasa gembira. Anda boleh gembira sekarang jika anda pilih untuk gembira sekarang. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian daripada University of California, individu yang mengamalkan rasa syukur dalam kehidupan harian menunjukkan tahap kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan kajian ini juga menunjukkan kalau kita fokus kepada kesederhanaan, kita fokus kepada kesyukuran, hidup kita akan cenderung lebih puas dan kurang tertekan. Okey? Baik, itu poin abang Mbak yang pertama. Dan yang kedua adalah kita kena kurangkan kebergantungan kita pada kemewahan material. Dan kita kena fokus kepada pengalaman dan hubungan yang membawa makna. Maksudnya apa? Maksudnya, melaburlah dalam pengalaman. Contoh, perjalanan bersama keluarga ataupun aktiviti-aktiviti yang mengeratkan hubungan.
5: kan? Sebab ini akan beri lebih banyak kepuasan berbanding dengan membeli barangan mewah. Contoh eh, daripada kita habis duit beli barang mahal yang mana kita mungkin rasa seronok sekejap, apa kata laburkan duit tu, bawa keluarga pergi bercuti ataupun buat aktiviti bersama. Kenangan itu akan kekal dalam ingatan selama-lamanya, insya-Allah. Okey, selamat menjalani kehidupan yang bahagia. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa?
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Hai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: 3.17 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama dengan saya hari ini, Easy. Saya temankan anda untuk National Relax edisi 24 September 2026 bersamaan dengan hari Khamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk anda yang nak mengikuti frekuensi kami di Kuala Lumpur 88.5 dan di sekitar Lembah Kelang ialah 95.3. Terima kasih juga kepada anda di mana saja anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM. Dan untuk sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati, saya bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Hadir dari Muhammad Mohaimin, katanya, "Assalamualaikum DJ Izzy." Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, selamat petang dah pun di segmen Nasional FM. Satu tengah hari hingga empat petang. Ada Amak II juga, James Pengiran, ada Cik Su, katanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Dari Felda Guana Pajitra Kedah dengan ucapan selamat bertugas. Dan juga ada Kak Ita kita seperti biasa dari Ipoh Perak, ucapannya, "Semoga dipermudahkan segala urusan Ipoh Mali." Terima kasih Kak Ita Chot kita. Nida Wahida juga hadir pada petang ini. Ada juga Umina. Selain daripada itu, Nani Ani juga dengan ucapannya, "Semoga dipermudahkan segala urusan." DJ tanya tengah memandu ke? Saya dengan kawan tengah makan di kedai tadilah, satu jam lepas tu tengah makan dekat kedai lah, sambil makan layan Nasional FM. Terima kasih kerana menemani petang kami dengan lagu-lagu menghiburkan. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih Nani Ani juga kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Ada juga Zainab Hussein, Abdul Jalil Tahir, selain itu juga Khadijah Muhammad Amin dari Terengganu juga. Rosidah Safil, sentiasa di hati katanya, "Nasional FM, selamat bersiaran, semoga ceria-ceria selalu." Kak Marsa Saleh kita katanya, "Semoga tugas lancar dan dipermudahkan hingga ke penghujung siaran. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik." Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Lin Roslinda, Ana Morni, Siti Hajanatul Rahim Jannah. Ada juga Kak Nur Azila kita, terima kasih Kak. Ada Noxy Moxes. Selain itu tu juga sahabat-sahabat kita yang lain, ada Nur Isa, Cempaka di Rembulan, ada Nur Yahnga, Biah-Biah Nur Isa, dan juga Janet Zai, Agustina Agun, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan. Terima kasih kepada anda, Ebliana Rosanalia juga, dari Miri Saratok Sarawak. Terima kasih atas ucapan-ucapan yang telah pun diberikan. Untuk berbaki lebih kurang 40 minit lagi saya akan bersama dengan anda. Jom kita teruskan lagi seleksi lagu-lagu menarik petang ini. Ini dia persembahan dari Ben Laden dan juga Si Haji Kir dengan "Angan." Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Baru saja dihiburkan oleh lagu daripada Datuk Malik Ridwan dengan klip-klip Ku Sangka Api menerusi segmen Retro Relax. Dan kepada anda juga yang ketika ini di mana berada dalam kawasan yang IPU udaranya tidak begitu sihat, sentiasa amalkan langkah berjaga-jaga. Dan hari ini juga saudara, kalau kita tengok sebanyak 142 sekolah di daerah Serian dan juga Lundu telah pun ditutup sementara berikutan indeks pencemar udara IPU di dua kawasan berkenaan merekodkan bacaan pada tahap yang sangat tidak sihat. Dan daripada jumlah itu juga, 108 sekolah di Serian, manakala 34 sekolah di daerah Lundu. Dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi satu kenyataan telah pun memaklumkan langkah penutupan itu selaras dengan garis panduan dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Dan menurut katanya juga, penutupan ini selaras dengan surat siaran Kementerian Pendidikan bagi bilangan 8 tahun 2016, iaitu garis panduan pengurusan pengajaran dan juga pembelajaran akibat bencana. Jadi setakat ini JPN Sarawak juga memaklumkan garis panduan itu turut menyatakan sekiranya terhad trend bacaan IPU menunjukkan penurunan, guru besar dan juga pengetua boleh mengambil tindakan bagi persediaan pembukaan semula sekolah. Dan setakat 10 pagi tadi, IPU di daerah Serian dan juga Lundu telah pun berada pada paras yang sangat tidak sihat dengan bacaan masing-masing 212 dan juga 225. Itu perkongsian mengenai sekolah yang terpaksa ditutup akibat bacaan indeks pencemaran udara yang mencatatkan keadaan sangat tidak sihat. Dan sekiranya anda juga turut mempunyai simptom-simptom seperti hidung terasa berair dan juga kerap bersin, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, mula terasa sukar untuk bernafas atau mula rasa sesak nafas, mata pula terasa pedih dan juga berair, kulit badan anda mula terasa gatal-gatal dan juga kesan terasa sakit di bahagian dada, anda mungkin mengalami simptom apabila terdedah kepada jerebu yang berterusan. Jadi anda juga terutamanya golongan-golongan yang berisiko dinasihatkan untuk elakkan berada di luar bangunan dengan terlalu lama, tangguh juga aktiviti-aktiviti lasak di luar rumah anda. Dan yang paling penting, sentiasa gunakan pelitup muka sekiranya ada simptom-simptom yang berlaku terhadap diri anda. Patuhi juga jadual pengambilan ubat-ubatan anda. Dan sekiranya keadaan ini berterusan, anda boleh terus dapatkan rawatan jika tidak sihat. Itu sedikit perkembangan mengenai keadaan jerebu yang masih lagi berterusan sehingga kini. Okey, itu dia kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM ketika ini. Anda berteman dengan saya Easy untuk Nasional Relax. Kita ke udara sehingga ke pukul 4 petang nanti. Yang mana nak teman berteman tu, jom kita dengar lagu ini dari Iman Troy dan juga DJ Dandut dengan Teman. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama kami, National Relax di National FM.
1: Baiklah saudara, Junior Inovatan musim kedua minggu pertama telah pun memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Heights Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan yang telah pun berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Bagi minggu kedua pula, 5 wakil sekolah rendah dan juga 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Inovatan. Dan sejauh sekolah mana yang bakal menawan hati juri nanti, jangan lupa saksikan Junior Inovatan musim kedua minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad ini 27 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di saluran OK. Dan jangan lupa juga untuk menonton Diary Junior Inovatan musim kedua yang dihoskan oleh pengacara kecil Molly Aliza Lezik setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Dan wakil sekolah rendah untuk minggu kedua ini ialah SJK Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Seri Indra Perlis, SK Putrajaya Presin 11 1 Wilayah Persekutuan Putrajaya, manakala wakil sekolah menengah ialah SMK Ahmad Bustaman Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan juga SMK Sultan Engku Tun Aminah Johor. Dan untuk itu juga nampaknya sampai sini saja kesempatan Easy bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa selepas ini geng Kakak Petang akan mengambil alih siaran bermula jam 4 petang hingga 8 malam. Jadi sebelum berpisah, terima kasih sekali lagi kepada anda. Ya, saya mohon undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada kesempatan, kita jumpa lagi di lain waktu. Jadi jaga diri semua, jaga kesihatan dan semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Rosalinda GKP. Ha, kembali lagi.
2: Jauh sangat. Ini kau dah teringat dalam lagu ni ni, teringat cerita ni kan, Rosalinda tu kan. Dia bunga sekepuk kat telinga.
0: Betul.
2: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak sekolah lama. Ada
0: banyak alasan lah.
2: Sakit perut lah. Macam-macam lah, stokin tak jumpa. Waktu tu stokin tak jumpa.
0: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni. Mata tengok TV.
2: Padahal padahal ingat ayah tak tahu time tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni meh. Waktu tu tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang ni. Apa media sosial ada tweet lah. Ada TikTok lah. Semua ya. Itu kita dengan TV je kita dulu.
0: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.

0: Masanya selama 4 jam anda mendengar Senyawarna 48.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Salam hari Khamis.
2: Ya, betul. Hari ini bersama Zura dan juga Hanim.
1: Ya.
2: Bersama geng kakak petang. Terima kasih untuk rakan kita.
1: Easy.
2: Apa
1: manis. Selalunya easy.
2: Bukan sikit mic. Apa manis.
1: Easy. Nombor apa, nombor dua, okay?
2: Easy girl. Easy. Macam awak sukalah apa ni orang kita gelarkan awak apa manis tu?
3: Boleh lah. Suka jugalah sikit-sikit.
2: Okay, lah, takkan lah yang orang manis.
3: Unique.
2: Awak memang suka lah. Awak suka makan apam ke?
3: Tak juga.
2: Sebab apam tu kuih-kuih dulu kan. Saya rasa jangan dalam sangat kot ini.
3: Boleh sambung kot.
2: Thank you, Izzy. Untuk anda yang dengarkan tadi, relax bersama dengan Izzy ataupun Pozi Marzauki tadi. Dan sekarang bersama Zura dan juga Hanim yang akan hiburkan anda. Oh, laju sangat cakap ni. Semput. Hiburkan anda sehingga pukul 8 malam. Layan terus.
1: Geng kakak petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.
3: Tertakluk terma. Unify.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembang yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini, kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, "Hai imam, orang munafik pun kadang-kadang nak doakan juga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan." Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Tak, oh, sedap lah sebenarnya. Kalau
1: jom-jom
0: macam
1: makan tu sedap,
0: ha, nasi panas, dengan nasi panas
1: kan. Boleh tak timun ke? Siapa
0: boleh letak, letak timun? Buang boleh tengah boleh kan? Ha, letak apa tu, terung boleh.
1: Ya Allah, sedapnya.
0: Sedap. Saya memang suka resepi yang semalam, Tok Iwan ni kan.
1: Ha, semalam beli kongsikan resepi ubi.
0: Ha.
1: Ubi gula,
0: gula
1: merah.
0: Ha, gula merah
1: saya
0: tu.
1: Itu dah saya terdiur dah tu. Ha. Minggu ni masih akan buat ni. Saya rasa ikan ni salah satu juga ni saya akan buat ni. Taucu ni.
0: Kan, saya memang akan buat sebabnya dia senang, Zura. Memang senang.
1: Anak-anak semua makan lah ya?
0: Anak-anak saya makan.
1: Saya tak masak lagi. Tak tahulah anak saya terima ke tidak ni. Tapi tak terima lantok lah dia.
0: Tapi kan kalau budak-budak, sebab ikan tu dah goreng, dia okey.
1: Dia okey lah. Itu saya nak try lah. Saya nak try nanti. Mana
0: cuba tahu.
1: Tahu
0: yang kat luar pun sana.
1: Mudah-mudah saja untuk anda. Kita nak, lagi lah kita pergi kerja-kerja ni. Kan? Orang kata. Lepas tu lauk ni orang kata tak mudah basi.
0: Ya. Yeah.
1: Masak pagi-pagi, bawa sampai ke malam makannya. Boleh lah ya. Boleh cuba resepi, resepi Hanim ni, ikan siakap ataupun ikan masak taucu lah. Mudah je untuk anda. Layan terus
0: Geng Kakak Petang.

0: yang dari Camelia, Rasa Rindu. Rindu kan?
1: Okeylah, sebab kita dah dengarkan lagu daripada Camelia tadi tu, rindu padanya. Kalau anda lah kan, kalau apa Hanim ni? Ha? Kalau rindu kat orang tu kan, kalau Hanim kata mesej-mesej dengan dia, berapa lama Hanim boleh pergi?
0: WhatsApp
1: macam tu kan.
0: Kalau sekarang sekejap je lah kan, sebab dah dapat.
1: Macam cepatlah habis kan. Cepatlah. Apa lagi nak cakap ni.
0: Kalau panjang-panjang tu dia dah lain lah.
1: Masa bercinta panjang tu lain lah.
0: Itu
1: macam-macam tu. Kisah anak ada dalam tu. Kisah beras, kisah rumah tak kemas semua. Itu panjang lah sikit.
0: Luahan bukan luahan kakak abang. Luahan suami isteri dalam tu.
1: Itu panjang sikit lah kan. Saya masa macam okey lah, malat layan. Jadi untuk anda sebenarnya, kita nak beritahu jugalah, kita kena jaga mata juga ni.
0: Betul.
1: Sebenarnya kalau kita pandang skrin telefon lama-lama ni, orang kata bahaya.
0: Bahaya.
1: Macam saya orang kata rabun silau saya tu macam dah agak tinggi dah sekarang ni. Sebab saya kalau malam-malam tu nak tidur, kalau saya tak tengok info saya tak boleh.
0: Oh,
1: dia tak ngantuk.
0: Bukan kawat silau tadi.
1: Ya, itulah saya, semata saya makin, saya rasa makin macam silau tu teruk, macam makin teruk lah sebenarnya.
0: Bahaya tu sudah. Kena kurangkan.
1: Kurangkan. Tapi tak juga tak boleh. Sebabnya yang buat saya ngantuk kadang kita baca-baca, okey dah ngantuk dah, boleh tidur kan. Kalau saya tak ada telefon kat sebelah saya, masa tak boleh tahu sebenarnya. Kalau ni boleh eh?
0: Saya
1: awak boleh, saya tahu. Sebab saya pernah mesej awak, awak tak jawab. Saya rasa macam okey tak apalah. Hanim dah daripada dekat dunia lain. Sebab saya pernah mesej Hanim pukul 8 malam, 8 pagi dia baru dia jawab esok pagi. Padahal urgent tu.
0: Lepas tu yang urgent tu tak mau.
1: Tak bawa lah, tak nak lihat tu. Jadi anda kena jaga mata lah ketika nak guna skrin ni. Sebab dia ada, dia punya cara tu ni. 20 20 20. Setiap 20 minit tu pandang jauh selama 20 saat. Itu boleh kurangkan lah silau kita. Lepas tu jangan kita pegang terlalu dekat handphone tu dengan kita. Bahaya juga. Dan ingat untuk berkelip-kelip, jangan kita tengok cerita apa sebab tak berkelip tu.
0: Tapi kan betul lah Zura. Sebenarnya kan kalau kita tengok handphone, kalau kita perasan memang kita tak berkelip.
1: Kan kita macam
0: tiba-tiba pedih je mata kita kan.
1: Cuba dalam meeting tu berapa kali sangat pun berapa kali kelip tu.
0: Kelip ada, tutup muka ada, tutup semua tutup.
1: Dah macam-macam rasa dah kalau tu kan. Jadi untuk anda kena hati-hati jugalah, kita nak pandang telefon ni. Kena ingat 20 20 20. Okay, setiap 20 minit pandang jauh selama 20 saat. Okay, kalau orang kata nak sweet-sweet pun, kata tak lebih daripada 3 jam lah. Kalau layan telefon sendiri tu 3 jam, itu sebenarnya rawatan untuk hubungan yang kata, yelah. Tapi kalau lama sangat ni, apa cakap apa gitu ni?
0: Cakap satu tak panas ke telefon tu? Ya Allah.
1: Ya Allah. Jadi ini untuk yang kita kongsikan untuk petang ini. Dan juga yang jangan lupa juga luahan kakak abang hari ni tentang apa? Mencari pasangan.
0: Ya. Yeah.
1: Cari
0: pasangan. Tapi pastikan jangan pakai handphone lama-lama.
1: Apa ciri 3 utama yang anda titik beratkan lah untuk cari pasangan? Tapi tu semua selepas pukul 5 petang nantilah dalam luahan kakak abang. Bersama Zura hari ini dan juga Hanim. Layan terus geng.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ni, Khamis 24 September 2026. Cuaca juga dilaporkan hujan di beberapa lokasi. Kita mulakan dengan laporan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Trafik perlahan dari Bandar Baru menuju ke Jawi. Ekoran terdapat kerja-kerja pemasangan lampu solar di kilometer 162.3 sehingga kilometer 161.1 arah utara. Lorong kiri masih lagi terhalang ketika ini. Seterusnya, trafik juga perlahan dari Simpang Pulai menuju ke Gopeng dari kilometer 295.4 sehingga kilometer 295.6 disebabkan kerja-kerja penyinaran. Lorong kiri dan lorong kecemasan masih lagi terhalang ketika ini. Seterusnya, trafik juga perlahan dari Sungai ke Bidu juga disebabkan kerja-kerja pemasangan lampu solar di kilometer 337.5 sehingga kilometer 335.0 yang menyebabkan lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup. Seterusnya, beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik sesak dari Nilai ke Bandar Islin, kesan lori terbakar di kilometer 269.5 arah selatan. Kerja-kerja pemadaman sedang dijalankan, lorong kecemasan masih lagi terhalang ketika ini. Trafik juga perlahan dari Senawang ke Seremban disebabkan kesan kemalangan di kilometer 260.6 arah utara. Insiden telah pun selesai, walau bagaimanapun trafik dilihat masih lagi perlahan di lokasi. Seterusnya, trafik perlahan di sekitar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di sebelah selatan, trafik dilihat mulai perlahan dari Sekudai menuju ke Senai Utara. Beralih pula ke tinjauan trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik sesak di kedua-dua arah dari Sivil menuju ke Plaza Tu Sunway, turut perlahan dari Kinara ke Susu masuk Pucung Jaya. Tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 mendapati trafik perlahan dari persimpangan Shah Alam menuju ke Putrajaya, turut perlahan dari Bandar Gamudaka menuju ke Bandar Saujana Putra. Beralih pula ke Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik dilihat perlahan dari Bandar Plaza Tol Batu 9 menuju ke Bandar Tun Hussein On. Seterusnya, di Lebuh Raya Best Raya E9, keadaan trafik mulai perlahan dari Salak Selatan menuju ke Bandar Tasik Selatan. Di Lebuh Raya NPE10, trafik dilihat semakin bertambah dari Bangsa ke Pantai Dalam, turut perlahan dari Sunway Pyramid menuju ke Persiaran Tujuan. Manakala tinjauan trafik di Lebuh Raya LDP E11, trafik mulai sesak dari Bukit Pucung ke Pucung Intan, Taman Megah ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI, turut perlahan dari TTDI ke SS2 dan Jalan Majlis ke Pucung Industri. Di Lebuh Raya LKSA 13, trafik dilihat perlahan dari persimpangan Kota Kemuning menuju ke Persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Bukit Jalil ke Kucai Lama dan trafik juga dilihat perlahan menuju ke arah selatan dari Bukit Jalil menuju ke Seri Kembangan. Seterusnya, di Lebuh Raya Spain E23, dijangkakan kelewatan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan trafik juga perlahan dari Bukit Kiara menuju ke Mount Kiara. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik mulai perlahan dari IOI Putrajaya menuju ke Yuntan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, trafik perlahan dari Lentang menuju ke Bukit Tinggi. Ekoran terdapat kerja penyinggalan di kilometer 44.6 sehingga kilometer 43.7. Lorong kiri ditutup ketika ini. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, rancang perjalanan anda bagi menuju ke arah selatan mahu kepada timur. Perikutan terdapat insiden ketika ini dan kerja-kerja penyinggalan. Selain itu, pengguna juga dinasihatkan sentiasa melaksanakan penyinggalan kenderaan serta penunggang motosikal sentiasa berwaspada dengan kenderaan rosak yang berhenti di lorong kecemasan. Ikuti pengaruh trafik dari masa ke semasa dengan memuat turun aplikasi 7 serta layari aplikasi X, LM Info Trafik, Facebook, Lembaga Malaysia dan TikTok LM Trafik atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamaludin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna. Assalamualaikum.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku. Babas.
2: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
3: Geng Kakak Petang. Macam biasalah kan, tengah-tengah bawa kereta
4: Selamat petang untuk anda lah yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Mungkin yang sedang bawa kereta ketika ini nak pergi bercuti katanya. Ada yang nak pergi kursus pun ada juga.
3: Betul.
4: Nak pergi mana lagi? Mungkin hari ni hari gaji. Yang abang balik awal sikit hari ni. Siapkan anak-anak, kita makan lho. Yes. Bini. Tapi kat tak payahlah
3: bang. Kita
4: jimat cermat. Abang gaji, nak jumpa gaji besok lama. Lambat lagi kan.
3: Lepas tu saja cakap kuat-kuat.
4: Yes.
3: Saja cakap kuat-kuat supaya anak kat belakang. Jangan makan.
4: Jangan susahkan papa. Padahal bini acah-acah je tu. Laki pula tu aku tak geti kan? Oh ya ke? Macam tu kita ayalah. Oh masalah apa dekat rumah? Jangan. Kalau kan dah pelawa makan kat luar tu, jangan sekali-kali katakan tidak.
3: Betul.
4: Pagi dah bawa anak-anak kita makan luar, pasangan kita kan.
3: Betul.
4: Sebabnya dalam rezeki kita ni, kadang kita tumpang rezeki anak-anak kita tau. Kita kalau naik gaji sikit, kadang anak kita punya rezeki Allah bagi melalui kita. Jadi jangan kedekut dengan keluarga.
3: Betul. Kalau tak ada anak tu, sebenarnya kan rezeki isteri itu pun
4: betul sangat.
3: Orang kata kalau kita lebihkan isteri, berlipat-lipat ganda pulangan dia.
4: Lebihkan isteri tu. Lebihkan. Jangan tepek orang gaji-gaji. Jangan tepek-tepek 100 itu. Lebihkan. Buat kata anda ni. Lebihkan. Afdal.
3: Kalau nak lagi surprise letak kat celah-celah telur tu ke dalam peti ais kan.
4: Surprise ya.
3: Surprise.
4: Abang. Susah je abang. Abang tu dah kerja 30 hari kot. Dia keluar je. Yes. Sebabnya luang kakak abang hari ni berkaitan dengan pasangan. Berkaitan pasangan. Hari ni kita nak anda berkongsi dengan kami semalam tentang blind date kan, Nim, kan?
3: Ramai
4: juga semalam tu. Kelakor jugalah semalam tu. Hari ni tentang mencari pasangan. Sebenarnya tak mudah juga ni nak cari pasangan tu. Kadang-kadang kita punya expectation tu nak tinggi. Nak putih. Nak orang kata dark, tall and handsome. Contoh macam tu. Ada yang nak cabi-cabi juga. Sebabnya selamat dia kata. Macam-macam orang kata ciri-ciri yang kita nak tu kan. Tapi hari ni pasal apa ni?
3: Hari ni kita nak tanyalah kan. Apa 3 ciri utama dalam kita cari pasangan hidup? Sama ada sikap ke, kejujuran ke, keserasian ke,
4: Kesoman. Rupa paras ke.
3: Itulah. Betul? Kita nak kena cakap kadang-kadang. Bukannya nak kita kena memilih, mengenal. Itulah, tapi jangan sampai jadi bingsu.
4: Bingsu tu hijab. Bingsu kenapa bingsu? Maksud awak bingsu tu?
3: Daripada bongsu. Kan daripada bongsu dia dah bertukar menjadi bingsu.
4: Macam mana tu nak faham lah?
3: Tapi status dia masih sama.
4: Faham. Jangan gitulah. Jadi kami nak anda kongsi dengan kami. 3 ciri je. 3 je kita nak.
3: Betul.
4: Bukan banyak
3: je
4: pun. Takkan tak ada.
3: Takkanlah tak ada.
4: 3 ciri.
3: Kenapa?
4: Mungkin sebab agamanya saya milih. Sebab dia orang kata sentiasa tawaduk. Contoh.
3: Cerita pasal agama dia kan. Saya bukan kawan.
4: Bukan awak lah.
3: Bukan saya lah.
4: Okay.
3: Kawan saya tu kan. Dia cakap dia memang teringin. Dia memang berdoa supaya dia berkahwin dengan ustaz.
4: Bagus tu.
3: Lepas tu dia bekerja dekat media kan.
4: Okay.

0: ustaz tu kan. Dia selit nombor telefon dia.
1: Lepas tu apa jadinya?
0: Ha, sekali selit tak jadi. Dah berkali-kali siri, jadi.
1: Oh, jadi sebabnya bukan apa, kadang-kadang macam sponsor tu. Saya tengok orang sponsor yang ambil nombor telefon tu. Yelah, niat baik. Niat baik, orang kata Allah mudahkan lah. Jadi untuk anda, apa ciri-ciri, tiga ciri untuk anda cari pasangan? Mungkin romantik. Orang kata ataupun rupa paras. Yelah, rupa paras kita nak hidup semua hidup.
0: Betul.
1: Takkan biasa-biasa.
0: Betul. Nak sebabnya kita kena tengok daripada mula ni. Lepas tu jangka masa 10 tahun akan datang.
1: Macam mana rupa paras itu? Pergi macam mana dia pergi kan? Boleh kongsikan kami di 011-212-02-369 ataupun boleh call kami di 032-282-0393. Nah, yang teruslah
0: Geng Kakak Petang.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang, Zura dan juga Hanim yang akan temankan anda sampai pukul 8 malam nanti. Hanim,
1: betul.
0: Jadi kami dah buka topik anda tentang tiga ciri. Tiga je kami nak. Takkan tak ada? Takkan tak ada. Mungkin dah lama kahwin, terimbau lagi semula kan ni. Teringat dulu suka Fahana ni, ada tiga. Lemah lembut Fahana ni. Lepas tu kebetulan ada lagu Fahana, tersuka lah pula. Nombor tiga tu contohnya hormat orang tua. Contoh macam betul. Tu kita nak dengarkan luar pertama ni dari siapa tu?
1: Okey, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum geng-geng Kakak Petang. Saya daripada Gombak, Selangor. Saya hari ni nak kongsikan tiga ciri utama yang saya letakkan untuk mengenali pasangan. Yang pertama bagi saya ialah kejujuran. Sebab di dalam hubungan, apa-apa yang penting adalah kejujuran untuk kita kekal lama. Yang kedua bagi saya ialah latar belakang pasangan kita. Kita kalau boleh study dulu pasal latar belakang pasangan kita. Janganlah kita cari yang perompak pula.
0: Janganlah perompak jauh sangat awak.
2: Kita cari yang baik-baik sebab kita nak mengenali pasangan ni bukan sekejap, tapi selamanya. Yang ketiga bagi saya yang amat penting ialah sikap dia. Dia seorang yang rajin. Jadi seperti yang kita tahu, dia dalam hubungan ni, Kita kena tahu diri kita. Diri kita ni adalah api ke air ke? Sebab bagi saya juga yang paling penting tu, kalau kita ni seorang yang suka marah, kita carilah orang yang
0: menyejukkan lah,
2: nak cool down kan kita, nak wujud kita. Tapi yang penting bagi saya selain tu, ego tu pun kita kena rendahkan. Supaya
0: betul,
2: bila bergaduh tu tak adalah berlarutan. Jadi tu je lah yang saya nak kongsikan untuk slot pada hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Serius bunyinya.
0: Serius tu. Dah kahwin ke belum tu?
1: Serius bunyinya.
0: Dia kata yang pertama tadi kejujuran lah, kesetiaan macam tu lah. Tapi betul, kejujuran tu paling penting tu sebenarnya. Sebab bila orang kata kita tak bersama dengan orang yang jujur ni, orang kata macam rumah tangga kita tu, orang kata sikit-sikit gaduh lah ni. Kita lepas tu tak ada orang kata percaya tu kat kita punya pasangan. Berat juga tu.
1: Betul, jujur dengan rahsia tu berlainan
0: tau. Tapi kalau pasangan, nanti kita buat tajuk lain ni. Kalau pasangan boleh kita rahsia-rahsia ni kan? Boleh ke no?
1: Tapi kalau saya dulu waktu berkawan, memang orang tua cakap bukan semua benda kita nak kena bagi tahu.
0: Yelah. Betul. Kena rahsia-rahsia jugalah kan. Jangan sampai lepas tu percaya tu, jangan percaya sangat. Kena tinggalkan sikit kata dalam 1%, 2% macam tu kan.
1: Betul.
0: Yang dengar-dengar ni pula.
1: Percaya tu.
0: Yang dengar-dengar ni pula macam dia rasa-rasa tak percaya kan. Padahal suami kalau elok tu elok je.
1: Betul, elok je. Macam ni je, kita fikir benda yang kita nampak aje senang. Benda yang kita tak nampak tu kita akan dapat.
0: Sebenarnya jangan cek-cek telefon lah tu. Jangan.
1: Saya kan dulu masa mula-mula kahwin dulu kan. Biasalah kan, saya bukan je mak saya je, makcik saya pun sama kan. Hanim, asyik balik lambat je suami kamu tu. Kamu cubalah bawa-bawa makanan pergi ofis je, macam dalam drama.
0: Cuba kamu check-checkkan dia tu. Ada ke office ke mana tu? Lepas tu orang pergi tak?
1: Tak pergilah. Saya cakap lah tak malas lah nak fikir. Sebabnya benda tak nampak kan. Kalau nampak saya mesti ada terasa.
0: Kadang sebab isteri ada insting tu ni. Ada rasa macam laki aku ni gimana ni?
1: Kan? Selalunya memang takkan lama lah kalau yang buat perangai tu kan.
0: Iyalah. Doa kita isteri makbul macam mana pula.
1: Baik.
0: Boleh call kami di 0322820393. Kongsikan dengan kami tiga ciri pasangan yang anda cari. Mungkin anda dapat dah pasangan tu. Kita dah yes. Anda dapat. Boleh kongsikan kami juga lah ya.
1: Betul.
0: Bersama geng Kakak Petang.

0: Baik, kembali semula bersama King Kakak Petang. Zura bersama dengan Hanim hari ini. Kita nak dengarkan luahan seterusnya, Nim. Untuk luahan Kakak Abang hari ini. Siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Saya Jun daripada Rawang.
0: Okey, Jun. Apa Jun nak kongsi untuk luahan hari ini, Jun?
2: Bukan luahan lah. Pasal...
0: Tiga tu lah.
2: Jujur ni sebenarnya.
0: Okey.
2: Jujur tu memang sepatutnya kena jujur lah. Tapi kena tengok siapa yang kita nak jujur.
0: Okey.
2: Tapi tipsnya dalam pasangan ni, dalam rumah tangga ni, sebenarnya tak perlu percaya sangat pun dekat suami tu 100%.
3: Betul. Saya setuju.
0: Kenapa? Ada pengalaman ke, Jun?
2: Tak. Sebabnya suami kita tu manusia, bukannya malaikat.
0: Betul juga.
3: Betul.
0: Okey.
2: Jadi kalau nak sayang 200% sayanglah, tak apa.
0: Oh, sayang
2: tapi
0: boleh.
2: Saya tu 30% je. 70% percaya kat diri sendiri. Kalau soal duit, maksudnya 70% percaya duit kita.
0: Okey.
2: 70% percaya je duit suami. Kata suami kata, "Yang I nak pinjam lah 10K nak buat bisnes kan?" Janganlah bagi 10K.
0: Okay.
2: Bagi je lah 3K.
0: Oh, bagi juga?
3: Bagi juga.
2: Sebab kan konsep dia 70-30. Kalau ditipu kita pun tak adalah lah.
0: Tak ada, kita rugi sangat.
2: Sebab kita ada 7K lagi nak enjoy.
0: Enjoy. 7K lagi nak pergi nyai awak, Krabi ke?
2: Tak ada masalah. So kalau kita tak bagi pula, nanti dia kecil hati kan.
0: Betul juga.
2: Kita buat konsep 7-3. 70% dia, 30% dia.
0: Betul juga tu. Maksudnya perasaan kita pun jangan pergi semua.
3: Betul.
0: Dia sama macam konsep duit tadi tu lah.
2: Itu senang nak faham lah. Babak lain pun kena macam tu. Sakitnya tak payah. Kita sayang 200%.
0: Sayang boleh. Okey.
2: Tapi percaya tu tak payah. Jujur ni sebenarnya tak payah jujur. Dengan Tuhan je.
3: Saya setuju.
0: Tapi nak tanya juga sebab topik kita hari ni, Jun, pasal tiga siri pasangan. Anda dah jumpa tak pasangannya tu?
2: Oh, sudah. Dah 26 tahun dah jumpa.
0: Alhamdulillah. Merpati lah ciri-ciri tu. Apa tiga siri tu kalau boleh kongsi?
2: Ciri-ciri pertama tu memang kantor pun sebenarnya. Tapi kita jujur dengan Tuhan kan. Kita kata kalau ini jodoh kita, Allah hantar untuk kita, kita terima. So yang lain-lain tu kita guna konsep 7-3 tu sampai sekarang
0: Baik, terima kasih Jun untuk nasihat hari ni, pengalaman hari ni, perkongsian hari ni. Terima kasih banyak-banyak tau.
2: Sama.
0: Teruskan mendengarkan kami tau, Jun.
2: Okay, sure. Bye.
0: Bye. Assalamualaikum. Tu dia betul juga tu. Hanim 70, ingat 70, 30. Kalau pula dia kan, kalau buat duit, kalau dia kena bagi kita 70. 30 dah simpan lah.
3: Betul. Tapi kan kita pun sebenarnya dapat juga, Zura, 70-30 tu.
0: Okey.
3: Bak makan
0: Bak makan so kita lebih lah. Nim, ada rakan kita Nim. Daripada rakan kita, kalau namanya ni dihantar daripada saya ni, Azmi daripada Pengerang ni, dia kata, salam JKP. Dia kata tiga ciri pilihan. Yang pertama dia kata tiga ciri pilihan cantik, sama dengan cantik. Dia kata cantik. Yang pertama cantik agamanya. Yang kedua cantik adabnya. Yang ketiga bawa cantik rupanya. Dan dia kata tahun ke-23 anniversary dah hari ni.
3: Alhamdulillah kan.
0: Moga sampai syurga lah orang kata bercinta tu. Terima kasih untuk rakan kita. Ada lagi luahan selepas inilah kita dengarkan bersama geng Kakak Petang.

0: Kembali lagi
1: geng cakap petang. Betul.
0: Geng cakap petang gadis Melayu.
1: Gadis Melayu. Mungkin ada jejaka-jejaka ni. Dia nak cari, kalau cari pasangan tu nak macam gadis Melayu ni. Pakai baju kurung.
0: Pakai baju kurung.
1: Baju kedah. Ada rumah pakai kain batik.
0: Kain batik. Alah, ayunya.
1: Ayunya, ya Allah.
0: Kan? Hai. Macam kita dulu-dululah ayu je kan.
1: Sekarang koyu. Sekarang layu.
0: Tak, sekarang kita ikut trend. Dah tak pakai dah kamera batik. Itu sekarang terkebang, gelawar.
1: Saya sekarang saya memang tak kata terang tak kata pakai kain batik. Kalau pakai kain batik tu saya ikat. Saya memang tak kata nak selit tu, memang tak kata. Macam mudah tertanggal pun dia kan, seram pula kita. Baiklah, kita dengan keluar seterusnya ini daripada rakan kita tu, siapa tu?
0: Sekejap ya.
1: Saya mainkan dah dulu lah ya. Daripada rakan di worst geng kekat petang hari ini. Baik, kita dengarkan, jom.
2: Hai geng kekat petang, assalamualaikum. Saya Zu daripada Temelo. Okey, berkenaan dengan topik kita petang ni, mencari pasangan ya. Okey, betul, tidak mudah mencari pasangan hidup kita. Okey, kalau saya serupadinya ada ciri-ciri saya lah. Dan setiap orang ada ciri-ciri masing-masing lah. Macam saya, of course, daripada mata jatuh ke hati. Maknanya mula-mula first impression pada kita tengok lah lawa kita berkenan. Lawa ni subjektif sebenarnya.
1: Betul.
2: Ada orang lawa bagi dia dari segi matanya dia minat. Mulutnya, ketawanya, senyumannya, apa-apa ciri-ciri yang dekat muka seseorang yang kita minat lah. Dari situ jatuh ke hati. Yang pertama, yang keduanya adalah kerjaya lah. Kerjaya, kerja tu penting bagi saya. Bagi kita, kalau seorang kerja, kalau kita ada pendapatan tinggi, besar, mungkin kita tak kisah sangat benda tu. Kalau kita pendapatan sederhana, mungkin kita fikir sebab untuk masa depan kan, untuk kita, kalau kita anak-anak kita kan. Sebab sekarang ni kewangan nombor satu lah, financial nombor satu lah. Yang kedua, yang ketiganya adalah hubungan lah, baik kita baik. Yang tu tu bagi saya pun agak subjektif lah. Sebab macam ni, kita kawan dan kahwin tak sama. Kawan biasanya benda tu tak terkeluar, tak terjemah lagi sebelum kita kahwin lah. Biasanya masa kawan ni semua baik, cantik, bijak semua, tak mati semua kan. Jadi kita kawan, dan apabila kita kahwin ada tahu perangai yang sebenar. Yang tu bonus lah. Kalau kita dapat kahwin pun sama perangai masa kita berkawan pun, rezeki kita lah bonus. Kalau tidak, kita terima dan kita sama-sama selalu lah untuk membaiki kita punya perangai hubungan sesama kita suami isteri yang lebih baik lah ya. Jadi itulah saya punya pertama. Mungkin bagi saya sedap mata mandang, kerjaya dan perangai lah. Yang tu, tu tiga-tiga perkara tu bagi saya elemen yang penting lah untuk kita untuk kita rumah tangga yang bahagia lah, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sedap mata mandang pun kita kriteria yang kita perlu titik beratkan juga ni.
0: Betul.
1: Janganlah kadang-kadang kita tengok kan, sebelum kita kawan ni, elok ni, cantiknya, ya Allah, wanginya.
0: Ya.
1: Dah kahwin. Sampai maghrib pun kau tak mandi lagi pagi eh.
0: Bukannya apa, sebab waktu nak pergi dating tu ke main.
1: Main.
0: Sebotol ni minyak wangi letak.
1: Lepas tu kalau masa bercinta ni kan, pergi lari lah, brisk walk sama. Lepas kahwin kau tengah hari pun kau tak bangun-bangun eh.
0: Saya kan kalau bab yang bersukan tu kan, saya tak tahulah, memang saya ditakdirkan tak boleh bersukan.
1: Sama dengan saya.
0: Sebab apa tahu?
1: Saya rasa JKP ni kena sumpahan tu.
0: Saya memang dah selalu dah Zura bila berazam saya beli kasut sukan eh.
1: Wow.
0: Untuk berjoging. Saya pun sukan hari tu pergi dengan suami saya.
1: Lepas tu?
0: Lepas tu apa yang terjadi tau?
1: Apa terjadi?
0: KL banjir. KL banjir besar tau, yang kat Shah Alam tu,
1: yang tenggelam tu.
0: Hari yang saya pergi tu waktu hujan.
1: Ya Allah, jangan lagi keluar pergi sukan. Jangan.
0: Saya rasa memang tak boleh.
1: Jangan. Saya nasihatkan jangan pergi lagi. Saya takut nanti KL pun tenggelam kau awak pergi ni. Kita ada luar seterusnya ni. Siapa tu?
0: Okay, kita dengar ni.
3: Geng kakak petang.
1: Okay.
3: Apakah tiga ciri utama tu kan yang kita titik beratkan untuk cari pasangan? Kalau macam saya ni, kiranya 20 tahun dulu lah kan. Kalau nak ciri utama, haruslah handsome kan, tinggi.
1: Okay.
3: Elok lah orang kata. Yang tu je lah yang akak ni fikir. Tapi bila dah menginjak usia 40 tahun ke atas ni kan, bila kenang-kenang balik, elok kalau aku dapat ustaz macam itulah. Tapi alhamdulillah lah, jodoh yang ada sekarang yang depan mata ni, orang kata kita terima je lah.
1: Yelah, seadanya, kan? Betul.
3: Dia macam yang sedang-sedang saja gitu. Yang penting dia setia, kan? Itulah yang kakak kongsikan dengan geng kakak petang. Petang-petang redup-redup kerinduan macam ni. Okay? Saya Lily dari Pucuk.
1: Terima kasih Lily, ya. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia apa? Dia setia. Layan terus geng kakak petang.

0: lagu kan, mengimbau sangat.
1: Yang penting kita bahagialah, bahagia kan. Siapa kan pun pilihan kita dah ditakdirkan untuk kita. Kerana ujian tu datang macam-macam ya daripada pasangan kan. Jadi kita kena, orang kita reda, tenang-tenang je lah. Cakap senang tu ni.
0: Betul. Tapi sebenarnya kan Zura, pasangan kita, bukan pasangan, diri kita pun sendiri, waktu kita bujang, kita pembawakan diri kita lain.
1: Betul.
0: Bila dah kahwin, lain pula. Bukan sebab kita tak memenuhi ciri-ciri tu. Kadang-kadang kehidupan semasa kita
1: yang memaksa kita. Kalau dulu kita lemah lembut, saya sendiri akui saya lemah lembut dulu. Bila dah orang kata dah ada anak, harimau. Kadang-kadang King Kong kat rumah tu.
0: Betul tau. Saya kan dulu kan, suara saya kan, suara
1: tak dengar lah.
0: Tak dengar.
1: Kalau cakap tak apa dia ni. Sekarang ni awak tengok apa rumah? Awak tengok apa rumah awak? Boleh dengar sampai bawah kan?
0: Elok pula menjerit dekat yat.
1: Benar tau. Apa, suami saya kan, dia nak parking kereta bawah. Rumah saya time tu tingkat 12. Awak bayangkan, dia kata dia telefon yang suara tu sampai bawah. Saya macam, serius lah. Suara kita sampai bawah, tingkat 12 watt dengar, bergema.
0: Saya pula kan, suami saya cakap macam tu juga. Masa tu dia tunggu lift, dia kata ada orang menjerit. Dia kata ada orang menjerit. Anil, Anil marah anak ke tadi? Tak, tak ada. Eh, mana ada, Anil tak ada menjerit macam tu.
1: Awak ke tu? Awak ke
0: menjerit? Dia baru je keluar. Kita pun, anak kita pun tak dandan. Tunggulah mampak dia turun lift.
1: Tak payah bergolek tu baru tu. Nak kena marah. Awak lah tu menjerit tu. Sama dua kali lima. Kita nak dengarkan luahan yang terakhir hari ni. Jom kita dengarkan ya.
2: Hai, geng kakak petang. Saya Ida dari Kulai. Okey, berkenaan topik hari ni, tiga ciri pasangan kan. Okey, first, bukan anak mak. Bukan sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Kiranya bila dia bukan anak mak, maksudnya dia adalah yang berkepimpinan lah. Dia bertanggungjawab. Yang kedua, tak melepak. Okey. Utamakan keluarga lah kiranya. Berbanding kawan-kawan.
1: Okey.
2: Yang ketiga, yang penyayang, tak marah-marah, bukan kaki pukul.
1: Alhamdulillah
2: saya dapat. Alhamdulillah. Setakat 8 tahun kahwin ni, memang tak adalah. Nak marah pun susah nak dengar dia marah. Even anak-anak dia pun susah nak dengar, nak dia marah anak-anak dia. Tinggi suara tu pun memang susah lah.
0: Penyabar.
2: Tapi yang paling penting memang yang bukan anak mak dan tak suka melipat tu.
1: Yelah, betul juga tu.
2: Penting ya untuk seorang suami. Ada perangai macam tu. Okey, itu je.
1: Kadang-kadang anak mak ni, saya teringat kalau dekat media sosial tu, kadang-kadang ada yang macam jenis anak mak sikit ni, dikatakan tak habis menyusu.
0: kena lepuk ni.
1: Kalau macam tu, anak mentua yang tak habis menyusu. Itu luar. Jangan buat perangai macam tu. Jadi keluarga ni, dari ketua keluarga, jangan orang kata, bukan tak orang kata nak melawan. Tidak, jangan. Sebab mak tetap nombor satu. Jadi orang kata kena bertimbang rasa jugalah. Mak, isteri-isteri, sama-sama. Betul. Kita kena sayang, kena hormati kan.
0: Mungkin kejap-kejap kan, kalau kita kena marah, cakap tiba mak mentua kita tak cipoin.
1: Awak ada marah anak mak ke ni? Tak ada mak. Awak jangan nipu ni. Anak mak pun tiba mak. Tak habis nyusu gitulah.
0: Jangan macam tu.
1: Kita selesai untuk luahan topik hari ini. Luahan kakak Amar berkaitan tiga ciri pasangan yang anda kata idamkan. Terima kasih untuk yang menghantarkan voice note pada kita. Juga yang call kita juga ni. Ramai sebenarnya ni. Tak terambil. Kita tak serempat hari ini. Jadi layan terus dah. Kita nak berhibur lah dengan lagu seterusnya ini.
0: Cari jodoh. Dengarkan
1: Geng Kakak Petang.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Selamat petang, anda dengar dengarkan geng kakak petang.
1: Drum sikit lah. Kita sampaikan isu semasa untuk petang ini ni. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas antara khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Dan Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan jugalah sebanyak 95 bas akan disediakan secara berulang alik bagi memudahkan pergerakan pengunjung dari lokasi tumpuan ke kawasan acara. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Sdn Bhd Syahrul Azmir Ahmad Zaki, penyediaan perkhidmatan itu bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkanlah selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam untuk semua pengunjung. Okey.
0: Berita seterusnya, laluan rel Pantai Timur ECRL akan dilanjutkan hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus berpotensi membuka hubungan rel terus antara Malaysia dan Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan penyambungan jajaran ECRL berkenaan. Menurut beliau, cadangan itu membabitkan penyambungan laluan ECRL dari Kota Baru ke rantau panjang yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu turut dibincangkan dengan Perdana Menteri Thailand. Selain perbincangan lanjut bersama semua pihak berkepentingan akan dibuat susulan mesyuarat jemaah menteri.
1: Baik, banyak lagi nak disiarkan selepas ini. Juga ada drama dalam kereta yang bertajuk
0: Hari ini dengan tajuk dia Ketika Harus Memilih.
1: Sambungan dari semalam lah. Hari ini penuh orang kata dramanya. Dan ada pemenang juga hari ini. Jadi kita nak layan dulu lagu lah ni, Nemia.
0: Ya.
1: Lagu apa tu ni?
0: Lagu ni Butakah Cinta daripada Spring.
1: Wow.
0: Tengah-tengah memandu ni kan.
1: Layan lah. Nyanyi sesama dengan Mini tu. Abang masuk. Ayang masuk. Boleh macam tu. Layan terus. Geng kakak petang.

0: petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di Geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Ha, kenapa mak kau buat hal lagi ke?
3: Pagi tadi, sebelum aku keluar pergi kerja, mak aku mengamuk lagi.
2: Aduh,
3: kali ni pasal benda kecil je. Aisyah, dia cuma tegur pasal ubat darah tinggi mak aku tak makan lagi. Tiba-tiba aku melentih. Dituduhnya Aisyah tu nak racun dia.
2: La ilaha illallah, astagfirullahalazim. Sampai macam tu sekali.
3: Ya, bukan macam tu je. Anak-anak aku yang perempuan diorang tu nak bersalam dengan nenek diorang. Sebelum pergi tadika pun kena jekah. Mak kata budak-budak tu selalu bising, menyusahkan dia. Aku tengok muka anak-anak aku tu kesian, diorang takut. Azhawoy, Aisyah pula hari-hari menangis. Aku ni kat tengah-tengah ni, aduh, air seraput melayan 4 orang perempuan kat rumah tu. Pening aku.
2: Itulah Faizal, kau kena faham. Orang tua bila sakit, fikiran dia tu tak macam kita. Tapi ada doktor cakap apa-apa pasal fizikal mak kau tu?
3: Aduh, lutut dia tu dah tak kuat Azhar. Darah tinggi lagi. Nak berjalan pun nak kena berpaut. Sebab itulah aku berkerah bawa dia duduk dengan aku. Bolehlah aku dengan Aisyah tengok-tengokkan. Tapi Allah hai, itulah kejadiannya.
2: Ah, betul. Dia tetap nak balik kampung ke?
3: Hari-hari dikemas kain baju dia, letak dekat depan pintu. Dia kata rumah aku ni macam penjara. Dia berkeras juga nak balik duduk sorang-sorang dekat kampung pula. Kau bayangkanlah eh, orang tua tu pun nak berdiri pun menggigil. Nak duduk rumah kat kampung sorang diri. Eh, kalau jadi apa-apa kat sana, siapalah yang nak bertanggungjawab?
2: Kau pula ada cuba ke cakap dengan mak kau tu? Cakaplah elok-elok dengan dia.
3: Dah berpuluh kali aku cakap, mak, Faizal jaga mak sebab Faizal ni sayangkan mak. Kau tahu apa dia jawab?
2: Apa dia?
3: Dia cakap aku ni anak derhaka sebab menahan kebebasan dia. Dia kata Aisyah tu batu api.
2: Aduh, payah ni.
3: Aku tersepit tau Azhar. Kalau boleh aku ni nak terus jaga mak aku kat rumah aku tu. Rumah tangga aku ni kau tengoklah, Aisyah dah makin tertekan. Anak-anak aku pun dah menjauh. Tapi kalau aku hantar mak aku balik kampung duduk sorang-sorang, kalau jadi apa-apa kat dia, aku takkan maafkan dia aku tau sampai bila-bila.
2: Faizal, sabar. Aku faham situasi kau ni macam mana. Tapi itulah, kau kena buat keputusan. Kau tak boleh biarkan keadaan ni makan diri kau dengan keluarga kau nanti.
3: Kejap. Aisyah dah hantar mesej ni.
2: Hah? Kenapa pula Faizal?
3: Aisyah cakap mak aku dah kemas semua barang dia. Mak dah berdiri dekat luar pagar rumah. Air tengah-tengah hujan pula sekarang ni. Dia kata kalau aku tak hantar dia balik kampung hari ni juga, dia nak berjalan kaki, nak balik sendiri ke kampung tu.
2: Ah, sudah. Hujan lebat ni, Faizal. Kau nak buat apa sekarang? Ha, macam mana?

0: Kau nak buat apa?
1: Aku nak balik rumah. Aku nak ambil mak aku ni.
0: Sudah, kau nak hantar dia balik kampung?
1: Ya.
0: Faizal, ni, kau cakap sendiri dengan mak kau tu, nak tinggal seorang diri tu bahaya, jangan.
1: Aku tahu. Sebab itulah aku tak akan hantar mak aku balik duduk seorang-seorang.
0: Ha, dah tu? Habis? Macam mana?
1: Ni, aku dah mesej abang aku ni. Aku suruh dia balik kampung. Kalau dia tak boleh, aku cari saudara lain. Kita orang kena bergilir-gilir jaga mak ni.
0: Dah, kau rasa mak kau nak ke?
1: Taklah, tapi sekurang-kurangnya aku dah cuba. Aisyah.
2: Abang? Abang kat mana?
1: Ni, abang dalam perjalanan balik ni. Ni, mak macam mana sekarang ni?
2: Masih dekat pagar, abang. Abang, Aisyah dah tak tahu nak pujuk mak macam mana dah. Aisyah nampak mak dah menggigit dalam hujan ni, bang. Cepat, bang.
1: Ni, ni. Aisyah, tolong. Tolong jangan tinggalkan mak seorang-seorang. Abang kejap lagi sampai.
2: Abang.
1: Ya.
2: Selama ni, saya memang marah. Saya penat, bang. Tapi saya tak pernah minta yang mak abang jadi sampai macam ni.
1: Abang tahu. Maafkan abang, Aisyah.
2: Abang balik cepat, ya, bang. Kita fikir sama-sama semua ni.
1: Yalah. Terima kasih, Aisyah. Kejap lagi abang sampai.
0: Faizal.
1: Ya.
0: Ni, kau tahu tak ni apa masalah kau ni?
1: Apa dia pula?
0: Masalah kau sekarang ni, kau ingat kau kena buat pilihan. Mak kau atau keluarga kau, kan?
1: Sebab itulah, Azhar. Aku takut.
0: Bukan macam tu. Kau tak semestinya kena buat pilihan, Faizal. Sekarang ni, okey, apa yang kau kena buat, kau kena cari jalan supaya semua orang selamat. Itu yang penting.
1: Aku harap aku sempat betulkan keadaan sekarang ni.
0: Sampai nanti, Faizal, jangan terus marah mak kau tau.
1: Tak. Aku tak nak marah. Aku nak peluk dia. Dah lama aku tak peluk mak.

Kalau orang yang kita sayang terpaksa kita pilih antara satu dengan yang lain, siapa yang patut kita pilih? Atau sebenarnya kita tidak sepatutnya memilih sesiapa? Itulah persoalan yang dibawa oleh drama Ketika Harus Memilih. Faizal berada dalam dilema. Di satu sisi, dia mahu menjaga ibunya yang sudah uzur dan memerlukan perhatian. Tetapi dalam masa yang sama, isteri dan anak-anaknya semakin tertekan dengan keadaan di rumah. Bagi saya, perkara yang menarik di sini ialah cara fikiran Faizal melihat masalahnya. Dia seolah-olah terperangkap dengan satu pilihan. Kalau dia menjaga ibu, keluarganya akan terkorban. Kalau dia hantar ibu pulang, dia pula akan dihantui rasa bersalah. Kadang-kadang apabila kita terlalu tertekan, fikiran kita mudah melihat masalah sebagai aku kena pilih salah satu. Sedangkan mungkin masih ada jalan lain. Dan itulah yang akhirnya Faizal cuba lakukan. Dia tidak meninggalkan ibunya bersendirian. Sebaliknya, dia cuba mendapatkan bantuan abang dan saudara mara supaya tanggungjawab menjaga ibu boleh dikongsi bersama. Dalam konflik seperti ini, ada tiga perkara yang boleh kita belajar. Pertama, berbincang secara terbuka. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami apa yang setiap ahli keluarga perlukan. Kedua, jangan pikul semuanya seorang diri. Tanggungjawab menjaga ibu atau

0: ibu mahu pulang ke kampung, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak, tetapi siapa yang boleh menemani dan memastikan ibu selamat. Dan saya sangat tertarik dengan kata-kata Aisyah dalam drama ini. Kita fikir sama-sama. Kadang-kadang dalam keluarga, kita terlalu mencari siapa yang perlu dipilih sampai kita terlupa untuk mencari jalan penyelesaian bersama. Jadi kepada anda yang sedang berdepan dengan konflik keluarga, cuba tanya diri sendiri, adakah aku benar-benar perlu memilih atau sebenarnya masih ada jalan yang boleh kita fikirkan bersama? Kerana penyelesaian bukan semestinya tentang siapa yang kita pilih, tetapi bagaimana kita memastikan orang yang kita sayang tetap terjaga.
1: Muhammad Asy'ari bin Awab, Ketua Seksyen Pembangunan Kendiri, Bahagian Kaunseling, Universiti Putra Malaysia, UPM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Baiklah, kembali semula bersama geng.

0: Kakak petang. Ini Zura dan juga Hani masih temankan anda. Ya. Baiklah, tadi kita dah dengarkan drama dalam kereta yang bertajuknya hari ini terpaksa memilih ya.
1: Terpaksa memilih hari ini.
0: Terpaksa ya ni.
1: Terpaksa memilih. Dah hilang pula tajuknya tadi. Tapi dia cerita dia pasal dia antara memilih antara ibu lah kan.
0: Bila harus kena ketika harus memilih. Untuk hari Minggu ni lah drama dalam kereta. Dan kita dah ada pemenang je juga Hanim untuk drama dalam kereta Minggu ini. Dia nak ucapkan tahniah kepada Jamilah Othman sebenarnya yang memilih jawapannya B. B Faizal menghantar ibunya pulang ke kampung. Tetapi memastikan juga ada saudara atau penjaga yang boleh menemani ibunya lah. Itu orang kata drama dalam kereta. Tahniahlah untuk Jamilah Othman. Nanti Baby akan hubungi anda untuk dapatkan hadiah-hadiah menarik tertarik komen the bomb.
1: Ya, daripada National FM je.
0: Jadi sebenarnya anda boleh sebenarnya lakukan seperti Jamilah Othman ni. Pilih dengarkan drama dalam kereta hari akhir Rabu, setiap hari Rabu. Lepas habis je drama tu, terus anda orang kata bagi idea kepada penerbit kita. Nak memilih mana satu situasi yang orang kata yang anda cuba mahukan.
1: Cuba teka. Apa yang akan jadi untuk episod seterusnya.
0: Betul. Mana tahu orang kata tekanan anda menjadi, adalah pemenangnya.
1: Ya, dapatlah yang istimewa daripada kita.
0: Dan selepas tu juga ada drama, ada raudah drama dalam kereta pula. Raudah.
1: Okey, untuk raudah hari ini kita akan dengarkan dengan tajuk Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Jiwa. Episod akhir yang diterbitkan oleh Ni Aidawati bin Yusof yang disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Terus dengarkan raudah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alif.

Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian, hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula, ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya.

0: Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah bahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

dan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami. Di mana sahaja anda berada ni.
1: Betul.
0: Mungkin yang sedang memandu ni, di kawasan anda hujan lebat. Jadi kena lagi hati-hati mandu. Lagi-lagi kita kena langkah terberi laluan pada motosikal.
1: Betul. Lagi-lagi keadaan cuaca yang hujan. Lepas tu gelap lah tu. Yang naik motor ni kadang-kadang dia dah berhenti tepi dah Zura. Dah lama dah dia berhenti. Tapi agaknya hujan tu tak ada dereda. Jadi lagi merisaukan, menambah kerisauan orang di rumah. Dia balik juga kan. Kita pun sama-sama lah tengok-tengok lah dia. Janganlah kita nak tukar lorong tak bagi signal tu, bahaya.
0: Betul. Untuk anda jadi yang memandu tu, hati-hati memandu di mana saja anda berada. Mungkin dengarkan kami lagi. Terima kasih banyak-banyak juga ni. Tak tukar siaran. Bermula pukul 4 pagi. 4 pagi. Wow. Hebatnya kamu Zura. Bermula 4 petang tadi. Sampai dah kita nak pukul 8 ni. Masih lagi dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay?
1: Ya, tapi saya percaya 4 pagi tu sebabnya kadang-kadang kita kalau dah dengar radio ni, kita tak tukar dah.
0: Ya. Bersambung-sambung. Bersambung-sambung. Game hantunya, nasional paginya. Aspirasi lagi ada. Relax lagi ada. Masuk kat kita. Geng Kakak Petang. Malam lagi sambung lagi. Nasional malam. Jadi 24 jam bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Teruskan layan kami lah di mana saja anda berada bersama geng Kakak.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.
2: Tertakluk terma. Unify.

0: Baiklah Zura, kalau ikutkan kan daripada pukul 4 sampai pukul 8 kita dah banyak dah bergelak ketawa kongsi info macam-macam.
1: Wahan tadi macam-macam lagi, tadi kan. Terima kasihlah semua. Dan hari ini mungkin hari kegembiraan ada yang dapat gaji hari ini, Lim.
0: Lim.
1: Sampai gembira sampai tukar nama. Lim boleh, Lim boleh, mana-mana lah kan. Mungkin sebabnya hari ni kita dengan awam, awam kata mendapat gaji. Macam saya kongsikan tadi lah. Kalau ada orang kata lebih tu, kita asingkan sedikit untuk anak-anak kita. Jangan lupa simpanan juga tu, Nim.
0: Ya, paling tidak pun saya ambil apa tu, tips yang saya belajar dululah. 10% daripada gaji kita tu kita simpan untuk diri kita.
1: Ada lebih, lebihkan lagi sikit. Sebab kadang-kadang kita tak tahu masa kita tu, kadang ada masa kita susah, ada masa kita kat atas tau.
0: Betul.
1: Ada masa kita kat bawah tu, kata kita dah ada lah juga orang kata simpanan kita kan. Apa-apa terjadi kita boleh gunakan sebaik mungkin lah.
0: Ya, dan satu kan dalam rumah tangga ni kita kena saling bantu-membantu.
1: Give and take lah kan. Mungkin hari ni isteri manja. Esok suami pula. Rusa suami. Tulat pun suami.
0: Ada kadang-kadang orang tak boleh. Tak boleh duit saya, duit saya.
1: Tak boleh lah. Awak pun tak bagi contoh. Kadang-kadang kita ada anak, kita kena pandang muka anak-anak kita tau sebenarnya.
0: Betul kan?
1: Tengok macam anak, kesian anakku kan. Bawa lah diorang keluar kan. Kadang-kadang budak-budak ni tidaklah kita nak makan mahir, steak tu semua. Kan?
0: Saya malu nak cerita kalau anak saya. Anak saya tu kalau pergi makan, kalau contohlah kalau makan kedai tom yum kan. Dia orang tak makan tom yum tu, nasi dengan telur goreng. Tapi tak makan kedai.
1: Sama, betul, dia nak keluar. Sama anak saya. Makan, orang kata beria ni, kalau yang selalu dengar saya ni, dengar selalu pergi Suraya kan baru. Makan anak saya sama juga, nasi goreng biasa tu je. Tapi dia tu best makan sini, ramai orang tengok kan. Kadang budak-budak bukan nak sangat.
0: Betul?
1: Mak bapak je yang beria tu. Bawa anak-anak kita keluar, ada orang kata bajet sikit, bawa mereka keluar. Sukakan mereka, lagi besar rezeki kita akan dapat.
0: Betul,
1: ya?
0: InsyaAllah.
1: Betik. Betik. Dah lah, saya kena closing ni. Saya Azura.
0: Saya Hani.
1: Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang. Bye semua.
0: Assalamualaikum.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Oh ha, halo halo. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dua rakan saya tadi tu. Siapa lagi kalau bukan yang gebu-gebu tu, Zura dan juga Hanim, menemani anda untuk GKP Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu pula. Geng Kakak Petang. Dah lama saya tak berkonti kan. Tiba-tiba bertukar pula GBH dengan Geng Kakak Petang. Terima kasihlah untuk mereka berdua. Dah sampai masanya untuk mereka balik. Saya pula masuk ke konti ni. Aida Jia Kak Manis menemani anda dari jam 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Untuk hari ini kita bersama Nasional Malam ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Khamis 24 September 2026 menerusi Nasional Malam ini. Jadi jangan lupalah macam biasa selepas berita utama jam 9 malam nanti, pilihan bersama 2.0 lagu-lagu permintaan. Jadi jom, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Hakim and the Magistrate. Lagu ini judulnya Juliet. Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah, di utara, di selatan, di pantai timur. Layan kami, melekat terus bersama kami, siaran 24 jam tanpa henti. Dan waktu ini sedikit info perkongsian dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, di mana Emirah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran susulan pelaksanaan Sekatan Amerika Syarikat AS terhadap sektor penerbangan negara itu. AS mengenakan sekatan terhadap sektor penerbangan Iran dengan tempoh pematuhan sehingga semalam. Langkah itu termasuk menghentikan perkhidmatan seperti pengisian bahan api dan risiko disekat daripada sistem kewangan berasaskan dolar AS. Beberapa syarikat penerbangan Iran terpaksa membatalkan penerbangan antarabangsa selepas negara jiran mula melaksanakan sekatan tutup di ruang udara. Beberapa syarikat kecil masih terbang ke luar negara, khususnya ke China dan Armenia. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, Malaysia menyasarkan perluasan pasaran ekspor digital ke China, khususnya menerusi penerokaan peluang di bandar peringkat kedua, ketiga dan keempat di republik itu, melalui penyertaan sulung negara pada Pameran Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou. MOU Matrade ICBC kukuhkan kapasiti ekspor PMKLs dan memudahkan akses mereka ke pasaran China. Malaysia melampirkan 15 pempamer mengetengahkan perdagangan digital AI, perkhidmatan awan, penjagaan kesihatan pintar dan e-dagang rentas sempadan. Dan selainnya, penyertaan mencerminkan aspirasi Malaysia muncul sebagai hub perdagangan digital utama ASEAN serta penghubung strategik antara Asia Tenggara dan juga China. Itu dia perkongsian dapat saya kongsikan dengan anda yang saya ambil dari portal berita RTM untuk waktu ini. Jom kita layan lagu ini, Tak Adil. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan Abang Bak memang mendoakan anda dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat untuk menjalani hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai apa yang kita ada. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu kebahagiaan dalam sederhana, menikmati kehidupan dengan penuh syukur. Tajuk pun dah panjang dah ni. Sebenarnya, dalam dunia yang sering menekankan kepentingan material, jom kita renungkan bagaimana kesederhanaan, bagaimana rasa syukur boleh bawa kebahagiaan yang sebenar. Sebab ramai orang fikir bila kita kaya, kita akan bahagia. Tidak, sama sekali tidak. Sebab ramai juga yang kaya tapi tak bahagia. Betul? Baik, mari kita tengok. Poin Abang Bak yang pertama. Kita sebenarnya sering kali terperangkap dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak. Lebih banyak harta, lebih banyak kemewahan. Betul? Namun, kebahagiaan sejati bukan datang dari jumlah harta yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Contoh, bila kita rasa syukur, rasa syukur itu adalah kunci kepada kebahagiaan yang tidak bergantung pada kekayaan material. Dengan kata lain, siapa-siapa pun boleh bahagia, tak kira tua atau muda, miskin atau kaya, kerana kunci kepada kebahagiaan adalah kepada rasa syukur. Bayangkan, kalau setiap pagi kita bangun, kita hargai detik-detik pagi itu dengan secawan kopi panas dan udara yang segar. Dengan itu sahaja kita betul-betul syukur dengan apa yang ada, ini akan bawa kebahagiaan. Walaupun nampak macam sederhana, dan ini membuktikan tak perlu tunggu dapat gaji atau beli barang baru untuk rasa gembira. Anda boleh gembira sekarang jika anda pilih untuk gembira sekarang, insyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian daripada University of California, individu yang mengamalkan rasa syukur dalam kehidupan harian menunjukkan tahap kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan kajian ini juga menunjukkan kalau kita fokus kepada kesederhanaan, kita fokus kepada kesyukuran, hidup kita akan cenderung lebih puas dan kurang tertekan. Okey? Baik, itu poin Abang Bak yang pertama. Dan yang kedua adalah kita kena kurangkan kebergantungan kita pada kemewahan material, dan kita kena fokus kepada pengalaman dan hubungan yang membawa makna. Maksudnya apa? Maksudnya, melaburlah dalam pengalaman. Contoh, perjalanan bersama keluarga ataupun aktiviti-aktiviti yang mengeratkan hubungan. Sebab ini akan beri lebih banyak kepuasan berbanding dengan membeli barangan mewah. Contoh, daripada kita habis duit beli barang mahal yang mana kita mungkin rasa seronok sekejap, apa kata laburkan duit tu bawa keluarga pergi bercuti ataupun buat aktiviti bersama. Kenangan itu akan kekal dalam ingatan selama-lamanya, insyaAllah. Okey, selamat menjalani kehidupan yang bahagia. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar. Satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, "Hai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan." Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Telah masuk waktu solat Fardu Isyak tepat pukul 8.19 minit malam ya, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Terus setia, Nasional Malam.
2: Nasional. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti

0: perlembagaan, dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati, dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sebuah lagu daripada Nadira untuk anda cuba jadi aku. Nasional FM sentiasa di hati di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3. Waktu-waktu ini saya percaya ramai yang dah selesai ya menunaikan solat fardu isyak dan juga mungkin sekarang ni memikirkan untuk makan malam ya. Makan malam di mana tu? Berdua ke? Berempat ke? Terpulang lah ya. Yang penting isi perut untuk kita malam ini, sebab esok pagi nak kerja kan. Jadi isi perut sikit pun tak mengapa ya. Apapun selamat makan malam. Selamat mungkin juga ada yang nak pergi kerja. Katanya kerja shift kan, ada yang baru balik dari kerja, ada yang baru nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Dan jangan lupa kita ada pilihan bersama 2.0 selepas berita utama nanti. Dan yang penting terus setia melekat bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. 95 bas percuma disediakan sempena Formula 1. Bukan Formula 1, Formula 1 di Sepang. Bila dicampur bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris tu, dah jadi Formula 1 pula. Formula 1 di Sepang eh. Jadi pengunjung Lita Antarabangsa Sepang, SIC, boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas ini secara percuma sempena Perlumbaan Antarabangsa Formula 1 di Lita berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Jadi Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan ya, sebanyak 95 bas akan disediakan secara ulang-alik bagi memudahkan pergerakan pengunjung dari lokasi tumpuan ke kawasan acara. Jadi jangan risau kalau ada yang rasa-rasa nak menonton Formula 1 di Sepang ini, jangan risau ya, ada pengangkutan awam disediakan oleh Rapid KL. Dikatakan 95 bas akan disediakan secara ulang alik. Jangan risau, okey. Apapun ni, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Syahir untuk anda, Aksara. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Nantikan kejap je lagi, berita akan disiarkan dan selepas itu macam biasa, kita ada pilihan bersama 2.0 ya. Jadi kita nak nantikanlah lagu-lagu permintaan siapa yang bakal saya siarkan untuk hari ini, untuk malam ini. Jadi selamat mendengar National FM ni untuk rakan kita ni, Muhammad Zikri Haziq Hamdan ya. Katanya assalamualaikum. Selamat malam, bertemankan akak manis Aida Jia dengan Adriana. Okey, Adriana, siapa Adriana tu? Peneman malam Jumaat anda. Siapa Adriana? Jeng jeng jeng. James Pengiran katanya selamat malam DJ Aida. Ya betul. Kita ada Ita Chot, kita ada Marsa Saleh, kita ada siapa ni? Nozi Moses, Nenek Ani katanya. Apa ni, ya Allah. Ni doa-doa lah kan untuk hari Khamis malam Jumaat. Ya betul. Okey, Nur Isa, kita ada Aniza Samin, kita ada Muhammad Ramli, kita ada Hazrul Azhari, kita Abdul Jalil Tahir, Cik Su, Nida Wahida, ramai lagi lah ya. InsyaAllah saya akan sebutkan nama satu persatu yang sudi teman saya malam ini hingga pukul 12.30 malam ya. Janganlah sampai separuh jalan je. Sampai pukul 12.30 malam insya-Allah. Okey, jom kita layan lagu ini, Gila Bayang.

Lagu ini merupakan lagu pilihan pertama untuk Pilihan Bersama 2.0. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ita Hidayah. Katanya, Assalamualaikum Pilihan Bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Anwar Zain, Keabadian Cinta. Dah pun saya tunaikan sebentar tadi. Jadi, kita nak layan pula lagu pilihan kedua malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Zakaria Sulaiman dari Sarawak, Bumi Kenyalang, SBK. Semoga berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu Pilihan Bersama 2.0 ini, lagu daripada Gloria Estefan. Okey, jom kita layan lagu ini. Terus layan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Let's go. Yang paling penting, anda pilih kami yang siarkan. Jadi kepada yang baru saja bersama kami, Nasional FM Sentiasa di Hati, kita bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Halo. Kita bersama ini dari jam 9 malam sampai pukul 12 tengah malam untuk pilihan bersama 2.0 Next Level. Okay, untuk hari ini, edisi Khamis dah pun 24 September 2026. Agak manis. Aida Jia di sini menemani anda. Jadi jom kita nak tengok siapa yang nak layan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Kita ada di sini Muhammad Azhar Al-Harun. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Visa, lagu berjudul Dalam Gerimis. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan lagu daripada Ashrafin. Okey, katanya nak layan kat DJ. Saya dari Persin 16 Putrajaya, nak layan lagu daripada kumpulan Mega, lagu berjudul Suara Cinta. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: menarik di Very OK.
1: For the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12:30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1:30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi pelan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Kita ada lagu-lagu permintaan daripada rakan kita ni, Nenek Ani. Katanya nak layan lagu daripada Camellia, lagu berjudul Rindu Padanya. Okey, dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Easy Z. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan M2M, The Day You Went Away. Semoga terhibur dengan dua buah lagu permintaan daripada rakan kita ini yang saya ambil dari poster yang dilekatkan di FB di muka buku kami setiap hari di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Kak Manis, macam mana cara untuk saya sertai pelan bersama 2.0 ini? Caranya, anda kena masuk ke FB kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Setiap hari kami akan paparkan poster pelan bersama 2.0. Jadi nyatakan di situ siapa anda, dari mana, dan juga nyatakan ya lagu-lagu permintaan anda di situ. Nyatakan nama penyanyinya, nyatakan apakah judul lagunya. Okey, jadi kepada yang sedang memandu, sambil-sambil anda memandu, terus layan kami menerusi pelan bersama 2.0.

lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Ya, anda yang tinggal di Kuching, terus layan kami, National FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan sedikit perkongsian dari portal Berita RTM untuk waktu ini. Seorang lelaki berusia 52 tahun maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan. Kejadian berlaku kira-kira 7.50 malam ketika mangsa memandu sedan menuju pusat bandar. Kereta mangsa merempuh belakang sebuah pacuan empat roda, bergesel dengan jeep, kemudian merempuh belakang sebuah MPV. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal di lokasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan sementara itu, sebanyak 50 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang dalam Op Gempur KBP membabitkan kenderaan perdagangan di sektor Kuantan semalam. Operasi dilaksanakan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang melibatkan laluan utama seperti Jalan Pintasan Gebeng Gambang Jabor, MCKIP, Sungai Ular, Pelabuhan Kuantan, Gebeng dan Permatang Badak. Penguatkuasaan mengeluarkan 27 notis P22, 8 notis bawah Seksyen 61-1 dan PG-1. 6 notis Seksyen 63-1 serta 1 notis lain. Dan sementara itu, JPJ akan meneruskan operasi dan meningkatkan pengusaha serta pemandu supaya memastikan kenderaan dan dokumen mematuhi syarat sebelum memulakan perjalanan. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu ini dari portal Berita Radio, Berita RTM.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Pilihan
1: bersama. Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk hari ini. Hari Khamis hari ini begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita. Dah hari Khamis, esok hari Jumaat. Lepas tu Sabtu dan juga Ahad. Hari untuk kita bercuti, berehat seketika selama seminggu untuk kita berhujung minggu. Jadi masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 ini untuk hari ini Khamis dah pun 24 September 2026. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Senyum sikit untuk rakan kita ni, Dani Ani, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diucapkan kepada semua sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Katanya malam ni saya nak layan lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu berjudul Gerimis. Gerimis di lautan. Tak nak lah saya nyanyi nanti hujan pula. Okey, apapun saya nak tunaikan pula selepas itu. Lagu diminta oleh rakan kita ni Marsa Saleh. Diharapkan semoga rakan kita Marsa Saleh berada di sisi radio sekarang ini. Nak layan katanya lagu daripada Sheila Amzah, lagu berjudul Memori Tercipta. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi pilihan bersama 2.0.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Anda yang tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi RTM. Klik, betul-betul percuma. Mudah je cari kami di bawah radio, kemudian cari Nasional FM sentiasa di hati. Kita nak ucapkan hai, selamat malam untuk rakan kita ni, Ita Rozaya, Sumandak Sabah, pilihan bersama 2.0, Nasional FM 8 hingga 12 tengah malam ya. Okey, katanya nak layan lagu daripada Shidi, lagu berjudul Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Princess Sue ataupun juga Princess Cute. Katanya nak layan lagu daripada Chris, lagu berjudul Lagu Cendrawasih. Jadi jom kita layan lagu-lagu yang diminta menerusi pilihan bersama 2.0.

0: dengan lagu kegemaran anda. Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Ha, tu dia. Yang paling penting, anda pilih kami yang siarkan. Jadi saya nak siarkan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk malam ini, untuk hari ini. Lagu seterusnya yang diminta oleh rakan kita ni, Aniza Samin. Diharapkan semoga rakan kita Aniza Samin berada di sisi radio sekarang ini. Katanya assalamualaikum, selamat malam dan juga selamat bertugas untuk DJ malam ini bersama 2.0 di Nasrul FM Sentiasa di Hati. Nama pendengar ni Aniza Samin. Jadi katanya nak layan lagu daripada kumpulan Olen, lagu berjudul Cinta Bandar Tasik Selatan. Lepas tu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Najib Muhammad. Okey, diharapkan semoga Najib berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Wings, lagu berjudul Sejati. Gitu kan. Okey, lagu daripada kumpulan Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, dan juga Sejati daripada Wings. Terus layan pilihan bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Menarik di Very OK. New dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam? Ia bermula 8 malam hingga 12:30 malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1:30 hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir. Untuk minit-minit terakhir ini, Aida Jia Kak Manis masih lagi menemani anda. Itu dia tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Noraini. Noraini Double Noraini, katanya untuk pilihan bersama 2.0 nak layan lagu daripada Slam. Kita terpaksa bermusuhan, dah pun saya tunaikan tadi. Jadi lagu permintaan seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Aiman Taman Ria Miau. Katanya nak layan lagu daripada Ella, lagu berjudul Retak. Katanya salam DJ, selamat bertugas, layan Nasional FM sentiasa di hati di tempat kerja Tawau Sabah. Hai Sabah, nak layan katanya. Tadi saya dah sebut ya lagunya daripada Ella, lagu berjudul Retak. Jom kita layan pilihan bersama 2.0.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
2: Halo-halo. Diharapkan semoga anda, rakan-rakan kita terus setia bersama kami. Nasional FM Sentiasa di Hati untuk jam yang terakhir. Untuk minit-minit terakhir ini, Pilihan Bersama 2.0. Untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026, Akak Manis Aida Jia masih lagi menemani anda. Kejap je lagi, jangan lupalah, macam biasa, GBH, Game Buruh Hantu. Nak tahu siapa lepas saya ni? Kenalah sentiasa setia bersama kami. Siaran kami 24 jam tanpa henti. Jadi kita ada Wan. Assalamualaikum, Pilihan Bersama 2.0. Wan dari Ipoh. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Suci. Dan selepas itu, saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida. Katanya, salam bismillahirrahmanirrahim. Katanya, selamat malam DJ dan juga teman-teman kesayangan Ida. Moga semuanya baik-baik, sihat selalu, ceria selalu. Nama pendengar Hida Mulyani Ali. Katanya nak layan lagu She's Gone Out of My Life. Gitu kan, She's Gone. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni daripada Steel Heart untuk anda juga ya. Terus layan Nasrul FM Sentiasa di Hati.

daripada Still Heart untuk anda. She's Gone antara lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi. Pilihan bersama 2.0. Saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda, insyaAllah. Kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax. Selepas ini bersama dengan Abang Manis. Akan bersama dengan anda, GBH Cegang Buruh Hantu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Hai, saya Batman Malaysia. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Berseman Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Berhantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai geng-geng berhantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenowit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Jadi keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah, semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenowit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di National FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Kumpulan Sejeringan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu percayalah pada diri kita sendiri. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Jadi dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sari Noah dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masnah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46. Dia katanya dari Hala Selatan, dari Port Klang. Pom-pom-pom. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Juasmizi, Abdullah Puchong, Real Adi, Daman Sarah Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, Gang Wakaf On katanya. Dari Cha'ah, Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya. Dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Karen Melati, Zaini Omar, Misara, Suhaila Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black Anne, Remy 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Khairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribuan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional.

Ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.6 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng buruh hantu tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawi dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adila, Farah Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Rasuli, Seli Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH. Wati 77, Wawaja, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir. Kita ada Bonda Hafizah. Ada Ikram Suilah 79, Aus Fallen, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini. Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, Hadir Bang, Fighter Tambak, mantap. Mat Jad, MPV Dato' On, selamat meronda ya, geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara. Yang sedang melayan National Geng Buruh Hantu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, Naim Farhan. Dia kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan National Geng Buruh Hantu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latham Magishka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng Burhan tu dah 6979. Ain dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jace, Otai, Rob, Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaidah Kamarin, Ali Rosli, dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Pak In Burger, 7E Baling, Ahmad Nurul Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina, alias Sweet, MK87, katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga. Rohani lapu diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, pengambil cinta kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentak. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berantau. Ada yang baru bangun ya? Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk. Nasi air dingin. Macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah, sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan, peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan pemotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bahasa perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dalisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zajak Fah Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Chomel. Kita ada Pak Tam Jolobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Nizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawa Daifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada kalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa, rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun abang lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz John Burger hadir. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan Nasional Geng Buruhan tu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruhan tu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil, sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan Nasional Geng Buruhan tu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita siapa lagi? Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cipta Sari Amri. Gemersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhan tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokes, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi, seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah 1000 kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada yang kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan, sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik trimot kan. Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan, saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmal, Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Ati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua 2 Rawang. Mantap Perodua 2, geng-geng Perodua 2 semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong cek semua skru yang ada. Rini Lee, Intan Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Ejit Liza, hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara Abang Manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Bukan mudah tau nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okey, Game Buruh Hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Lina, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Jamel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu menerusi lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dingurat, zaman mengurat. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dan dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Halo, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fee Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Hasliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Banzna Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis berhampiran. Dapatkan maklumat. Nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Washab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain. UK dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Getmara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain, tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu di program Madani kita PMK peringkat negeri Perlis. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi. Ada Maria Hia, ada Norma Hashami, Yana. Kita ada Wisal 92, Mar Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zeraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampailah ke saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir room. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Milpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi buca katil. Terus luncur nasa negeri berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Legacy dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum Muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okey, sebagai muslim, kepada Muslimin dan Musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi. Tepat 5 jam pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi. Kuala Terengganu 5.48 pagi. Kuantan Pahang 5.49. Kota Baru Kelantan 5.52. Johor Bahru Johor pula 5.46 pagi. Bandaraya Melaka 5.52. Seremban Negeri Sembilan 5.54. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58. Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti. Alustar Kedah pula 5.59. Manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof, dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih muih. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan eh. Zulaika Azurin katanya lemping. Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap Cik Mek Molek eh. Wisal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap Mak Saleh, Encik Daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata bunga apa, dia katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan EOI kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti, ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia, dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita, saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan. Pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai ke saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda.

anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita, kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni, mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya dia orang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okey? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan, dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Nasional FM.
5: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Kembali lagi Tiga Suara. Hari ini dah pun Jumaat ya, penghulu segala hari, 25 September 2026.
2: Okey, kita dah live di Facebook macam biasa. Boleh share, boleh komen, boleh respon. Ada pendengar baru, selamat datang. Anda mengikuti lah eh. Anda tengah-dengar ni Tiga Suara. Saya Diana Wai. Okay. Bergabung dengan dua jejaka lah.
1: Alhamdulillah.
2: Jejaka-jejaki kita ni. Okay. Nazri dan juga Sonic.
1: Baik.
2: InsyaAllah hari ni hingga pukul 10 pagi. Macam biasa, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua. Dan hari ni kita sedia maklum. Ada hari Jumaat. Untuk yang bercuti hari Jumaat. Lagi yang bercuti hari Jumaat, selamat bercuti lah.
2: Yelah.
1: Selamat beristirahat. Yang bekerja, selamat bekerja.
2: Yang tengah berdeban, akad nikah eh.
1: Betul.
2: Nak bawa rombongan merisik, bertunang ke. Semoga dipermudah urusan yang baik-baik ni. Nak mendirikan masjid, menghalalkan.
1: Ya, Alhamdulillah.
2: InsyaAllah.
1: Allahuakbar. Seronok kahwin.
2: Yang dah tau Nazri. Yang belum tau Nazri.
1: Yang
2: sudah macam awak, diam.
1: Okey. Kalau kita meraihkan.
2: Meraihkan okey lah. Kalau nak menambah, jangan cakap pasal
1: Allah. Dan juga untuk ni dia.
2: Apa tu?
1: Untuk para peniaga kita. Di komplek Angkasa Puri ni ada jualan
2: Puspanita.
1: Puspanita.
2: Gaji awak.
1: Semalam.
2: Faham.
1: Jadi ramailah yang peniaga-peniaga dah pun sampai kat luar tu.
2: Okey, baik. Selamat peniaga lah semua eh.
1: Selamat peniaga untuk pekerja-pekerja, tukar-tukar Nasional FM awal sampai.
2: Awal okay. Sampai balik awal juga.
1: Balik awal juga.
2: Okey, baik, jom.
1: Okey, 55 minit pagi tadi. Dah pun masuk waktu solat pada subuh untuk kawasan Setia Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya.
2: Baik, selamat menunaikan solat pada subuh.
1: Okey, jom. Ada banyak lagi nanti kita akan kongsikan. Boleh follow, like dan juga share Facebook live kita eh.
2: Cantik, inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pama tempe belanggan dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Terus senyum bersama kami di Nasional FM. 6.24 minit pagi.
1: Baik, terima kasih yang dah sharekan FB Live kita.
0: Ya, dia.
1: Yang tak pernah share, cubalah masuk. Sesekali kita nak tengok nama-nama. Hai.
0: Sebab kita nak ada, bukan nak kata nak kena ada order apa orang baru. Tapi ialah kita nak
1: Berkenalan.
0: Bersama
1: mesra. Terima kasih Nur Isa, Aniza Samir, Zainal Apong, Jamila Osman, Mojo, Kak Mun.
0: Baik.
1: Selamat pagi semua yang dah share. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okay, follow, like dan juga share. Hantarkan lagi komen. Kalau anda pagi-pagi ini ada pantun yang nak kami bacakan nanti, boleh hantar juga tau.
1: Boleh.
0: Hantarlah banyak pantun-pantun tu.
1: Okay, lepas tu kalau dekat TikTok, siapa yang dah follow TikTok Nasional FM, yang ni official ni kita cerita semua konten-konten dekat situ. Boleh repost, boleh like, boleh komen supaya algoritm tu dia bagi FIP lagi.
0: Betul.
1: Macam tu.
0: Sebab kami dekat sini pun selalu saja akan mencari apa konten-konten idea terbaru. Kalau anda sendiri pun ada idea nak kongsikan, boleh bagi kami, bagi kami.
1: Boleh, tak ada masalah. Okey, sambil-sambil tu ini tentang info semasa lah apa yang berlaku dalam negara kita. Yang mana kalau tengok ni kerajaan sedang teliti strategi terbaik lah nak tingkatkan kapasiti bekalan elektrik dan juga pengeluaran air bersih untuk nak tampung peningkatan permintaan susulan perkembangan pusat data di Malaysia.
0: Okey, dan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi memaklumkan kehadiran pusat data ni menambah tekanan terhadap permintaan elektrik dan air yang pada masa yang sama ianya amat diperlukan untuk menyokong industri pembuatan, sektor ekonomi lain dan juga kegunaan harian rakyat.
1: Okey, jadi perancangan untuk nak tingkatkan kapasiti ni akan dilaksanakan secara seimbang supaya semualah segala yang melibatkan pertumbuhan pusat data ni tak menjejaskan mana-mana bekalan kepada kita sebagai rakyat Malaysia yang juga pengguna domestik termasuklah semua dalam bidang sektor ekonomi lain. Okey.
0: Jadi sama-sama lah bila kita pasal tingkatkan kapasiti bekalan elektrik dan air ni untuk anda semua, kita kena jaga kebersihan dalam sekitar lah.
1: Betul lah tu.
0: Air yang kita gunakan tu sebenarnya.
1: Dalam masa yang sama berjimat cermat jugalah dalam penggunaan air. Janganlah basuh tangan tu dibuka maksimum air tu. Ambil wuduk tu bukan main besar tapi cepat kecil kena orang sebelah.
0: Betul. Kalau gosok gigi tu
1: tutup
0: dulu dah air tu baru gosok gigi dah. Nanti nak komo bau lah buka
1: baru
0: balik.
1: Baru buka balik. Itu pun salah satu cara untuk kita nak jimatkan air juga
0: Betul. Okay. Untuk anda semua, nanti kita akan kongsikan lagi. Kita ada info sihat.
1: Cantik.
0: Menantikan info sihat daripada Sonic lah.
1: Baik.
0: InsyaAllah kejap lagi. Yalah, tengok apa yang diberikan.
1: Yalah.
0: Tukar sabaru.
1: Okay, jom.
0: Inilah dia.
1: Terima kasih nama lagi.

0: dapatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO. Bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik. Dengarkan Nasional FM. Sentiasa.

0: Afrika. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
5: Nasional Pagi 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Alah. Para tengah kamu.
1: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Okay,
3: selamat pagi semua. Boleh sharekan FB Live kita. Sebab kita pun macam biasalah, setiap hari Senin hingga Jumaat mesti ada Facebook Live tau. Tak pernah tak buat kecuali public holiday.
2: Okay, kalau dekat Facebook kita pada

0: waktu ini yang dah pemula ada bersama dengan kita.
1: Okey,
0: selamat pagi untuk Azim Muhammad Tahir.
1: Ya. Yeah.
0: Suka betul dia dengan lagu Aida Jebat katanya.
1: Yalah, dia boleh kata admin lah untuk fan club Aida Jebat.
0: Alhamdulillah.
1: Di mana ada Aida Jebat, di situ ada dia. Sama juga macam kita. Di mana ada tiga suara, di situ ada dia.
0: Okey. Lepas tu kita ada Rahim Ako. Katanya tengah test nak lock ni.
1: Okay.
0: Lock untuk teka penyampai. Nanti kan.
1: Kejap lagi eh. Okay. Sambil tu info sihat untuk anda. Ini dari My Health, Kementerian Kesihatan Malaysia. 10 minit je kita minta setiap minggu untuk anda luangkan masa cari dan bersihkan tempat untuk musnahkan pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul. Kita pun dah banyak kali kongsikan mengenainya, kesan nyamuk Aedes ni. Jadi kita ingatkan lagi sekali untuk anda semua. Apa yang perlu anda lakukan, yang pertamanya, cari tempat untuk menakung air ini, untuk buang air tersebut. Air jernih tau.
1: Okay.
2: Betul. Kemudian anda terus saja buang bekas yang tidak digunakan. Kemudian buang air bertakung. Yang paling banyak penting juga anda kena sental tau permukaan bekas dengan berus. Jadi ini memastikan keadaan sentiasa bersih tau.
1: Untuk tidak meninggalkan jejak-jejak dia lah. Seterusnya, kena guna bahan pembunuh, pemusnah jentik-jentik. Ada cecair dia. Boleh dapatkan lah.
0: Betul. Dan macam biasalah, tutup dengan rapat bekas simpanan air tersebut supaya nyamuk tak boleh masuk.
2: Ya, betul. Jadi tindakan 10 minit ini akan terus saja melindungi seisi keluarga. Yang paling penting kena jagalah ya kebersihan dan juga ya pastikan tiada takungan di sekeliling tempat tinggal anda.
1: Biasakan untuk tengok dekat longkang, pasu, bawah sinki, kalau dalam tandas tu dekat belakang-belakang, ataupun kalau tengoklah tempat pam air tandas anda tu
0: Betul tu. Kena tengok dekat situ sebab ada bagian-bagian bilik air tu, lantai itu ada tempat boleh menakung air.
1: Betul. Kadang-kadang ada kolah kan.
0: Ya, kolah air.
1: Kolam ikan pun ada juga
0: Okey.
1: Okey.
0: Baik, lepas ni info sihat. Standby untuk teka penyampai. Ini teka penyampai.
2: Okey. Okey, baik. Jadi inilah dia nasional.
1: Hai.

0: Okey semua, stand by untuk teka penyampai. Gambarnya dah pun ada
1: Okay.
0: Boleh buat pilihan.
1: Okey baik, jadi macam biasa anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Jadi siapa-siapa yang tak pernah lock jadi anda boleh terus saja berbuat demikian. Kita nak tengok nama-nama baru ni.
2: Mari kita
1: yang terus saja muncul ni
2: Okey, pastinya kita nantikan isyaratnya dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
2: Itu isyaratnya. Anniversary follower kita, dia jadi yang pertama ketika isyarat, iaitu Aniza Samin.
1: Okey.
2: Dia nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Kita ada Rahim Eko nak log Izamin Nasir, Muhammad Rosman Cik So, Fazilah Nur Rafiqah, Fatimah Al-Bain, Afendi Abdul Karim, Zeti Zita. Dia pagi ni memilih Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Kak Mufendi nak log Nur Rafiqah, Aniza Samin, Nurul Zahira Razi, Fim Office, Amin Razam, Azila Hamami Yusof.
2: Okey, Mokju nak log Amin, Mushi Ali nak lock Izamin Nasir, lepas tu Elbiana nak lock Fazila Nur Afika.
1: Okey, baik, kita ada Fik Fahri nak lock Izamin Nasir, Anna Morni, Khairul Azwan Arban, Nuryanti Abdul Sharif, Izamin Nasir, Asya Muhammad. Dia nak lock Khairul Azwan Arba.
0: Okey, kita ada Mira Baharudin, Nurul Zahir Razi. Lepas tu kita ada Fim Office, Amin Razam, Brown Roy nak tukar Amik Hamami Yusof.
2: Cantik. Okey, Muhammad nak lock Fazila, Fatimah nak log FND, lepas itu Noryanti nak log Izamil Nasir.
1: Okey baik, kita ada Wang Idris, pagi ni memilih Nurul Zahira Razi, Wan Sudirman, Izamil Nasir, Nan Biji Hamba, Amin Nur Azam.
2: Baik.
1: Ya, kemudian Hasmidar binti Haji Perali, pagi ni memilih Afendi Abdul Karim.
0: Okey, kita ada Elbiana Fazila Nur Rafiqah, lepas tu Siam log Farm, nak log Nurul Zahira Razi, Jamila Othman, Amin Nur Azam. Okay.
2: Azila nak lock Hamami, Has nak lock FND. Lepas itu Nadrin nak lock Izamil.
0: Okay. Lepas tu kita ada Azri nak lock Nurul Zahir Razi, Faris nak lock Amin Nur Razam kunci.
1: Siam lock Farm. Kenapa aku tak ada kena suada? Tadi ada orang sebut tau.
2: Okay, Syahira. Syahira dia kata saya nak pilih Amin Nur Azam hari ni, Mira nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okay, baik. Jadi itu nama-namanya dah masuk pun, dah ulang-ulang banyak kali dah jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua
2: Okay, awak.
0: Okey, saya nak memilih lelaki, masih lagi terus mencari Izamin Nasir.
1: Okey, saya pagi ni memilih Nur Rafiqah.
2: Okey, saya Nurul Zahira Razi.
1: Saya Nur Rafiqah pagi ni
2: Tak pilih dia, saya pilih dia
1: Okey, baik. Nur
0: Rafiqah, Nurul Zahira Razi,
2: Izamin Nasir.
1: Okey, baik. Kita tunggu jawapannya tepat jam 7 pagi nanti
2: Okey, jom.
0: Baik, semua kita nak lock dah ni.
1: Baik.
2: 1, 2, 3, lockah.
0: Okey, kita dah lock dah.
1: Baik.
0: Nantikan jawapannya
1: 7 pagi
0: Okey, jom dengarkan lagu indah hulu. Ini dia untuk anda, dua penyanyi satu lagu.
2: Inilah dia
1: Nasional.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan panas laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembali ke Angka 10, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabatan. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk disiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey.
2: Yang baca pada pagi ni
3: Allahuakbar.
2: Okey, baik. Jadi ada yang menang, ada yang tidak. Allahuakbar. Rajin dah di hati sekarang ni Allahuakbar
4: Dan cari duit beli tiket BTS.
1: Yelah, tak lama lagi kan.
2: Jadi tahniah untuk awak tau. Siti Nordiati Zaidi.
4: Dia kata Zahira dah baca malam tadi.
1: Begitu.
2: Faham. Begitulah hidup mereka kan.
1: Baik.
2: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita nak umumkan nama pemenangnya.
4: Ini anniversary follower kita.
2: Betul.
4: Okey, jadi dua patah perkataan. WS.
1: WS
4: Yes.
1: Okey.
4: Okey, pemenang yang bertuah akan membawa balik hadiah minuman berhasiat Perfai dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja. Terima kasih bagi pemasaran dan promosi RTM. Pemenangnya ialah
5: Wan Sudirman.
2: Allahuakbar. Jadi macam biasalah Wan Sudirman, awak kena hantarkan alamat rumah awak ke nombor ini.
1: Okey, nombor dia 013 822

0: Allahu Akbar.
1: 8226962.
0: Allah. Okay.
2: Baik, itu nombornya
0: Baik.
2: Sambil-sambil tu, sebelum kita ketahu ke anda, ada info semasa lah. Kita selit sikit.
0: Apa yang sediakan?
2: Ini Aizat Azam lah.
0: Dua hari
2: Okay. Baik, ini tentang belanjawan.
0: Baik.
2: Tak lama lagi, bulan depan. Okay, mana industri pembinaan berharap belanjawan 2027 menyediakan strategi khusus lah untuk nak bantu tangani peningkatan kos bahan binaan dan juga komponen-komponen lain termasuk tenaga kerja.
1: Okey, dan langkah itu penting untuk membantu industri itu terus berdaya tahan ketika ini bagi berdepan peningkatan kos yang memberi kesan kepada operasi dan juga pelaksanaan projek.
0: Jadi kerajaan perlu terus mengambil kira pelbagai faktor kos dan cabaran ia semasa dalam rangka strategi bagi memastikan industri pembinaan dapat terus menyokong pembangunan ekonomi negara kita.
2: Baik, jadi insyaAllah pembentangan belanjawan nanti pada 9 Oktober Nasional FM pun akan bersama dengan anda. Nazri pun akan ke parlimen lah bersama dengan Aizat juga insyaAllah.
0: Okey, betul. Jadi macam biasa selepas ini anda boleh terus saja ke Facebook untuk kita ke ruangan tahukah anda ni
1: Betul. Untuk tahukah anda ni kerjanya mendaki, panjat gunung, bawa orang panjat gunung. Bila dah sampai di puncak, kena turun secepat mungkin.
0: Allahu Akbar.
1: Ada masa 3 jam sahaja. Kalau tidak, habis.
0: Habis. Okey, baik.
1: Habis.
0: Jadi ini kisahnya, kejap je lagi nanti kita kongsikan untuk anda
1: Okey. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
0: Baik.
1: Untuk anda nantikan selepas ini
2: Inilah dia
0: Nasional.
2: Adik.

0: Tahukah anda?
1: Okey.
2: Tahukah anda?
1: Apa tu?
2: Ini situasi yang dilalui oleh seorang malam gunung. Ini di luar negara.
1: Okey, baik. Jadi ini yang kita nak bawakan. Jadi boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Pada 23 September 2023, telah berlaku satu kejadian seorang lelaki perlu ke hospital dalam masa 3 jam untuk tukar buah pinggang. Jadi itulah situasi yang dilalui oleh seorang lelaki di Brazil. Namanya Ricardo yang berusia 48 tahun dari Brazil yang mendapat peluang keemasan untuk menjalani pemindahan buah pinggang ketika sedang mendaki gunung.
3: Allahuakbar. Bagus dia, walaupun dia sakit buah pinggang, dia tetap jadi malim gunung.
2: Boleh lagi.
3: Oh, ini orang dia.
1: Allahuakbar.
2: Kalau tengok satu video tu, ada tangan dia, orang sakit buah pinggang kan ada
3: ketuk-ketul
2: macam
3: ketul-ketul.
2: Dia mengalami begitu.
3: Okey, boleh tengok wajah Ricardo. Katanya kenapa dia kena bergegas turun untuk dapatkan buah pinggang tu? Sebab selama ni dia dah tunggu tau. Bukan setahun, bukan dua tahun, tetapi selama 9 tahun.
1: Allahuakbar.
3: Dia tunggu dan duduk dalam senarai menunggu. Dan akhirnya giliran dia pun tiba. Kalau dia tak datang dalam tempoh 3 jam,
1: habis
3: giliran
1: tak?
3: Dia akan diambil oleh orang lain.
1: Akan dirampas tau.
2: Allah. Okey, ketika itu Ricardo ni dia sedang bekerja sebagai maling gunung. Tengah bawa pelancong untuk mendaki gunung di Brazil. Semasa beliau sedang mendaki gunung yang berketinggian 2,280 meter di Rio de Janeiro, pihak hospital telefon, anda kena datang sini.
3: Untuk, ada pula line
2: untuk ni membuat pembedahan tukar buah pinggang
1: segera, katanya.
2: Betul.
1: Jadi hospital hubunginya dan memaklumkan beliau wajib tiba di hospital dalam tempoh 3 jam sahaja. Jika beliau tidak melakukan pada hari tersebut, beliau akan menunggu lagi untuk tempoh yang lama, dan buah pinggang itu akan diberikan kepada orang lain. Dalam 3 jam dia kena pergi dekat hospital.
3: Okey, kalau dia nak turun balik sebab dia dah sampai puncak, bila ketinggian 2000 lebih ni, 3 jam tak mungkin lah.
2: Betul.
3: Okey, dia akan ambil masa yang sangat lama. Jadi dia panik, dan akhirnya apa yang terjadi ialah dia bernasib baik sebab itulah kata, kebetulan dekat atas tu puncak tu dapat line. Telefon dia berfungsi dengan baik dan terus menghubungi pihak polis untuk dia dapatkan bantuan. Dia pun beritahulah situasi dia, kena turun 3 jam, apa buah pinggang semua. Helikopter datang ambil
1: Allah, dia. Allah, rezekinya kan.
3: Untunglah
2: Tapi pada awalnya, masa telefon polis tu, pihak polis tak percaya tau. Ingatkan ini satu prank lah orang kata kan. Tetapi pihak polis ni menghubungi pihak hospital, dan pihak hospital mengesahkan bahawa dia kena turun 3 jam.
1: Ya, betul lah. Maaf cakap.
3: Apa tu?
1: Ricardo ni dia selamat tiba di hospital tau. Dan terus melakukan pembedahan buah pinggang dengan selamat.
3: Lepas tu, lepas dia dah selamat, maaf cakap. Pelancong yang Ricardo bawa tu, yang ditinggalkan dekat atas tu.
1: Maaf cakap.
3: Pelancong tu kena bermalam atas gunung. Seorang-seorang dia. Dan maaf cakap. Dia kena bawa turun esoknya oleh maling gunung yang lain.
1: Maaf cakap. Semuanya selamat tau. Allahuakbar.
3: Itulah dia demi 3 jam dan juga buah pinggang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Maaf cakap.
1: Allahuakbar ya. Itulah kehidupan kita ni kan.
2: Betul lah.
1: Ada yang begitulah. Tak diduga.
2: Benda tak nak, dah nak apa nak jadi.
3: Nak jadi
1: mana. Maaf.
2: Okeylah iyalah. Okey, jom.
1: Allahuakbar.
2: Dengarkan lagu. Ini dia lagunya.
3: Buah pinggang.
2: Bukan. Ini lagu tentang apa kita panggil kalau bertuah dalam bahasa Inggeris?
3: Lucky
2: strike.
1: Maaf cakap lagu memang luar biasa lah.
3: Inilah dia.
1: Nasional.
2: Pagi.

0: Ya, yeah, 1 million my lucky strike untuk anda eh.
1: Okay. Enam biji hamba, dia kata untuk cerita maling gunung ni, dia kata nampak macam sihat, rupanya ada masalah buah pinggang. Larat pula dia naik gunung, sungguh luar biasa. Maaf cakap.
2: Ya. Itu memang kerja dia tau. Jadi Asmawi Asmara, dia kata kalau rezeki tak ke mana, maaf cakap. Jodoh pun macam tu.
1: Ai, masuk buat jodoh pula.
2: Betul lah kan, Asmawi Asmara.
0: Aniza Sami kata 3 jam untuk menjalani pembedahan buah pinggang yang selama ini sanggup menunggu gilirannya selama 9 tahun. Itulah cerita dia.
1: Yelah, betul lah tu. Masa Saleh. Masa Saleh, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dah terkeluar daripada FB lah, masuk balik Bani. Cakap kata.
2: Awak kan Mokju.
1: Saya baca
2: awak Mokju. Allahu Akbar. Sebabnya maaf cakap Mokju sebab pagi ni
0: sedih Mokju.
2: Allah, mungkin Mokju ada masalah kesihatan juga.
1: Yelah,
0: itulah.
1: Okey, ni Bibasion ni. Maaf cakap.
0: Apa dia pula?
2: Awak agak Bibasion kan.
1: Maaf cakap, dia kata saya ceria gembira bersama ni tiga suara.
2: Cakap.
1: Radio lain tolong. Astagfirullahaladzim.
2: Cakap Allah. Okay.
0: Rosita siapa? Mungkin buah pinggan dia dah tak berfungsi. Tak tahulah macam dia fungsi dia. Tapi boleh naik gunung tu, tak tahulah apa dia amalan dia.
1: Habis-habis okay, lebih dah masuk.
2: Awak kan
1: dah boleh laporan dah.
0: Okay.
2: Biana, terima kasih Biana.
1: Okay, jom lah.
0: Ni dia Syafiq Haikal.
2: Okay, baik Syafiq.
0: Untuk
2: Syafiq buat info hari ni tau.
1: Okay, baik.
0: Hai Syafiq, silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Secara keseluruhannya, alian trafik pada pagi ini mulai sibuk di kebanyakan laluan utama Lembu Raya-Lembu Raya Beltur di seluruh negara ekoran waktu puncak pada ketika ini. Di bahagian utara, trafik dilaporkan perlahan dari Seberang Jaya menuju ke arah Perai. Di Jambatan Pulau Pinang pula, trafik dilaporkan masih bergerak lancar di atas jambatan di kedua-dua arah. Balik di sekitar Lembah Kelang di Lebuh Raya Plus, trafik dilaporkan perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke arah pusat bandar. Di Lebuh Raya NKVE, trafik perlahan dari Shah Alam menuju ke arah Subang dan di sekitar Plaza Tu Damansara menuju ke Kayu Ara. Di E6 Lebuh Raya Elite, laluan ini sibuk dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan dari USJ menuju ke arah Sivil. Di E11 Lebuh Raya LDP, perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan selepas Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, dari Kenanjaya ke Damansara Utama dan juga turut perlahan dari Pencara menuju ke Taman Tun Dr. Ismail. Di NPE Lebuh Raya E10, jangkakan kelewatan dari Pantai Dalam menuju ke arah Bangsa dan dari Kuching Lama menuju ke Plaza Tol Pantai Dalam. Di Bes Raya E9, perlahan dari Salak Selatan ke Lok U, dan di Kesas E5 perlahan dari Bukit Limau ke Highcom dan disusul keluar ke persiaran kewajipan. Di Kajang Sub pula terdapat kemalangan dilaporkan di kilometer 28.9 arah selatan dari UPM menuju ke arah Unit 10. Lorong kiri dan susur turun ke Unit 10 ditutup sementara pada ketika ini dan jadi pada pengguna dinasihatkan untuk gunakan laluan alternatif. Masih di Lebuh Raya Kajang Sub, trafik masih dilaporkan perlahan dari Country High menuju ke arah Unit 10 dan dari Belakang menuju ke arah Taman Jaya. Dan akhir sekali di bahagian selatan di Tambak Johor pula, laluan ini dilaporkan sesak di atas tambak dari Malaysia menuju masuk ke Singapura. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian 1800-887752 dan ikuti kami di laman F, Facebook, WhatsApp channel dan juga di TikTok Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk perkembangan trafik terkini. Untuk itu, saya Syafiq Aikal dari Pusat Urusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kita kembali bersama tiga suara, Dian Sonik dan Nazri di National FM.

0: Tulang. Apa yang tular?
1: Okey, yang tular ni ini melibatkan kejayaan penyanyi-penyanyi kita lah.
2: Okey.
1: Di luar negara.
2: Wow.
1: Alhamdulillah. Melibatkan choir kita. Choir di luar negara meraih pingat emas.
3: Allahuakbar.
2: Okey, baik. Jadi ini yang kita nak bawakan untuk semuanya. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook. Ada suara ke?
1: Ada suara dia.
2: Cuba?
1: Saya siarkan .
2: Betul.
1: Saya ambil yang part ketika dia sampai di KL ya.
2: Okey.
1: Dengar . Antara harmonika tersebut.
4: Adik ku tak lagi. Monolog dia dipun. Adik ku tak

0: lagi.
1: Okey, baik. Okay. Lagunya. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Allah.
2: Okey, Murtaza Arif dia kata boleh tu tiga suara buat tim choir wakil Malaysia. Jangan minta wak.
1: Terima kasih dalam harmoni.
3: Macam mana eh?
2: Macam mana eh?
1: Terima kasih. Okey. Kau dua kan?
3: Ya, saya ambil pertengahan.
1: Saya tinggi lah.
3: Okey.
1: Satu, dua, tiga.
0: Terima kasih.
1: Biasa. Now, Allahu Akbar. Marsha Saleh. DJ dia pakai topi atau tidak pakai topi tetaplah cantik. Maaf cakap.
2: Tiba.
1: Okay.
3: Yeah. Okay. Baik, kita ada Kak Aniza kata lagi bangga sebab Dato' Syafinah selamat bekas akan sekolah waktu di Batu Pahat Johor.
1: Wow.
3: Dan anak jati Johor katanya. Wow. Bukan kali-kali.
2: Dan claim.
1: Awak kan. Memang betul lah.
2: Iyalah.
3: Okey Dato'.
1: Okey lah. Okey, Dayang Hawa Abang Ahmad. Tanya. Mendonia nama Malaysia. Lagu tempatan Jong Jong Inai. Tahniah juga tiga suara. Harmoni yang sangat luar biasa. Tak ada radio macam ni.
2: Tak, ayat ujung dia kena praktis banyak kali lagi.
1: Ayolah.
2: Kadang-kadang kena blok ni.
1: Allahu Akbar.
3: Mutazah kata tiga suara boleh buat team choir tu. Boleh-boleh insyaAllah.
2: Okay, Ila dia kata tahniah Cikgu Datuk Syafinas. Semoga adik-adik ni terus berjaya. Amin.
1: Saya suka dengan Farzana Kah.
2: Kenapa tu? Apa
1: dia kata maaf cakap. Gelak sendiri tiap kali pergi kerja.
3: Okay.
1: Betul-betul menceraikan hari-hari pendengar. Maaf cakap. National FM tiga suara memang terbaik. Dan positive vibe semuanya top 5. Alhamdulillah eh. Untuk makluman semuanya tiga suara dah melalui frasa kegemilangan.
3: Maaf cakap yang lain tak rapat.
1: Ya.
2: Cuma jangan riak.
1: Awak top 5 untuk
2: penyampai radio dengan apa? Liputan berita radio terbaik.
1: Awak Nazri?
3: Saya pengulas radio.
1: Saya top 5 untuk penyampai radio.
2: Top 3 tau.
3: Eh, awak top 3.
1: Top 3. Saya top 3 lah untuk popular. Penyampai radio popular. Saya lebih kepada popular. Mereka dua lebih kepada kertas lah dan juga buku terbaik ya.
3: Maaf cakap.
2: Habislah satu Malaysia duk sebut maaf cakap masuk pejabat je. Bos, maaf cakap bos. Hari ni ada gaji bos. Tak masuk pejabat kita bos.
3: Hari Jumaat pula tu.
1: Betul. Alhamdulillah lah eh.
2: Okay, baik.
3: Okay, selepas ini bersama dengan Siti Nur Diati Zaidi.
1: Baik cakap. Maaf cakap.
2: Salah sebut teka.
1: Siti Nur Diati Zaidi jangan lupa tau. Dekat depan Wisma Radio dan jualan.
3: Wajib pergi
1: Puspanita. Kan macam biasa.
3: Alhamdulillah okay. Okay, selamat jom. Bekerja lah semua.
1: Baik.
3: Okay, jom dengarkan lagu Indah Hulu.
1: Nanti
3: kembali lagi selepas ini.
1: Baik.
3: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha! Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru, TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu, ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis, dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saja kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan, kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari, ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
2: Dr. Syazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.